0: di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, sama Ajwa Nadi ya. Ini Madinah, sama Madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanisme gimana, Pak? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
13: Kalau saya tanya Pak Bale langsung.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
13: Jadi minim atau bagaimana? Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
13: Angkutan barang juga nggak pakai...
14: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih, ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah, hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Football Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i, kalau itu yang nabikin, tapan habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan saat ini kami telah terhubung di WhatsApp dengan rekan Abid dari BMKG Tanpa Padang. Halo, selamat pagi rekan Abid.
2: Selamat pagi rekan Berita.
1: Baik, apa kabar rekan Abid?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Apakah ada hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus terkait dengan perakiraan cuaca di pagi hari ini?
2: Baik, untuk hari ini perakiraan cuaca secara umum diperkirakan sebagian besar wilayah di Sulawesi Barat memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan antara siang hingga dini hari. Namun juga terdapat beberapa wilayah dengan potensi hujan mencapai intensitas sedang seperti di Kabupaten Polewali Mandar, di Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu untuk sore hari.
1: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 11 Juni tahun 2026. Pertama-tama untuk kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang cerah hingga kondisi berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Tapango dan Matanga, di Kabupaten Majene, di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Mamasa, Mesawa dan Tabulahan, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Kaluku, Papalang dan Bonehau, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Tobadak, Tupoyo dan Karosa, serta di Kabupaten Pasangkayu, di Kecamatan Sarudu, Dapurang, Duripoku dan Tikiraya yang berpotensi terjadi menjelang siang hari nanti. Selanjutnya untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, secara umum sebagian besar wilayah di Sulawesi Barat diperkirakan memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan. Namun terdapat beberapa wilayah yang berpotensi hujan mencapai intensitas sedang, di antaranya di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Polewali,

0: Sutar, Binuang, Anreapi, dan Matakali, di Kabupaten Majene, di Kecamatan Ulumanda, di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Arale, Tabulahan, Tandukalua, Rantebulan Timur, di Kabupaten Mamuju, di Kecamatan Tapalang, Kaluku, Kalumpang, Papalang, Tempaga, Tomo, dan Bonehau, di Kabupaten Mamuju Tengah, di Kecamatan Karosa, serta di Kabupaten Pasengkayu, di Kecamatan Sarudu, Depurang, dan Duripoku. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum diperkirakan memiliki kondisi yang berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan seperti di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Majene, di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Mambi, Arale, Tabulahan, Sumarorong, Mesawa, Tandukalua, dan Mehalaan, di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah, serta di Kabupaten Pasangkayu di Kecamatan Baras, Sarudu, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Tikaraya, dan juga Lariang. Dan untuk kondisi cuaca pada dini hari, diperkirakan memiliki kondisi yang hampir sama dengan kondisi malam hari, di mana sebagian besar wilayah masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya di sebagian besar wilayah di Kabupaten Polewali Mandar, di Kabupaten Majene, di Kabupaten Mamasa, khususnya di Kecamatan Tabulahan, Sumarorong, dan Mesawa, serta di sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah tenggara hingga arah barat laut dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Oleh karena itu, perlu diwaspadai terkait dengan adanya potensi angin kencang, khususnya yang berpotensi terjadi pada malam hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene, khususnya di Kecamatan Banggai, Banggai Timur, dan Pamboang, serta di Kabupaten Polewali Mandar, di Kecamatan Tinambung, Balanipa, dan Campalagian. Selanjutnya, terkait dengan informasi perakiran tinggi gelombang untuk perairan Sulawesi Barat, di mana secara umum kondisi gelombang diperkirakan memiliki kondisi yang tenang hingga ketinggian gelombang yang rendah yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun untuk perairan sekitar wilayah Polewali Mandar serta Majene, diperkirakan terdapat potensi gelombang mencapai ketinggian yang sedang akibat adanya angin kencang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian terkait dengan informasi perakiran cuaca hari ini serta informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Sulawesi Barat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam menjalankan aktivitas hari ini serta selalu waspada terkait dengan potensi hujan dengan intensitas sedang khususnya di sore hingga malam hari. Sekian dari kami, selanjutnya saya kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Abid atas informasi laporan perakiran cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan bersama dengan BMKG Tanpa Padang. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tapa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Paksa Menyapa.
1: Paksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa menyapa Anda dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Kira-kira hal apa yang akan kita diskusikan di pagi hari ini? Dan sebelum itu saya akan mengajak Anda yang ingin menyaksikan secara langsung dapat menyaksikan siaran Jaksa Menyapa ini di line Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Dan juga nanti mungkin yang ingin bertanya nanti boleh di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822-96-090996. Namun apabila nanti belum sempat dijawab secara langsung pada saat hari ini, Anda tetap bisa meninggalkan pesannya yang nanti akan kami tampung dan nanti akan kami jawab pada kesempatan yang berikutnya. Nah pendengar, dalam proses penegakan hukum kita sering mendengar istilah barang sitaan negara atau barang rampasan negara. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa terdapat sebuah instansi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan juga pemeliharaan barang-barang tersebut. Untuk itu di pagi hari ini saya mengajak Anda pendengar dalam topik kita di pagi hari ini yaitu Satu Atap Lebih Kuat, Integrasi Rubbasan ke Kejaksaan Demi Penegakan Hukum yang Lebih Efisien. Dan telah hadir bersama kami di studio ada Ibu Rizwana SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dari Kejari Mamuju. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
3: Pagi Mbak Diana.
2: Oke, mungkin bisa agak didekatkan dulu Ibu mikrofonnya supaya bisa terdengar lebih jelas lagi. Apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah, baik. Selamat pagi Mbak Diana.
2: Alhamdulillah. Selain Ibu Rizwana di pagi hari ini juga tidak sendirian, ada dua rekan lainnya yaitu ada Bapak Anton Suryadi AMDKOM, petugas barang bukti dari Kejari Mamuju. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak.
2: Apa kabar Pak?
4: Luar biasa.
2: Luar biasa. Semuanya penuh senyum nih di pagi hari ini. Dan satu lagi itu ada Bapak Rio Ramadan Arifin SH yang merupakan calon jaksa dari Kejari Mamuju.
5: Siap.
2: Siap. Selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Kalau saya lihat semuanya nih sumringah dan nanti semuanya kabarnya baik ya.
5: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Alhamdulillah. Baik, terkait dengan topik kita di pagi hari ini terkait dengan rubbasan. Kalau kita lihat rubbasan ini biasanya masyarakat juga mungkin belum terlalu mengetahui apa ini rubbasan, apakah singkatan dari hal apa atau seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu rubbasan dan mengapa ini penting bagi masyarakat kita. Silakan.
3: Jadi rubbasan itu sendiri adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara. Mm-hmm. Jadi sebenarnya di kejaksaan itu baru beralih. Mm-hmm. Yang sebelumnya itu dari Kemenimpas, sekarang udah dialihkan ke kejaksaan. Nah, apa sih rubbasan ini? Jadi rubbasan ini adalah fasilitas resmi negara, tempat penyimpanan semua benda-benda yang disita. Mm-hmm. Yang mana baik dalam tahap penyelidikan, mm-hmm, penyidikan maupun sampai tahap penuntutan hingga selesai dieksekusi.
2: Oke, jadi sebelumnya ini adalah merupakan satu kesatuan dari Kemenpas ya?
3: Iya.
2: Dan kemudian sekarang karena ada perluasan atau pengalih fungsian. Begitu ya. Jadi rubbasan ini saat ini masuk ke kejaksaan. Begitu. Dari proses integrasi ini, kalau kita lihat hal apa nih yang melatar belakangi rubbasan ini diintegrasikan kepada kejaksaan untuk saat ini?
3: Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang sangat bagus ya sebenarnya, karena dalam rangka mempersingkat atau memudahkan koordinasi dalam penyelesaian penanganan perkara juga. Jadi selama ini Dulunya ketika rubasan ini belum dialihkan ke kejaksaan, rubasan masih di dulu sebelum Kemenipas, dia itu masih Kemenkumham ya. Nah, jadi dulu di sini terjadi ada celah, menurut saya ada celah, karena ketika penyidik menangani perkara, tetapi barang buktinya dikelola oleh lembaga lain.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, jadi kalau sekarang kita sudah full mengelola semuanya. Jadi ketika ada penanganan perkara, ada benda yang disita, langsung dialihkan, dimasukkan ke rubasan. Nah, di situ bisa mempersingkat penanganan perkara, karena ketika jaksa misalnya harus bersidang sampai jaksa harus menyelesaikan perkara, jaksa yang harus melakukan penuntutan merampas benda sitaan tersebut. Nah, sekarang kita sudah langsung berada dalam pengendalian kejaksaan sendiri.
2: Okay.
3: Jadi kalau dulu kami harus bersidang, tetapi kita harus koordinasi lagi dengan lembaga lain yang dimana mengelola atau dititipkan benda sitaan tersebut. Kalau sekarang kan sudah tidak. Jadi kejaksaan begitu mau bersidang, kita bisa langsung menghadirkan barang buktinya. Begitupun ketika perkara sudah masuk ke tahap penuntutan, ketika kita menuntut bahwa benda sitaan tersebut untuk dirampas, kita bisa dengan otomatis langsung dan singkat secara efisien bisa menyelesaikannya.
2: Oke, jadi inilah kenapa dibilang satu atap begitu ya Bu ya?
5: Ya betul, betul.
2: Jadi satu atap ini untuk lebih memudahkan lagi ya, dimana saat nanti akan ada barang bukti ataupun barang sitaan, semuanya bisa langsung dihadirkan tanpa adanya lagi permohonan ke lembaga lain begitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari regulasinya nih, dari adanya integrasi rubasan ke kejaksaan saat ini seperti apa nih Pak Rio?
5: Oke, jadi sebenarnya betul yang telah dijelaskan sama Ibu KCPA BB tadi. Jadi secara historikalnya itu kenapa kita membahas satu atap hari ini, karena sebelumnya rubasan itu berada di instansi lain, yaitu Kemenkumham. Pada saat rubasan itu dibangun pada tahun 1983, memang dia berada di instansi lain. Namun untuk perampingan birokrasi, pemerintah saat itu menilai bahwa ada baiknya ketika rubasan itu dibawa langsung oleh kejaksaan, supaya dalam hal ini birokrasinya tidak terlalu panjang, kemudian terjadi efisiensi dalam penanganan perkara. Kemudian terbitlah Perpres tahun nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 76 itu mengamanatkan bahwa yang awalnya dia berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu dialihkan ke kejaksaan. Kemudian itu sejalan dengan amanat daripada Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri, yang mana jaksa yang sebagai pengendali perkara, dalam hal ini adalah domunius litis, itu semakin mudah dalam hal persidangan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kemudian jaksa juga sebagai eksekutor, ketika barang rampasan tersebut berdasarkan putusan pengadilan itu harus dimusnahkan atau harus dilelang atau harus dikembalikan kepada yang punya atau yang berhak, maka jaksa lebih mudah untuk melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan dari Undang-Undang Kejaksaan dan berdasarkan amanat dari Perpres tahun nomor 155 tersebut, begitu.
2: Jadi lebih memudahkan.
5: Jadi
2: ya?
5: Lebih memudahkan. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa pemerintah menilai bahwa instansi yang membawahi rubasan itu harus kejaksaan atau jaksa penuntut umum untuk memudahkan dalam hal pengenangan perkara.
2: Oke, dari Pak Anton ada yang mau ditambahkan Pak?
0: Ya, untuk pengalih fungsian rubasan ke kejaksaan ini ya menurut saya mempermudah gitu, lebih-lebih mempermudah prosesnya gitu kan. Rubasan sendiri selain menampung barang bukti milik kejaksaan, menerima penitipan dari penyidik-penyidik lain. Dari Provinsi Sulawesi Barat sendiri kan ada beberapa penyidik, semisal Polda, ada Polres, ada penyidik dari Gakum, PPNS. Nah, rubasan sendiri menerima dari titipan tersebut, dan prosesnya untuk kedepannya juga lebih mempermudah gitu dalam proses peradilannya sendiri.
2: Oke, kalau sebelumnya ini tantangannya seperti apa nih? Sebelum terintegrasi ke kejaksaan, sebelumnya apakah ada tantangan tersendiri dalam barang-barang bukti atau barang rampasan ini atau seperti apa?
5: Jadi beberapa barang sitaan atau barang rampasan itu kan berbagai macam jenisnya. Ada beberapa barang yang mungkin agak sensitif, mudah rusak dan sebagainya, yang mana ketika itu berada di bawah langsung kewenangan dari kejaksaan, kami itu lebih mudah mengelola kemudian memelihara, memeriksa, kemudian melakukan perbaikan dan sebagainya. Itu kami lebih mudah ketimbang itu berada di wilayah instansi lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika semisal itu berada di bawah instansi lain atau lembaga lain, itu birokrasinya lebih panjang. Okay. Semisal ketika ingin sidang, kita harus menyurat dulu ke instansi lain, membuat berita acara dan sebagainya. Nah, beda ketika rubasan itu berada di bawah langsung kewenangan daripada kejaksaan. Jadi yang awalnya harus prosedurnya itu panjang, itu bisa dipersingkat. Begitu, ada efisiensi di situ. Gitu.
2: Jadi waktunya lebih singkat lagi.
3: Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi rubasan hadir untuk menjamin keamanan, keutuhan dan nilai-nilai barang, nilai-nilai benda sitaan tersebut selama proses hukum masih berlangsung.
2: Oke.
3: Jadi rubasan sendiri sebenarnya adalah penjaga amanah negara atas barang bukti kejahatan. Nah, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi begini. Di rubasan kita dengan adanya rubasan di bawah pengelolaan kejaksaan, kita bisa memastikan bahwa benda sitaan yang ada dalam pengelolaan kejaksaan tersebut benar-benar dalam kondisi sebaik-baiknya.
2: Okay.
3: Seperti tadi Pak Rio bilang, dijaga, dirawat, gitu kan. Ini terkait apa? Jadi ini semua terkait ketika nanti kita harus menghasilkan sesuatu ke negara. Maksudnya bagaimana itu? Oh iya, jadi gini, kita harus, jadi dengan adanya rubasan kita bisa secara langsung memastikan bahwa nilai ekonomis benda sitaan yang ada dalam pengelolaan kita tidak menurun, kalau boleh meningkat. Karena untuk apabila nanti putusan pengadilannya ternyata dirampas untuk negara, barang-barang tersebut akan diproses melalui lelang. Nah, hasil lelang masuk ke, kita kembalikan ke negara.
2: Jadi nanti lelangnya lagi juga melalui kejaksaan atau bagaimana?
3: Nah, untuk lelangnya sendiri kita menggunakan pihak yang diamanatkan secara tertulis di dalam undang-undang yang dapat melakukan lelang, misalnya KPKNL. Namun terkait barang yang nilainya di bawah 35 juta bisa dilakukan penjualan secara langsung. Jadi bisa kita jual sendiri gitu. Kita enggak lewat KPKNL lagi.
2: Oke, jadi ada kategori-kategori tertentu di mana kalau barangnya di bawah 35 juta nanti
5: ya,
2: lelangnya langsung diselenggarakan oleh
5: kejaksaan
2: dan juga rubasan begitu. Jadi kalau kita melihat nih konkretnya keuntungan dari satu atap ini seperti apa nih?
3: Jadi lebih ke yang pertama itu mempersingkat, lebih efisien dalam penanganan perkara itu sendiri. Kemudian yang kedua, bisa kita lebih bisa memastikan bahwa barang-barang sitaan ini kondisinya benar-benar sesuai dengan pada saat dilakukan penyitaan gitu. Jadi lebih ke penjaga amanah atas barang bukti tindak pidana.
2: Oke, jadi lebih supaya mungkin semuanya juga lebih tertata dengan baik.
5: Betul,
2: dan saat
5: betul.
2: Nanti mau digelar sidang atau seperti apa bisa lebih mudah didapat, lebih cepat lagi begitu ya. Dan tentunya ini juga keuntungan-keuntungan dari kebijakan satu atap itu.
5: Betul, betul.
2: Begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat lagi masih terkait dengan rubasan ini, kan ini kan dikatakan demi penegakan hukum yang lebih efisien. Berarti ini tentunya lebih efisien. Berarti yang sebelumnya apakah kurang efisien begitu?
5: Mungkin sudah efisien tapi diefisienkan lagi mungkin ya.
2: Iya. Jadi supaya semakin efisien lagi dan permasalahannya bisa cepat selesai dan masyarakat juga dapat mendapatkan benefit lagi ya, ya dari betul. Adanya rubasan ini begitu. Yep.
3: Nah, intinya lebih ke sebenarnya ke transformasi penegakan hukum yang lebih integratif, akuntabel dan berorientasi pada keadilan substantif.
2: Oke. Okay.
3: Itu waktunya lebih efisien. Koordinasi juga lebih efisien dan terutama lebih ke efisiensi anggaran.
2: Oh ya, oke, benar. Apalagi saat ini memang kita di tengah arus efisiensi dan tentunya dengan kehadiran rubasan ini bisa membantu lagi dengan adanya efisiensi tersebut. Kalau kita lihat juga nih, apakah kebijakan ini dapat mengurangi potensi risiko kehilangan, kerusakan atau penyalahgunaan?
3: Pasti bisa kami jamin seperti itu karena kita langsung mengelola sendiri. Jadi di rubasan sendiri tetap dijaga 20 sekarang istrinya apa 24/7 yeah. Gitu ya.
2: Jadi nonstop 24 jam benar. Dalam seminggu dijaga ketat.
3: Dijaga.
2: Proses penjagaannya seperti apa tuh, Bu?
3: Untuk proses penjagaannya sendiri di rubasan sekarang kami ada petugas piket 4 orang. Nah, petugas piket itu di rolling ada piket, jadi mereka menjaga mulai dari jam 8 pagi sampai besok.
2: Okay.
3: Jam 8 pagi kembali. Itu di rolling. Jadi memang untuk mungkin untuk lebih administrasinya juga lebih
2: terdata aktif, gitu ya.
3: Lebih terdata karena semua piket di sana itu setiap hari ada laporan piketnya dan kita ada aplikasi apa itu namanya, Dek? Coba bisa dijelaskan Pak Anton mungkin menjelaskan untuk lebih detail tentang penjagaan di rubasan seperti apa.
2: Oke, seperti apa nih Pak Anton nih?
0: Ya, untuk pendataannya sendiri untuk administrasi data yang ada di rubasan kita juga ada aplikasi Share. Itu aplikasi yang di dalamnya data-data yang tersimpan semua. Nah, untuk untuk pelaporannya sendiri kami membuat sistem-sistem yang yang bisa memantau secara real time. Jadi nanti teman-teman yang penjagaan di rubasan itu diharuskan melapor per berapa jam sekali. Jadi kita buka walaupun kita tidak ada langsung di tempat penjagaannya, tapi kita bisa memantau gitu loh, memantau kondisi barangnya seperti apa, kondisi situasi yang ada di gudang rubasannya seperti apa. Jadi ya kita biar sama-sama tahu lah kondisi dan situasinya gitu.
2: Oke, jadi sudah terdata dengan baik dan juga sudah ada terdata. Aplikasinya begitu. Jadi semuanya nih terjaga seperti yang tadi Ibu bilang 24/7 dijaga dengan baik. Nampaknya ada pertanyaan yang masuk di Facebook kami nih dari Bapak Rizwan Putra yang bertanya bahwa untuk memantau dan mengikuti proses lelang dari kejaksaan, apakah dapat diikuti? Oh, dapat diikuti di mana dan prosedurnya seperti apa?
3: Anton mungkin bisa jelaskan untuk prosedur lelangnya bisa dipantau di mana ya?
0: Sekalian promosi mungkin Bu ya.
3: Sekalian promosi. Karena dalam waktu dekat ini mungkin kita akan melakukan lelang penjualan juga ya, akan melelang. Sekalian promosi, makasih ya RRI.
2: Boleh, silakan Pak Anton.
0: Oke, baik. Untuk lelangnya sendiri kita bekerja sama dengan DJKN, di bawah DJKN yaitu KPKNL. Untuk lelangnya sendiri kita berbasis website melalui lelang.go.id. Itu silakan dicari di short per provinsi dan kabupaten. Nah, untuk pendaftarannya sendiri user wajib mendaftar di akun lelang dengan syarat seperti verifikasi KTP dan segala macam, termasuk dengan rekeningnya. Nah itu juga nantinya bakal diverifikasi ulang dengan oleh admin lelangnya gitu loh. Nah untuk lelangnya sendiri ini lelang terbuka, open bidding, jadi setiap penawar bisa melihat lawan-lawannya menawar berapa. Misal kami ada yang dekat-dekat saja dah. Sementara ini kami sedang pengajuan lelang 2 bidang tanah. Lokasi di Mamuju dan perbatasan Mamuju, Mamuju Tengah juga ada. Nah nantinya semisal penawar 1 dan penawar 2 itu mengikuti lelang, itu bisa saling melihat gitu loh. Penawar 1 menawar berapa, penawar 2 menawar berapa. Jadi sistemnya secara terbuka live begitu gitu. Ya secara live, secara transparan lah, namanya open bidding gitu kan.
2: Oke. Okay. Jadi pantau terus aja websitenya nanti bagi Anda pendengar atau pemirsa yang berminat. Nanti tadi sudah di-spill bahwa akan ada yang dalam waktu dekat ini akan ada lelang 2 bidang tanah.
0: 2 bidang tanah. Ya.
2: Oke, selanjutnya nih setelah adanya integrasi ini dan sudah berjalan, apakah ada visi dan misi kejaksaan dalam mengoptimalisasikan fungsi dari Rubasan ke depan?
3: Oke, jadi untuk visi kami di sini jelas, kami ingin membangun sistem pengelolaan benda sitaan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel khususnya di Mamuju dan Mamuju, khususnya di Sulawesi Barat, karena untuk Sulawesi Barat sendiri berfokus di rubasan yang ada di Mamuju.
2: Oke.
3: Okay. Ya, yang ada dalam pengelolaan Kejari Mamuju. Nah, dalam jangka pendek kami fokus pada 3 hal. Yang pertama, standarisasi prosedur pengelolaan rubasan, penyelesaian infrastruktur fisik rubasan yang memadai, dan pengembangan sistem informasi digital yang terintegrasi untuk pemantauan real time. Dalam jangka menengah, kami ingin rubasan bukan hanya sebagai gudang penyimpanan, tetapi menjadi pusat manajemen aset yang aktif, di mana setiap barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa segera diproses untuk lelang, dimanfaatkan negara, ataupun dikembalikan ke korban sebagaimana perintah dalam putusan. Nah, semua ini bermuara pada satu tujuan. Jadi memang pemulihan aset itu sendiri, badan pemulihan aset itu sebenarnya hadir untuk pemulihan aset untuk kesempurnaan keadilan.
2: Oke. Jadi itu target yang ingin dicapai selama 1 hingga 2 tahun ke depan tuh seperti itu atau ada capaian lainnya?
3: Sementara 1-2 tahun itu target.
2: Itu target utamanya ya. Nanti 5 tahun ke depan kita belum tahu nih ya apa ya. Semoga nanti targetnya juga akan ada lagi begitu.
3: Mungkin untuk target lebih panjang mungkin nanti siapa tahu rubasan bisa berubah menjadi bentuk mall gitu. Sekarang kan lagi tren tuh
2: affair
3: seperti yang dilakukan di Kejaksaan Agung.
2: Ini nanti masyarakat nih bisa datang langsung ke rubasan untuk melihat barang-barang yang dilelang atau seperti apa?
3: Jadi nanti karena

0: show unit gitu.
1: Oke, jadi memang tidak dibuka setiap hari, namun ada waktu-waktu tertentu yang masyarakat diperbolehkan untuk melihat dari kondisi barang tersebut, ya, begitu ya.
0: Waktu di mana proses lelang berlangsung.
1: Oke, dan biasanya dibuka Ruk Basar ini saat lelang berlangsung ya, jadi masyarakat ya, boleh datang langsung melihat-lihat unitnya yang mana yang sekiranya diminati begitu, dan bisa nanti langsung melakukan bidding. Oke, mungkin apakah ada pesan yang ingin disampaikannya oleh Bapak Ibu kepada masyarakat Indonesia terkait adanya integrasi Ruk Basar ke kejaksaan ini? Silakan.
0: Kami di Kejari Mamuju berkomitmen untuk dengan adanya Ruk Basar ini satu atap lebih kuat demi Indonesia yang lebih berkeadilan.
1: Okay.
0: Dan BPA hadir, Badan Pemulihan Aset hadir untuk pemulihan aset yang menuju ke kesempurnaan keadilan.
1: Intinya kesempurnaan dan keadilan ya, begitu. Dan juga itu juga menjadi salah satu tujuan utama ya Bu ya, tadi ya yang sudah disampaikan dari adanya integrasi Ruk Basar ini. Kalau dari Bapak Antoni dan Bapak Rio, apa nih kira-kira harapannya?
2: Mungkin untuk harapan kedepannya adalah pasti setiap sistem yang baru itu diperlukan adanya peningkatan. Saya berharapnya mungkin kedepannya perbaikan terkait dengan integrasi data, mungkin sebagaimana yang telah dijelaskan tadi sama Ibu KCPA BBB, ada perubahan dari rumah menjadi hal yang mungkin lebih baru lagi, kemudian perawatannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, karena kita ketahui bahwa di Ruk Basar itu bukan hanya barang rampasan tapi ada barang sitaan juga yang masih digunakan, semisal untuk pembuktian sidang dan sebagainya. Kemudian adanya peningkatan dalam hal penjagaan nilai barang, karena tentu saja ketika putusan pengadilan mengatakan bahwa itu dirampas untuk dilelang, kami berharapnya dari hasil lelang tersebut dapat memulihkan aset atau dapat memulihkan kerugian keuangan negara, seperti itu.
1: Oke, dari Pak Anton, Pak.
3: Mungkin satu pesan saya, kami mencoba menjaga nilai ekonomis dari barang sitaan.
1: Oke, jadi menjaga nilai ekonomis dari barang sitaan. Misalnya harganya 1 juta, nanti saat dilelang juga sebisa mungkin harganya tetap berada di...
2: Setidaknya tidak kurang daripada 1 juta itu.
0: Tidak
2: ya,
0: kurang dari 1 juta, dan kami berharap bisa naik.
3: Lebih.
1: Yang tentunya nanti keuntungannya juga untuk negara dan nanti untuk masyarakat banyak begitu ya.
0: Jadi kami di sini juga hadir sebagai pejuang PNBP. Semangat.
1: Jadi para pejuang PNBP ini juga nantinya akan memberikan benefit bagi masyarakat ya. Jadi makanya nanti mampir ke Ruk Basar dan pantengin terus tadi websitenya ya. Website untuk lelang. Terakhir nih, mungkin apakah artinya bagi kehidupan hukum kita sehari-hari dengan adanya integrasi dari Ruk Basar ini?
0: Bagi kehidupan kita sehari-hari, intinya kembali lagi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
1: Oke, dari Bapak Rio dan Bapak Anton masih ada juga closing statement-nya?
2: Mungkin kalau lelang mungkin bidnya ditinggi-tinggikan ya.
1: Oke. Nanti bisa bidnya ditinggikan karena ini bukan untuk kepentingan pribadi ya,
2: untuk
1: kepentingan negara. Itu dia yang harus digarisbawahi adalah bahwa ini semua nantinya akan dikembalikan lagi ke negara dari barang rampasan dan juga barang sitaan yang didapatkan ini. Dan semoga dengan adanya Ruk Basar ini juga bisa lebih meningkatkan lagi efektivitas dari proses hukum yang ada di negara kita, dan nantinya masyarakat juga bisa mendapatkan benefit yang lebih baik lagi dari adanya Ruk Basar ini. Oke, baik. Sepertinya sebenarnya nih kita masih ingin berbincang-bincang lagi lebih banyak, masih ingin menggali lagi lebih dalam terkait dengan Ruk Basar, namun karena adanya keterbatasan waktu dan juga adanya kepentingan setelah ini ada tugas lainnya ya dari Bapak dan Ibu kita ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dari Ibu Rizwana dan juga Bapak Anton Suryadi dan Bapak Rio Ramadan. Semoga nanti ke depannya akan ada sesi berikutnya lagi, mungkin membahas Ruk Basar ataupun yang lainnya lagi setelah ini. Dan ingat

0: akan ada dua bidang tanah yang dalam waktu ini akan dilelang. Jangan lupa itu ya.
1: Pantengin terus medsos kejar
2: Lima Muju.
0: Nah, pantengin terus medsosnya apa nih Bu? Di Instagram. Nama Instagramnya?
1: Iya, di Instagram.
2: Instagramnya Kejaksaan Negeri Lima Muju.
0: Oke, langsung di follow dan dilihat nanti konten-konten apa saja yang ada. Siapa tahu nanti ada barang lelang yang Anda minati, nanti boleh langsung meluncur ke Instagram dan juga website tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu di pagi hari ini. Demikian pendengar dialog interaktif Jaksa Menyapa kita pada hari Kamis 11 Juni 2026. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Prendi juga rekan Mega yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus Daerah Ikatan Tikbol Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cicak Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
5: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Shilon Seven berjudul Radio yang menyampaikan bahwa lewat radio kita bisa menyampaikan rindu, dan lewat radio kita juga bisa menyampaikan berbagai keluh kesah dan aduan. Untuk itu di hari ini saya Dwita Ardiana enggak sendirian. Saya ditemani sama siapa nih?
1: Saya Indah Midi.
0: Kita berdua hadir di program acara Halo RRI. Betul. Yang merupakan sebuah program untuk menjadi jembatan ya bagi
1: pendengar atau masyarakat ya,
0: yang
1: mungkin
0: benar
1: mempunyai keluhan juga ya, sama seperti tadi ya, lewat radio ya.
0: Iya benar.
1: Dan lewat radio juga Anda bisa menyampaikan keluhan atau aduan Anda bersama kami di Halo RRI dari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
0: Iya, nah bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang memiliki aduan ataupun aspirasi terkait dengan pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426 2322443 atau di WhatsApp 0822 9609096. Kita jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana.

0: Sudah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau digayuni, rejebujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Cih. Didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i? Kalau itu yang nak bikin, tapa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Duwita dan juga
1: saya Indah Midi
0: di program acara Halo, Halo RRI. RRI di pagi hari menuju siang hari ini. Kira-kira ada informasi apa nih yang akan kita bagikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI? Apalagi bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah Mamuju ya khususnya ya.
1: Di daerah Simboro ya. Ini menjadi informasi penting karena adanya informasi nih dari PLN atau Perusahaan Listrik Negara UP3 Mamuju ULP Manakara. Rencana penghentian aliran listrik sementara ini katanya.
0: Dari jam berapa nih sampai jam berapa?
1: Hari ini dari jam 8.30 sampai jam 13.30 waktu Indonesia Tengah.
0: Jadi ini untuk di sekitar BTN Legenda atau di wilayah Simboro ya.
1: Betul.
0: Selain di BTN Legenda, informasinya juga akan terjadi pemadaman di sekitar BTN Zarinda yang juga masih berada di kawasan Simboro. Kalau tadi di Legenda di pukul 08.30 sampai 13.30, kalau di Zarinda nih di pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, dan ini terkait adanya pemeliharaan gardu distribusi penyulang untuk di daerah Rangas ya.
0: Jadi mungkin untuk masyarakat, untuk pendengar dan juga pemirsa yang tinggal di sekitar wilayah Zarinda ataupun Legenda, mungkin bisa mempersiapkan dicas terlebih dahulu HP-nya, begitu ya.
1: Betul.
0: Atau airnya sudah
1: penuh,
0: bisa
1: ya,
0: dipenuhi full dulu ya.
1: Antisipasi ya, supaya tetap bisa berjalan aktivitas rumah tangganya.
0: Iya, karena kalau dilihat nih cukup panjang juga ya, hingga nanti sore ya, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk itu Anda pendengar dan juga pemirsa yang mungkin memiliki informasi serupa terkait dengan pemadaman listrik ataupun informasi lainnya nih terkait dengan kebijakan publik, nanti boleh disampaikan kemana Indah?
1: Boleh disampaikan di 0426-2322443 atau di 0822-9609-9996. Bisa melalui chat WhatsApp maupun voice note ya. Namun kita harap bisa disertai dengan nama dan alamat yang lengkap untuk bisa nanti kami konfirmasi kembali ya.
0: Oke, dan lengkapi juga nanti bukti-bukti pendukungnya.
1: Iya, betul, seperti foto ataupun video ya, supaya ada bukti pendukung dari aduan atau keluhan Anda.
0: Oke, kalau gitu kita tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dan tetap bersama kami.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita di pagi.
0: Halo RRI ya, iya, di pagi benar. Hari ini.
1: Di awal tadi kita sempat membahas terkait dengan pemadaman listrik ya.
0: Iya, betul. Yang ada dua pemadaman listrik ya di daerah Simboro. Itu terkait dengan pemeliharaan gardu ya. Iya.
1: Yang pertama tadi ada di BTN Legenda dan yang kedua ada di BTN Zarinda.
0: Iya, betul.
1: Nah, masih terkait juga dengan listrik Ninda. Dan ini juga dalam suasana euforia Piala Dunia nih.
0: Oh iya, sebentar lagi ya.
1: Iya, sebentar lagi.
0: Besok.
1: Besok udah mulai ya?
0: Iya, udah mulai besok nih.
1: Besok nih mulai nih. Dan keseruan Piala Dunia juga sudah dirasain.
0: Rasain ya, bareng-bareng. Karena ada beberapa info seperti adanya konvoi.
1: Iya, benar.
0: Konvoi Piala Dunia.
1: Kemarin ya sempat beberapa hari lalu di Malawa ya.
0: Ya, betul.
1: Konvoi Piala Dunia. Dan selain itu nih, terkait dengan Piala Dunia juga ada beberapa wilayah di sekitar Sulawesi Barat ini yang warga sekitarnya memasang bendera negara-negara nih.
0: Wah, negara-negara banggaannya ya.
1: Iya, benar.
0: Ini seru banget ini pasti, karena jadi momentum yang paling ditunggu-tunggu. Negara-negara kebanggaannya, kesayangannya yang akan berlaga di Piala Dunia nanti ya.
1: Iya, namun tentunya euforia ini juga harus kita perhatikan nih, karena ada beberapa yang memasang benderanya nih agak cukup apa ya, riskan begitu.
0: Oh ya, kenapa itu?
1: Ada laporan yang masuk dari salah satu pendengar kita di grup WhatsApp yang mengatakan bahwa ada bendera yang dipasang nih, bendera terkait dengan bendera negara untuk Piala Dunia dipasang di atap rumah, namun bendera tersebut nih dekat sekali jaraknya dengan kabel listrik.
0: Wah, bahaya ya itu ya. Takutnya nanti terjadi hal yang tidak-tidak, kebakaran.
1: Iya, benar.
0: Karena biasanya kan kesangkut angin gitu kan.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan mungkin ada gesekan-gesekan atau seperti apa gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Nah, ini bahaya banget. Mungkin harus diperhatikan juga ya sama para pendengar dan masyarakat lainnya yang mau memasang bendera-bendera. Harap diperhatikan, jangan sampai terlalu dekat dengan kabel listrik.
1: Iya, ya. Benar. Euforia atau keseruannya tetap boleh ya.
0: Iya, betul.
1: Namun tetap harus juga memperhatikan keselamatan kita sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Iya.
1: Nah, bagi pendengar dan juga pemirsa yang mungkin juga memiliki pengalaman tadi seperti yang disampaikan, boleh nanti menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di mana Indah?
0: Di 0822-9609-9096. Bisa menggunakan chat WhatsApp ataupun voice note yang disertakan dengan nama lengkap, juga alamat yang lengkap. Dan kalau bisa juga ada foto atau video bukti pendukung sebagai keluhan atau aduan dari Anda.
1: Oke, kalau gitu kita jeda dulu lagi nih. Nanti kami juga masih menanti untuk Anda pendengar ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih sering lupa untuk bayar iuran? Sekarang tidak perlu khawatir lagi, karena bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan autodebet. Praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulannya. Aktifkan autodebet mulai dari bank atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Autodebet BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dan Indah Medi dalam program acara Halo RRI, sebuah program yang akan menjebatani Anda pendengar dan juga pemirsa terkait dengan aduan terkait permasalahan pelayanan publik dan juga aspirasi Anda nih pendengar bagi hal-hal yang berkaitan dengan publik yang ada di sekitar Anda. Bisa jadi mengenai permasalahan sampah atau mengenai permasalahan listrik seperti yang di awal tadi sudah kami sampaikan. Nah, bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Jangan lupa untuk Anda melengkapi informasi seperti nama dan juga alamat Anda. Dan apabila memiliki bukti pendukung seperti foto ataupun video dari aduan Anda, nanti boleh menyampaikannya kepada kami dan mengirimkannya di WhatsApp 0822-9609-0996. Mendengar? Ada informasi yang kami dapatkan terkait dengan barang bukti 363,829 gram sabu hingga 39.538 butir obat daftar G yang baru saja dimusnahkan oleh Polresta Mamuju. Jadi kemarin di hari Rabu 10 Juni 2026, Polresta Mamuju bersama dengan Kejaksaan Negeri Mamuju memusnahkan barang bukti dan barang rampasan dari 104 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, memang terkait dengan permasalahan sabu dan juga perkara-perkara yang sudah disampaikan tadi ini juga memang menjadi bukti nyata dari kinerja Polresta Mamuju dan juga Kejaksaan Negeri Mamuju. Untuk itu pendengar, apabila Anda memiliki informasi serupa bisa menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi masih bersama Dwita Ardiana dan juga
1: ya, saya Indah Meidi.
0: Oke, masih di program acara yang sama ya.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Dan Indah, ada informasi yang masuk dari salah satu pendengar kita, yaitu Bapak Alif di Majene, yang menyampaikan bahwa pembayaran listriknya katanya kenapa masih membengkak. Padahal AC jarang menyala dan untuk internet juga kurang dari 200.000.
1: Oke, itu akan kami tampung dulu aduannya atau keluhannya dan akan kami coba
0: teruskan begitu ya.
1: Teruskan kepada pihak terkait yang bisa menangani atau menjawab dari permasalahan Pak Alif di Majene ya. Terima kasih Pak Alif di Majene.
0: Iya, baik. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa lainnya yang ingin menyampaikan aduan atau aspirasi namun belum sempat nih di hari ini, jangan khawatir karena Halo RRI hadir setiap Senin hingga Jumat.
1: Iya, betul.
0: Mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi Anda yang belum berkesempatan di hari ini bisa besok ya.
1: Bisa besok ataupun mengirimkan chat juga bisa ya.
0: Iya, nanti di WhatsApp di 082296090996.
1: Iya.
0: Dan akhir kata saya Dwita Ardiana dan juga
1: saya Indah Meidi
0: pamit dari ruang dengar Anda dalam program Halo RRI, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan saya nih Dwita Ardiana yang dari tadi pagi sudah menemani.
1: Iya, okay.
0: Nanti selanjutnya akan ditemani oleh rekan Randi ya.
1: Iya, rekan Randi akan langsung meneruskan lagi siaran kita lagi di siang hari ini.
0: Oke, dan tentunya nanti dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan akhir kata
1: saya Indah Meidi
0: dan saya Dwita Ardiana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Cek fakta.
2: Mendengarkan Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mendengar beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Faktanya klaim ini adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut adalah informasi hoax. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Ya, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia atau bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan bernominal Rp18.000. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
1: Cek Fakta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang bisa hadir kembali bersama Anda di Mamuju siang ini, tepatnya di hari Kamis 11 Juni 2026. Saya Randi kembali hadir menyapa Anda di dialog Mamuju siang. Selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan membahas satu topik yang sangat penting bagi daerah kita, yaitu pengawasan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Barat. Dan memang pendengar, peredaran rokok ilegal ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga berdampak langsung pada pendapatan daerah dan tentu saja kesehatan masyarakat. Untuk membahas ini, bagaimana pengawasan dan penindakannya di wilayah Sulawesi Barat, di studio sudah bersama kita narasumber, ada Bapak Darmawan SIP selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Selamat siang, assalamualaikum Pak Darmawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah Pak, sehat-sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Bisa agak mendekat ke mic Pak nanti ya?
1: Bisa.
0: Baik. Ini pertama ke RRI Mamuju Pak.
1: Ini perdana.
0: Perdana
1: ke RRI Mamuju.
0: Oke, terima kasih sudah hadir pas siang hari ini.
1: Yeah.
0: Baik. Untuk pendengar yang juga mau gabung nantinya, mau tanya-tanya ataupun juga ada hal yang perlu disampaikan, Anda bisa gabung ya lewat telepon dan WhatsApp kita di 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Serta siaran kami juga pendengar dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan kita juga live streaming atau live secara visual, Anda bisa saksikan di media sosial YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Baik, Pak Darmawan, untuk menyamakan persepsi dulu, apa sebenarnya yang dikategorikan sebagai rokok ilegal menurut aturan yang berlaku, Pak Darmawan?
1: Jadi rokok ilegal ini ada beberapa cirinya, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin ada beberapa yang harus masyarakat tahu bahwa itu rokok ilegal yang seperti apa.
0: Baik.
1: Jadi mungkin yang pertama adalah rokok yang tidak sesuai peruntukan cukainya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi rokok ini Pak enggak ya? Ya ada cukainya.
0: Iya.
1: Pitanya, pita cukainya yang ada di kemasan.
0: Umum rokok. Kita lihat
1: iya.
0: Itu ya. Tandanya di mana?
1: Itu tandanya yang pertama, rokok yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pitanya.
0: Oke. Okay.
1: Yang contohnya adalah di pita cukainya itu ada 10 batang, namun di kemasannya ada 20 batang.
0: Oke, okay. Yang berikut Pak, sebentar kita lebih dalam.
1: Iya.
0: Yang berikut, rokok ilegal itu seperti apa menurut aturannya lagi?
1: Kalau rokok ilegal ini betul-betul tidak sesuai dengan regulasi aturan yang kewenangan penuhnya ini adalah diatur di Undang-Undang 39 2007 oleh Bea Cukai. Di situ yang memproduksi, yang mengedar, yang menjual, membeli itu adalah akan dikenakan sanksi pidana. Di sanksi pidana di situ terlepas dari itu ada juga sanksi denda 10% dari nilai cukai yang ada. Seperti itu.
0: Masyarakat awam membedakan antara rokok ilegal sama rokok legal ini secara kasat mata, apa yang bisa masyarakat lihat? Ini kan kalau kita masyarakat awam lihat ini sama saja ini.
1: Ya.
0: Tapi apa yang bisa kita lihat dari secara kasat mata kita?
1: Dari pita cukainya Pak.
0: Pitanya? Kenapa? Ya. Bentuk pitanya ada?
1: Bentuk pitanya itu saya jelaskan yang seperti tadi. Sudah ada yang pertama itu, pita cukainya ada 10 batang, keterangannya di situ. Namun di kemasannya ada 20.
0: Oh gitu. Tertulis ya di
1: pita? Ya. Dia tertulis di situ. Yang berikutnya pita cukai palsu.
0: Palsu. Disitu, yang palsu ini dibedakan dari mana, Pak?
1: Ada gambar mata airnya itu situ juga yang memang harus lebih selektif lagi oleh masyarakat untuk melihat itu.
0: Iya, dan ini tidak mudah, ini tidak mudah.
1: Iya, jadi ini cukai palsu ini artinya para pelaku usaha rokok ini ya buat sendiri pita cukainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pita cukai polos, Pak. Nah, jadi rokok ini yang kita lihat dia sama sekali tidak ada pita cukainya, pokoknya polos dia. Jadi pelaku usaha rokok ilegal ini ya buat rokok langsung dijual ke pasaran. Berikutnya adalah
0: itu tidak boleh.
1: Ya salah. Betul-betul sama sekali tidak boleh.
0: Oh, kan ada juga mungkin masyarakat yang
1: kan begini Pak, rokok itu kayak yang dibayar itu ke negara itu adalah tertera di situ secara resmi, itu dilihat dari pita cukainya.
0: Iya.
1: Cukainya di situ sehingga di situ yang keterangannya dia telah pembayar pajak ke negara.
0: Gitu. Iya, ada juga mungkin kasus seperti ini Pak ya. Orang beli tembakaunya misalnya gitu ya, lalu dia gulung, kemudian dia jual itu. Gimana ini kasus seperti itu?
1: Semua produk yang berupa rokok itu yang tanpa dilekati cukai yang jelas pengaturannya itu ilegal.
0: Iya. Tapi tembakau itu ada juga yang pakai cukai. Kan ada yang jual kemasan tembakau itu ada.
1: Iya, ada.
0: Oh, ada juga ya, yang pakai cukai ya.
1: Nah, ada yang resmi juga, ada yang.
0: Nah, yang itu yang maksud saya. Iya. Kalau dia beli tembakau yang pakai cukai, gulung sendiri, kemudian dijual dengan merek tertentu, boleh tidak ini Pak?
1: Bisa selama dia memenuhi semua syaratnya. Bisa selama dia memenuhi syaratnya, tembakaunya itu jelas dia sudah berkoordinasi dengan pihak bea cukai, bisa. Nah, itu kan yang sudah dilakukan oleh perusahaan rokok. Begitu.
0: Oke. Kalau secara umum bagaimana gambaran situasi peredaran rokok ilegal di wilayah Sulawesi Barat, ada yang bisa dibagi ke masyarakat?
1: Jadi memang rokok ilegal ini sangat marak di Sulawesi Barat ya. Karena kita lihat trennya kemarin selisih dari nilai jumlah pajak yang ke daerah itu sangat berkurang, selisih dari 5 miliar. Jadi kemarin ini kami sudah melakukan kegiatan terpadu dengan stakeholder terkait di lapangan. Alhamdulillah rokok ilegal ini sangat banyak sekali.
0: Oh gitu?
1: Banyak sekali.
0: Oke.
1: Kami kemarin melakukan penanganan tim terpadu di Kabupaten Polman dan Mamuju, itu kami dapati sampai 80 dos. Sampai satu mobil truk gitu Pak.
0: Oh gitu. Nah,
1: kami dapatkan itu rokok yang ilegal. Seperti itu.
0: Kalau dipersentasekan di seluruh wilayah Sulawesi Barat, berapa kira-kira persentase yang bisa kita lihat Pak?
1: Jadi persentasenya mungkin sangat miris ya, dari tahun ke tahun ini trendingnya naik.
0: Oh karena, naik.
1: Iya.
0: Peredarannya.
1: Karena kami juga mengambil informasi dari pihak-pihak pelaku usaha rokok yang legal dan mereka mengeluh, mereka mengeluh tentang jumlah produknya yang dari sekian bulan itu grafiknya menurun. Jadi itu menandakan bahwa rokok ilegal ini masif di masyarakat dan memang tidak dipungkiri ini kan tergantung lagi masalah ekonomi masyarakat yang kita ini. Namun saya mau sampaikan di sini bahwa rokok yang legal juga ini kalau masyarakat masalah dia kaitkan dengan ekonomi, ada juga yang nilai harganya dibawa dari rokok yang ilegal. Ada juga yang murah rokok legal. Iya, seperti itu.
0: Ada tidak datanya Pak, berapa persen peredarannya? 80% misalnya, 90% atau berapa yang bisa kita masyarakat bisa bayangkan nih. Berapa persen kira-kira ya?
1: Kalau saya kan kami sudah melakukan sosialisasi pengawasan dan edukasi ke 6 kabupaten ini, mungkin sekitar 35-40%.
0: Oh, ini kan cukup tinggi.
1: Iya, ini kan rokok ilegal ini menyasar ekonomi ke bawah. Iya, seperti itu.
0: Ya, kalau melihat kegiatan yang dilakukan kemarin, pengawasan, edukasi dan lain sebagainya, apakah Sulawesi Barat ini menjadi target pasar atau justru hanya jadi jalur transit rokok ilegal menuju daerah lain misalnya?
1: Ini sudah merupakan target.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini sudah merupakan target karena dilihat dari situasi dan kondisinya kemarin di lapangan itu sudah terstruktur masif dan itu anunya pergerakannya. Namun hanya kami juga dari pemerintah dan tim terpadu ini ya selalu berikhtiar. Selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan kepada pelaku usaha. Itu ya namanya memberikan edukasi manfaat dari rokok legal dan negatifnya untuk rokok ilegal seperti itu.
0: Baik. Ya, masyarakat juga mungkin hanya tahu sejauh ini bahwa rokok ilegal atau ya rokok ilegal semacam itu diawasi hanya dari bea cukai, Pak ya. Kalau dari Satpol PP kewenangan untuk pengawasan itu sampai ke mananya, Pak? Biar masyarakat juga paham gitu. Kalau misalnya mereka ada yang datang ke tokonya ada Satpol kan bisa sudah paham.
1: Jadi Satpol PP ini berangkat dari regulasi Undang-Undang 23 2018 diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 dan 2018. Di situ adalah bahwa Satpol PP adalah salah satu OPD yang menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dan di situ kan di Perda ada di Perda nomor 4 2024 di situ menjelaskan ada pajak daerah, Pak. Di pajak daerah itu ada di pasal sekian membahas masalah rokok. Jadi segala regulasi Perda atau Pergub kalau Satpol PP itu adalah dia yang melaksanakan, tapi tetap berkoordinasi dengan OPD pengampu. OPD pengampu ini dalam hal ini
0: siapa?
1: Terkait rokok ilegal ini adalah bea cukai.
0: Bea cukai.
1: Iya. Namun bea cukai ini kami diperkuat kerjasamanya pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024. Di situ di pasal 8 mengatakan bahwa segala sesuatunya untuk pelaksanaan penanganan peredaran rokok ilegal untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan setidaknya untuk membentuk satu tim. Satu tim untuk menangani peredaran rokok ilegal ini. Namun dalam hal ini memang Satuan Polisi Pamperaja dia berkewenangannya itu hanya pada tataran sosialisasi, edukasi dan pengawasan.
0: Pengawasan.
1: Iya. Namun setelah untuk melakukan yang lebih lanjut lagi
0: penyitaan misalnya
1: penegahan kalau
0: penegakan ya.
1: Penegahan, Pak. Jadi penegahan sesuai dengan bahasa di penegahan itu kita tim bersama dengan bea cukai.
0: Oh, jalan bersama.
1: Iya. Dan itu kami sudah tindak lanjuti dengan kami sudah membentuk satu tim terpadu dan itu dituangkan dalam SK tim yang ditandatangani oleh Pak Gubernur.
0: Kapan itu mulainya, Pak?
1: Ini tahun ini sudah?
0: Tahun ini sudah ya. Mulai Januari kemarin.
1: Iya, siap. Ini kan kami sudah action-nya kemarin kami sudah lakukan di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polman. Itu kami sering komunikasi dengan bea cukai.
0: Kalau melihat peta penyebarannya ya, kabupaten atau wilayah mana saja yang di Sulawesi Barat itu paling rawan atau paling tinggi tingkat peredarannya, sudah dilihat kah, Pak?
1: Sudah, Pak.
0: Oke,
1: baik. Jadi di untuk bea cukai Pare-Pare ini kan kewenangannya, Pak, hanya pada 5 kabupaten. Pasangkayu itu masuk pada wilayah Kabupaten Bea Cukai Sulawesi Tengah. Jadi setelah melakukan dari bulan 1 melakukan sosialisasi dan pengawasan, memang yang paling tertinggi itu adalah di wilayah Polewali Mandar.
0: Polman, Pak.
1: Ya. Polewali Mandar itu sangat luar biasa. Pergerakannya di sana rokok ilegal. Contohnya kemarin, Pak, angka yang kami dapat pada saat melakukan penanganan itu di Polewali Mandar itu sangat luar biasa. Di Mamuju kami ini hanya dapat 5 dos, sedangkan di Polmang itu ada 75 dos, 75 kis. Jadi alhamdulillah kemarin itu di kegiatan tim terpadu itu ada satu trek, Pak, lebih rokok ilegal ini yang kami dapat dan 80%-nya ada di Polewali Mandar seperti itu.
0: Apakah ini diakibatkan karena kondisi geografis Polman yang dekat dengan kota besar, Pak?
1: Selain dari kondisi geografis, kan mereka juga jumlah penduduknya terbanyak di sana.
0: Terbanyak jumlah, Sulawesi Barat ya?
1: Iya, dan itu merupakan juga perbatasan dari Sulawesi Selatan.
0: Sulsel ya, pintu masuknya dekat.
1: Iya,
0: seperti itu. Iya, baik-baik. Karena memang juga kota besar itu mungkin kemungkinan peredarannya itu lebih luas lagi, Pak ya. Jadi ada di sana ada Pare-Pare mungkin gitu ya. Kemudian dari ini juga terkait yang mau kita tanyakan yang berikutnya, Pak. Kalau dari pantauan tim pengawasan seperti Satpol PP. Rokok ilegal yang beredar di Sulawesi Barat ini biasanya didatangkan dari daerah mana, Pak, kalau melihat kasus-kasus yang sudah ditangani?
1: Jadi ini peredar rokok ilegal ini masih sementara terus kita berproses untuk masalah siapa sih di belakangnya itu. Ini kan seperti halnya miras, narkotika, itu sama seperti itu. Namun kami tidak putus asa, kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan, Satpol PP di kabupaten, Bea Cukai, untuk meminimalisir ini rokok ilegalnya dia datang dari mana. Jadi setelah melihat mungkin dari luar daerah ada juga, yang dalam daerah ada juga yang produksi itu.
0: Oh, ada juga yang produksi. Tapi datangnya dari kebanyakan itu dari Sulawesi sendiri atau dari luar sana atau bahkan dari luar negeri, Pak?
1: Kebanyakan dari luar.
0: Luar Sulawesi.
1: Iya, dari luar Sulbar.
0: Luar Sulbar.
1: Iya,
0: seperti itu. Oh, gitu. Dari seberang pulau?
1: Iya.
0: Jadi ada juga
1: ini
0: datanya.
1: Kami masih memastikan, kami tidak bisa mengatakan yang satu karena ini masih dalam proses.
0: Oh, gitu.
1: Penyelidikan.
0: Baik. Kalau juga melihat dari kasus-kasus yang sudah ditangani Pak Darmawan, modus operandinya dari pengedar ini untuk mengelabui petugas di lapangan apa saja? Apakah mungkin diselipkan ke dalam bungkus apa gitu mungkin?
1: Jadi memang rokok ilegal ini sudah lama sebenarnya juga beredar di Sulawesi Barat. Dia ini sudah masif tersusun antara sudah ada hubungan emosionalnya dengan para pelaku usaha. Jadi kami sangat kesusahan untuk mengidentifikasi di lapangan karena pihak pengedar ini dan pelaku usaha ini memang sudah terbangun komunikasi, terbangun hubungan emosional, karena dilihat dari kemarin bila mana kita menanyakan para pelaku usaha ini dari mana. Mereka tidak menyampaikan siapa, dia hanya mengatakan ya mereka datang titip barangnya selalu begitu pergi. Jadi seperti itu anunya di lapangan. Bahkan kemarin ini ada disinyalir ada gudangnya yang kemarin itu ya para ini dia tidak mengaku juga siapa yang bawakan.
0: Modusnya apakah dimasukkan ke dalam kotak yang besar atau gimana, Pak, modusnya gitu?
1: Jadi
0: yang sering ditemukan
1: untuk kegiatan pengenalan peredaran rokok ilegal ini kan baru mulai 2026 ini, Pak. Jadi yang untuk sementara yang kami dapat ini hanya pada tingkat kami belum mendapatkan di lokasi di luar dari toko atau gudang. Jadi kemungkinan itu ada kampasnya juga. Berapa bar yang kami dapat, kami itu dapatkan di gudang.
0: Di gudang?
1: Iya, di gudang dengan di tempat penjualannya. Untuk kasus kami mendapatkan dia mulai dari kampasnya kami belum dapat. Hanya sudah ada yang pakai motor roda dua itu yang sering datang, itu kami sudah dapat. Tapi kami harus perjelas lagi karena ini kan kami harus selalu bekerja sama dengan pihak Bea Cukai. Seperti itu.
0: Bentuk pengawasan di pintu masuk Sulawesi Barat misalnya di pasang kayu dan sampai cuma Mamuju Tengah ya? Mamuju Tengah dan Polman, gimana? Apakah ada sistem pengawasan terhadap mobil-mobil yang bawa barang, Pak, dari Satpol PP atau dari pihak Bea Cukai?
1: Jadi untuk sementara untuk jalur lalu lintas pintu masuknya rokok ilegal ini kami belum ada konsep seperti apa.
0: Oh, belum ya?
1: Belum ada. Hanya kami baru mau menyusun konsepnya seperti itu. Kami akan berkoordinasi dalam waktu dekat ini untuk selain dari kita menyisir gudang atau toko, mungkin dalam kami sudah berkoordinasi dalam waktu dekat ini kita akan buat satu konsep. Kita akan buat satu pos atau bagaimana apabila kan sudah ada informasi dari pelaku usaha yang didapat informasi-informasi di lapangan sehingga kita sudah mengetahui plat kendaraan ini yang memuat rokok ilegal ini. Tapi untuk konsep untuk bagaimana meminimalisir di perbatasan itu belum ada.
0: Belum ada juga, iya, Pak ya. Oke. Tapi itu dia akan dilakukan.
1: Iya.
0: Akan dilakukan. Iya. Baik. Kalau jalur melalui online atau media sosial, beli melalui marketplace misalnya, apakah ini sudah di...
1: Kalau di marketplace itu Pak sudah barang becu ke apa rokok ilegalnya sudah tidak ada.
0: Tidak ada. Pak.
1: Iya. Karena okay, sempat beberapa tahun lalu oke okay, ada, tapi karena kami sudah berkoordinasi dengan bea cukai, sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti
0: Cyberpolri misalnya mungkin.
1: Iya, itu sudah tidak ada dijual.
0: Oh gitu. Iya. Baik. Nah. Jadi bisa dibilang pintu di situ itu sudah tertutup.
1: Untuk yang aplikasi-aplikasi bil ini sudah tidak ada, Pak.
0: Oke, baik. Jadi ini agak sedikit meringankan pekerjaan, Pak ya. Karena jalur itu juga dikhawatirkan, karena ini sulit juga sebenarnya ditangani.
1: Karena kemarin itu ke aplikasi orange, aplikasi biru memang ada.
0: Oh, ada.
1: Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah tidak, karena sudah di warning oleh pemerintah pusat.
0: Oke, jadi memang mungkin takut juga mereka ini kalau mau mengedarkan kembali lewat itu, ya tentu bisa ada sanksi. Pidana Pak ya?
1: Pidana. Sesuai dengan Undang-Undang 39 2007 jelas di situ. Artinya mulai dari pasal 50 sampai 58. Ya, mengedar, memproduksi, menjual itu disanksi pidana. Sampai kurungan 1 sampai 8 tahun. Itu dendanya itu satu kali, bahkan ada 20 kali dari nilai cukai.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Semua yang terlibat ini produksi, pengedar dan penjual.
1: Iya.
0: Wow. Kalau yang mengkonsumsi tidak, belum ya?
1: Belum Pak, belum.
0: Oh. Diatur itu. Karena kan masyarakat ini bisa dibilang orang awam yang tidak tahu apa-apa nih ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kita mau jeda dulu untuk dialog kita siang hari ini. Jadi kalau Anda ingin sampaikan pertanyaan juga melalui kolom komentar boleh ya di media sosial live streaming kita. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Assalamualaikum sahabat muda. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan peringatan dilarang merokok, apalagi khusus buat anak muda. Dua kata itu bisa dengan mudahnya dijumpai di mana saja. Dan sepertinya tidak mengherankan jika mengingat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat merokok pada tubuh manusia. Dan hari ini, perokok tidak nampak hanya di kaum pria, namun di kaum wanita juga. Salah satu konsekuensi utama yang bisa kita rasakan dari merokok, diantaranya menderita penyakit jantung. Sahabat muda, diperkirakan sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok. Menjadi pertanyaannya adalah, kenapa rokok begitu berbahaya? Dan apa saja efek negatif lainnya dari rokok? Nah, sahabat muda, lihat saja kandungan yang terdapat pada sebatang rokok. Dari 4.000 bahan kimia terdapat di dalamnya, ratusan di antaranya zat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat kanker. Mari kita mengulas satu persatu bahan-bahan

0: karbon monoksida. Zat yang kerap ditemukan pada asam kandalapot ini bisa mengikat daripada hemoglobin dalam darah secara permanen, sehingga menghalangi penyediaan oksigen ke tubuh. Hal tersebut membuat Anda cepat lelah. Tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terisap. Zat ini akan mengendap di paru-paru dan berdampak negatif pada kinerja rambut kecil yang melapisi paru-paru. Padahal, rambut tersebut bertugas untuk membersihkan kuman dan hal lainnya keluar dari paru-paru. Gas oksidan. Gas ini bisa bereaksi dengan oksigen. Keberadaannya pada tubuh lebih meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung akibat gumpalan darah. Dan yang terakhir, ada benzene. Zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker ginjal dan leukemia. Sahabat muda, selain dari bahan-bahan berbahaya yang kami sebutkan tadi, masih banyak bahan-bahan yang terdapat pada rokok. Masih maukah Anda merokok? Sayangi diri Anda, ingat masa depan. Masa depan adalah hal yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Baik, pendengar, terima kasih masih bersama kami di Dialog Mamuju siang ini. Dan kita di studio juga masih bersama dengan Pak Dermawan SIP selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat. Masih membahas terkait pengawasan peredaran rokok ilegal di Sulawesi Barat. Jadi untuk masyarakat yang mau tanya-tanya terkait peredaran rokok ilegal ini, ya, Anda bisa sampaikan di kolom komentar kami, ya. Ataupun juga Anda bisa telepon juga dan berkirim pesan di WhatsApp 0822-9609-0996. Serta siaran kami bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Baik, Pak Dermawan, kita ke ini dulu. Mungkin peran masyarakat, ya, peran masyarakat dalam pengawasan. Ini masyarakat yang bisa lakukan ini sejauh mana atau gimana masyarakat bisa ikut andil, Pak, di sana?
1: Jadi mungkin masyarakat harus mengetahui dampak positif dan negatifnya itu rokok ilegal, sehingga dia mengetahui itu sehingga dia bisa menghindari rokok yang legal ini, ilegal. Sehingga dia tidak mengkonsumsi rokok yang ilegal, pelaku usaha juga tidak memperjualbelikan. Jadi harus dia tahu sisi positif dan negatifnya rokok yang ilegal.
0: Baik, kerugian apa yang masyarakat mungkin akan rasakan kalau rokok ilegal ini terus-terus dikonsumsi, Pak?
1: Jadi memang perlu pasti masyarakat bertanya, kenapa sih harus rokok legal yang dikonsumsi?
0: Iya kan, sama saja misalnya masyarakat bilang sama-sama berasap ini.
1: Jadi mungkin ada beberapa indikator faktornya kita harus mengkonsumsi rokok ilegal. Yang pasti yang pertama itu, kalau rokok legal itu zat kimianya itu sudah ditakar dan di melalui uji di laboratorium.
0: Oh baik.
1: Iya, itu yang pertama, sehingga zat kimianya itu sudah terukur, tidak serampangan kita membuat. Dan kemudian bahan bakunya itu jenis semua.
0: Oke. Ini yang legal.
1: Iya, yang legal ini. Iya. Jadi kebersihannya semua itu terjamin. Jadi yang berikutnya mungkin meminimalisir dampak negatifnya untuk kesehatan. Iya, tapi memang kita tahu bagaimanapun itu rokok tetap berpotensi negatif, tapi sedikit banyaknya dia meminimalisir sedikit untuk dampak kesehatan, resiko kesehatannya. Jadi dan yang juga sudah pasti yang rokok legal ini kan sudah berkontribusi untuk pembayaran pajak ke daerah kita,
0: pendapatan daerah.
1: Iya. Oke. Jadi masyarakat itu tentu harus memahami bahwa rokok ilegal ini tidak mesti kita pajak yang lain-lain itu kita ini rutin kita, tapi dengan tidak mengkonsumsi dengan atau memperjualbelikan itu sudah luar biasa kontribusi kita untuk pajak daerah. Begitu pula contohnya bila kita membeli rokok yang legal, sudah pasti kita berkontribusi untuk daerah kita. Yang terakhir, ini dampak negatifnya, sudah pasti rokok yang mengkonsumsi, memproduksi, menjual, memperjualbelikan itu sudah pasti kena sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 2007. Itulah sehingga kita harus mengkonsumsi rokok ilegal yang harus dipahami oleh masyarakat dan pelaku usaha.
0: Baik. Iya, dari dampak kesehatan dan dampak ekonomi ini sudah jelas bahwa ini merugikan diri sendiri juga daerah. Baik, apalagi yang mungkin masyarakat mungkin ada yang tawarkan gitu bahwa saya punya barang nih, rokok nih, tolong dijualkan, komisinya segini. Ini harus masyarakat periksa dulu apakah yang diedarkan ini ilegal atau legal. Karena kalau ilegal bisa kena dia, Pak, ya.
1: Dia kasih sanksi pidana.
0: Sanksi pidana langsung, baik. Oke, kita ke terkait penindakan atau yang biasa disebut pengawasan di lapangan ini. Biasanya operasi atau razia yang dilakukan dalam Sebulan ini rasionya berapa kali, Pak? Dari Januari kan ini sudah berjalan, dalam sebulan misalnya ada 3 kali atau berapa kali gitu, Pak? Pak Darmawan.
1: Jadi kegiatan penanganan peredaran rokok ilegal ini kita sudah laksanakan mulai Januari. Mm-hmm. Dan tahapannya itu mulai dari sosialisasi, pengawasan dan penanganan. Mm. Dari bulan Januari ini kami sudah lokusnya itu di 6 kabupaten Sulawesi Barat. Mm-hmm. Dari hanya pada penanganannya nanti telah pada bulan 5 itu baru kami laksanakan penanganannya di di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali. Jadi para pelaku usaha itu tidak menyesalkan kami turun. Apabila kami sita barangnya karena kami sudah menyampaikan, saya melakukan sosialisasi edukasi.

0: kali
1: sepanjang tahun 2020.
0: Iya, 12 kali dengan 6 kabupaten. Nanti kami lihat trennya mana kabupaten yang perlu tindakan penanganan yang intensif, di situ kami lakukan 2 atau 3 kali.
1: Seperti ini. Baik. Kita lihat juga memang kondisi geografis Sulawesi Barat ini, selain ada jalur darat yang cukup banyak mungkin bisa kita dilalui gitu ya, ada juga jalur laut Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana bentuk pengawasan di pintu-pintu laut yang masuk?
0: Jadi seperti tadi ya, dari ini masih dalam proses konsolidasi dengan pihak Bea Cukai, bagaimana mencegah masuknya ini barang ilegal yang pasti sudah masuk di pelabuhan. Pare-Pare sendiri itu kan besar di situ.
1: Iya.
0: Dari Kalimantan itu bisa berpotensi semua, dari Pantolan dan Sulawesi berpotensi semua. Itulah makomah ramu, seperti apa kita pengawasannya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampaikan seperti itu.
1: Oke, baik, ini masih dirumuskan ya,
0: iya.
1: Masih dikonsepkan bagaimana, karena tentu masyarakat juga khawatir bahwa jalur laut ini kapal kecil pun bisa masuk kalau Sulawesi Barat.
0: Ya tentunya kan kita harus berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait, maksudnya dari TNI Polri, kita harus saling bahu membahu untuk masalah ini, karena rokok ilegal ini sangat penting juga. Nah, seperti narkoba, kan kita bisa dikatakannya kita sekalianlah itu semua yang kita awasi.
1: Betul, betul. Kalau kendala yang paling berat dihadapi Satpol PP saat turun di lapangan, kendala apa Pak Darmawan?
0: Untuk selama dalam melakukan penanganan baru terlaksana 2 kali. Alhamdulillah halangan-halangan itu kami belum ada yang membuat kami untuk terlaksana kegiatan itu, belum ada.
1: Dan kesemuanya itu di gudangnya dan penjualnya.
0: Iya, karena kami ini bergerak betul-betul sudah terencana, yang dilaksanakan sudah matang betul. Jadi kami lakukan setiap bulan itu Pak, pemantauan pengawasan setiap bulan itu dilakukan, baru kita turun ke lapangan.
1: Ada tidak Pak yang sudah misalnya nih satu gudang ya, katakanlah begitu, sudah direncanakan untuk dilakukan razia mungkin, tapi informasinya bocor, nah ini pabriknya atau gudangnya misalnya dia langsung pindah atau menghilang begitu saja, ada pernah tidak seperti itu?
0: Ini kan teknis di lapangan ya, ini teknis di lapangan. Jadi iya,
1: ini masyarakat juga perlu tahu.
0: Iya, sebelum kami turun itu Pak, ada kami istilahnya tim deteksi ini dan cegah dini. Jadi kami tidak turun di lapangan kalau kami target itu betul-betul tidak sesuai dengan harapan kita, rencana kita.
1: Oh gitu.
0: Iya. Okay. Jadi sebelum melakukan itu Pak, sebelum kami sampai ke titik A, sudah ada yang duluan ke sana. Ya. Dalam hal ini kita analogikan seperti itu. Dalam hal ini kan kami Satpol ada tim deteksi ini dan cegah dini, berkoordinasi dengan pihak Polda, pihak Bea Cukai,
1: memastikan bahwa yang punya gudang tadi ini tidak kabur.
0: Tidak Pak. Jadi kami itu turun Pak, itu 100% insya Allah itu sudah ada hasil.
1: Oke, baik. Adakah juga data mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa seberapa besar estimasi kerugian negara Pak, atau kerugian daerah khususnya Sulawesi Barat ini akibat peredaran rokok ilegal selama ini Pak, ada yang bisa disampaikan?
0: Jadi kita paham, kita mengetahui regulasi mengatur sesuai dengan surat edaran keputusan Dirjen Pajak Keuangan nomor sekian tahun 2025 2024 itu Sulawesi Barat kan dia menerima pajak rokok itu sekitar untuk 2025 itu 118 miliar.
1: Baik.
0: Masuk pada 2006 dia defisit sampai 5 miliar, sehingga untuk tahun ini Sulbar hanya mendapatkan 113 miliar. Itu tertuan di keputusan Dirjen Pajak Keuangan negara. Jadi ini pajak rokok ini termasuk cukup besar kontribusinya untuk ke
1: daerah.
0: Jadi itu sangat butuh pengawasan, penanganan, perhatian khusus.

0: khusus ini untuk rokok ilegal. Jadi bayangkan dari tahun 2025 dengan 2006 itu sudah kita sudah kehilangan 5 miliar.
1: Oh baik. Nah, oh defisit tadi ini iya. Bisa diartikan bahwa itu yang menjadi kerugian negara.
0: Bisa menjadi kerugian negara. Nah. Tapi kan ini rokok juga Pak. Dia pengaliannya itu dari jumlah penduduk juga.
1: Oh baik.
0: Iya. Jumlah anggaran yang masuk di daerah itu dikali juga dengan jumlah penduduk.
1: Oke. Okay. Nah. Oke.
0: Okay, apalagi kan dari sekian miliar ini kan kita bagi-bagi lagi. Ada 70-30.
1: Betul.
0: 30 untuk pemerintah provinsi,
1: iya.
0: 30% untuk di 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
1: Seperti itu. Baik. Satu tahun potensi kehilangan pendapatan pajak dari rokok saja 5 miliar bisa dikatakan gitu Pak ya. Wah ini kerugian yang cukup besar bagi daerah tentunya ya. Lagi daerah kita Mamuju ini lagi mau maju-majunya ini.
0: Iya. Itu sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak Keuangan Daerah pusat ya.
1: Iya.
0: Itu yang
1: besarannya Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, baik. Kalau kualitas tembakau dan campuran kimia pada rokok ilegal ini apakah memang sudah disampaikan atau sudah diteliti gitu sama Dinkes misalnya, memang ini berisiko jauh lebih buruk bagi kesehatan Pak? Ada yang ditemukan semacam itu?
0: Iya, karena kalau rokok ilegal ini mereka kan tidak terukur.
1: Tidak terukur.
0: Tidak terukur dari semua segala halnya.
1: Kandungan-kandungan zatnya Pak.
0: Iya, kembali saya mengatakan kalau rokok ilegal ini hanya ya dia serempang saya buat. Jadi dibuat ini tanpa ada melalui penelitian atau segala macam. Jadi kasihan masyarakat yang hanya kepentingan oknum tertentu ingin menghasilkan ekonomi hanya berdampak yang negatif ke masyarakat. Yang masyarakat itu tidak harus mengetahui ini. Selain dari bukan hanya dari sisi ekonomi dirugikan,
1: betul.
0: Tapi dari sangat faktor kesehatan itu harus diperhatikan juga. Iya, seperti itu.
1: Baik. Kita ke sanksi yang mungkin didapatkan gitu. Seperti apa sanksi yang diterapkan bagi warung kelontong atau pedagang eceran yang kedapatan Pak menjual rokok ilegal?
0: Jadi seperti ini Pak ya. Untuk kami dengan bersama tim terpadu ini kami hanya menyasar dulu toko-toko yang besar.
1: Oh gitu.
0: Iya, toko-toko. Okay. Tapi untuk yang kios-kios ini hanya sebatas edukasi. Kasihan juga. Kasihan mereka yang hanya untung 1.000-2.000 langsung terpidanakan. Tapi ada tahapannya juga. Baik. Untuk kios atau kios-kios kecil ini kami terus memberikan edukasi-edukasi masalah rokok ilegal ini. Jadi yang kami sasar, memang betul-betul kami sasar ini adalah yang kelas atas.
1: Yang kelas atas dulu,
0: iya,
1: karena yang kecil-kecil ini ambil dari yang besar juga.
0: Yang besar.
1: Okay.
0: Jadi kan kita mengingat kasihan juga saudara kita yang hanya jual satu slot atau 10 bungkus baru langsung dipindahkan sampai sekian tahun.
1: Dan sanksinya sama ini?
0: Sama Pak.
1: Sama
0: yang
1: ya.
0: Memproduksi, menjual, membeli itu sama.
1: Besar tokonya atau kecil tokonya sama?
0: Iya sama.
1: Jadi makanya dimasifkan edukasi dulu.
0: Iya. Untuk kios-kios kecil itu masifkan edukasinya ke masalah rokok ilegal ini. Iya. Kalau rokok yang sudah pelaku usaha yang besar, kami betul-betul tindak. Kemarin kami dapat yang besar, itu pun kami ada tahapannya. Untuk pertama kami sita barangnya dulu sebagai efek jera. Namun pada berikutnya kan itu sudah kami catat. Kami sudah melakukan pengawasan melekat di kalau sudah ada pernah dapat. Berikutnya kalau kami dapat itu sudah langsung dipidanakan. Sudah dijalankan sesuai aturan yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang 39/2007.
1: Baik, baik. Kemudian kita ke segi lain Pak, ini dari hasil sitaan yang ditemukan di lapangan, apa yang terjadi pada jutaan batan rokok ilegal yang berhasil disita, bagaimana proses pemusnahannya?
0: Oh jadi gini, jadi untuk setelah melakukan pencegahan di lapangan itu diambil alih semua oleh Bea Cukai.
1: Oh, Bea Cukai.
0: Iya. Okay. Di Bea Cukai itu ada proses. Hmm. Ada proses di situ yang harus dilalui ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah barang yang tidak dikuasai, artinya barang penegahan yang sudah diambil akan dia berstatus barang yang tidak dikuasai.
1: Oke.
0: Ditingkatkan tahapan berikutnya menjadi barang yang dikuasai oleh negara. Setelah itu proses selanjutnya menjadi barang milik negara. Barang milik negara inilah jadi kewenangan, betul-betul kewenangan pemerintah untuk melakukan tindak lanjut selanjutnya. Seperti kalau rokok itu kan dimusnahkan. Dimusnahkan kalau semacam rokok, alkohol itu dimusnahkan. Iya. Apabila dia sudah berstatus oleh barang milik negara. Beda lagi kalau macam barang-barang ilegal lain seperti elektronik atau kendaraan itu ada pengaturan tersendiri. Dia dilelang kah atau seperti apa. Kalau rokok dan alkohol itu sudah pasti setelah dia statusnya jadi barang milik negara itu harus dimusnahkan. Seperti itu.
1: Baik, dan ke semua yang disita ini tidak ada yang langsung dimusnahkan sama Satpol PP, Pak ya?
0: Tidak, semuanya itu dikewenangan di Bea Cukai.
1: Okay.
0: Dan nanti untuk tahapan pemusnahannya itu kita akan diundang. Kita akan diundang untuk menyaksikan langsung barang yang kita sama-sama kemarin itu sita, kita betul-betul dimusnahkan.
1: Oh, iya. Okay.
0: Jadi di sini juga saya mau sampaikan ke masyarakat terkait dengan penanganan kemarin, karena begitu kami melakukan penanganan di Polewali Mandar itu kisru Pak, pertahun kesana kemari nelpon ke saya, kenapa ini jumlah batang, jumlah rokok yang disita itu tidak sesuai dengan keterangan saya dengan keterangan Bea Cukai. Kronologinya seperti ini, mungkin kemarin ada miskomunikasi karena pada saat H pertama, pada saat penanganan itu, itu kan hanya banyak sudah wartawan atau segala macam menanyakan itu berapa jumlah rokok, berapa jumlah batang. Sementara ini barang yang kita ambil di satu truk, jadi kami belum bisa hitung. Jadi
1: hanya saya, kira-kira waktu itu.
0: Hanya saya berbicara dengan teman-teman di Bea Cukai, ini kira-kira berapa ya estimasinya? Kalau ini 80 dos Pak Darmawan, mungkin sekitar 1 jutaan lebih. Oh begitu ya? Nah, kita sampaikan ke masyarakat ya, oh iya. Jadi itu hari hanya angka estimasi.
1: Estimasi
0: dari 80 dos itu estimasi 1 juta batang lebih. Hanya setelah dicaca di Bea Cukai di Parepare, ternyata ini tidak mencapai 1 juta. Karena ada yang dosnya kecil, ada yang dosnya besar, sehingga setelah dicaca hanya batangnya itu 800 sekian.
1: 800 sekian.
0: Iya.
1: Oke. Okay. 800 ribuan Pak ya.
0: 800 batang sekian.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin dalam lewat kesempatan ini masyarakat atau semua yang mendengar di wilayah Sulawesi Barat bahwa kemarin penegahan di Mamuju dan Kabupaten Polewali itu hanya 800 batang sekian.
1: Baik. Yeah. Karena memang terkait jumlah yang disita dan jumlah yang dimusnahkan ini rentan masyarakat mengambil dugaan mungkin ya. Jadi itu di apapun Pak, itu di apapun misalnya juga di penegakan hukum yang lain, kejaksaan misalnya, tentu itu akan menjadi sorotan gitu.
0: Jadi salah nanti bulan 11 atau bulan 12 itu akan pihak Bea Cukai mengundang kami untuk menyaksikan langsung pemusnahan rokok tersebut.
1: Baik. Dan itu juga diharapkan media wartawan juga hadir di sana untuk meliput Pak ya. Oke. Terakhir mungkin apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun juga mungkin tokoh-tokoh kelontong yang selama ini digaungkan Pak sama Satpol PP, silakan.
0: Jadi harapan kami, harapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat ini agar ada dua indikator kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Jadi sedikit bahannya saya jelaskan dari tadi bahwa bahayanya rokok ilegal ini, dampak positif dan negatifnya rokok ilegal ini dan rokok legal. Harapan saya untuk masyarakat kalau bisa janganlah konsumsi rokok yang ilegal ya, karena pertama sudah dikatakan tadi untuk berdampak masalah kesehatan, meminimalisir ya dampak kesehatannya. Dan kalau faktor ekonomi kan ada kok yang rokok yang legal yang resmi itu yang jauh juga lebih murah.
1: Iya.
0: Iya. Untuk pelaku usaha ini ya, usahakanlah, carilah rezeki yang berkah, yang halal, yang sesuai dengan apa arahannya pemerintah. Karena rokok yang legal bila kita pasarkan itu kan kembali ke kita semua lagi. Iya, masyarakat kan tidak banyak masyarakat tidak paham.
1: Baik.
0: Artinya pajak ini kalau belum betul-betul di depan matanya dia bilang tidak ada.
1: Jadi, tidak ada.
0: Iya. Untuk pajak rokok ini kan ada indikator tiga.
1: Iya.
0: Untuk pembangunan, untuk masalah kesehatan dan untuk penegakan hukum.
1: Itu kesana semua.
0: Iya. Pajaknya, itu Pak, tiga indikator pajak itu untuk ke daerah kita. Jadi pelaku usaha saya harapkan untuk tidak lagi menjual barang rokok ilegal.
1: Ilegal.
0: Iya, seperti itu.
1: Baik, baik. Itu yang menjadi yang terakhir di perjumpaan kita dari Pak Darmawan ya, dan memang pendengar memberantas rokok ilegal bukanlah semata-mata tugas pemerintah, Satpol PP ataupun juga Bea Cukai semata, melainkan butuh kesadaran dan partisipasi dari kita semua. Oke. Baik, kita cukupkan untuk jumpa kita di Dialog Mamuju siang ini. Terima kasih Pak Darmawan SIP sudah hadir di studio RRI Mamuju. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Semoga juga masyarakat dari dialog ini bisa makin sadar, Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, kita akhiri untuk siang hari ini. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang dikolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI. Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak ya. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu. Jadi kita langsung kena mental lagi baruin. Tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal lo yang asena sari batangku pelanggaran salah pangan FM RRI Mamuju. Mana kemeng asing kini hari tampakan ini siarkan baturi jalan RE Marta Dinata Simboro Mamuju. Apakah rebaki neluah? Apa kabar ta untuk semua di hari ini hari Kamis 11 Juni 2026 masih buntul magisnya, dan kita jumpa lagi di acara kesayangan tak yang ditunggu-tunggu cobek-cobek namang kasara nake Randi Denguraga temani kita lagi kembali di sini sampai jam 2 nanti. Seperti biasa kita tentu akan hadirkan kelong-kelong Makassar ya. Jadi untuk semuanya di mana saja ki berada, semoga ki sehat-sehat ki, baju-baju ngaseng ki. Kemudian juga poin jamaah-jamaah tak yang ngasena Jepang asing jalan berjalan dengan baik ya, pekerjaan tak, dan juga yang paling penting disyukuri dan diberkahi ya. Oke, sari batangku yang ngasena di cobe-cobe namang kasar singkama biasa kita buka ruang telepon ataupun juga kirim pesan, boleh ki gabung di sini lewat 0822 9609 0996 juga di 0426 2322

0: Assalamualaikum.
1: Iya, baiklah. Dari siapa ini? Di mana, Ki?
0: Oh, Asri.
1: Abang Asri, masuk ke daeng tama, Ki.
0: Iya,
1: Abang. Oke, reba, Ki. Bang Asri.
0: Alhamdulillah, baji-baji.
1: Baji-baji ini.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Bambang Allo ini, lu tim.
0: Iya.
1: Sudah makan siang, Bang Asri?
0: Baru-baru ini.
1: Sudah. Oh, baru sudah. Wah,
0: baru,
1: mantap sekali. Makan dulu baru ke RRI gabung.
0: Iya, jelas karena lo dengar itu kalau lapar. Terlalu semangat kalau sudah
1: dari iya.
0: Semangat itu.
1: Mau salam-salam juga di lupa sebagian.
0: Iya.
1: Iya, iya, harus makan dulu.
0: Harus makan dulu.
1: Iya, cocok-cocok sekali Bang Asri caranya ini. Kelong apa Bang Asri?
0: Kelongnya... apalah.
1: Apa itu? Iwan Tompo, Ridwan Sau, Budi Leaders.
0: Iwan Tompo.
1: Oh, yang mana?
0: Kita pilihkan bisa aja nanti.
1: Pilihkan, Ki.
0: Iya.
1: Oh, oke, Pale. Tunggu makin nanti dihadirkan.
0: Iya,
1: iya. Lanjut.
0: Ya, kirim dulu ya buat ada Anto di Endrekang Duri, ada Pasar Mandi Galung Lombok, Pasar Mandi Galung Tulu. Tasukur di Kutai Kartanegara ada Paran juga di sana.
1: Iya.
0: Pak Putra, Gunawan, ada Dina Dino, buat Abraham, Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada siapa lagi itu, Erwin, Aco Erudin, buat Purnama Sari, Mirawati di Pasangkayu, ada Ibu Norma, Ibu Dharma, Ibu Murni Bolia, Sipatuo, buat Alia di Majene bersama Sriani, Padila Ani, Bunda Adi, Mama Nanda, Miki Parma.
1: Iya.
0: Buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya saja.
0: Buat Ani di Boteng, soalnya Amida juga.
1: Iya.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Tanpa terkecuali.
1: Amin.
0: Randy, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri di Luti Murtawa. Nyaman aja di penelpon pertama nih. Senang sekali pasti. Karena memang untuk tembus di telpon ini lumayan susah ya. Oke, saya ke WhatsApp dulu karena sudah ditelepon tadi biasa. Jadi kita beralih ke jalur sebelah. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
1: Iya, dari siapa di mana, Ki?
2: Dari Gibran di Bunga-Bunga Polman lagi.
1: Oh, Pak Gibran di Bunga-Bunga Polman.
2: Iya.
1: Apa kareba, Ki? Apa kareba?
2: Iya, alhamdulillah karebanya baji-baji kita ini.
1: Baji-baji, Ki. Oh iya.
2: Alhamdulillah, iya.
1: Lagi di mana?
2: Juga ini sama dengan di
1: sama Lutim panas juga. Kansin. Lagi di rumah iye. Saja ini?
2: Iya, lagi di rumah ini daing, lagi ini, lagi
1: santai, istirahat.
2: Lagi santai, istirahat.
1: Ada aktivitas kan nanti sore?
2: Ya, insya Allah aktivitasnya, ya aktivitasnya biasa.
1: Iya.
2: Iya, berkebun.
1: Iya, iya. Bagus itu, iye. Kenapa bagus itu berkebun? Saya juga mau berkebun, iye. Tapi tidak ada yang mau dikelola.
2: Oh iya.
1: Sendenya ada, saya juga mau.
2: Iya betul, iya betul.
1: Apa itu yang kita tanam biasa di kebun tak?
2: Iya. Yeah.
1: Apa itu tanaman apa?
2: Tanaman palawija biasa, jagung apa?
1: Oh begitu. Untuk dijual atau dikonsumsi sendiri sekeluarga?
2: Iya dijual.
1: Oh dijual.
2: Iya ini lagunya lagi sementara apa namanya itu sementara ini. Menguning sementara mau kering juga.
1: Oh, tapi bagaimana harganya itu biasanya naik je? Aman je harganya?
2: Ya, alhamdulillah masih aman-aman aja deh harganya.
1: Oh, baiklah.
2: Iya.
1: Iya, balik. Ya. Kelon apa Pak Gibran?
2: Kelonnya anu, bombannya parisinya.
1: Parisina. Bombannya parisina.
2: Iya, bombannya parisina.
1: Iya.
2: Kalau enggak salah Iwan Tompo mungkin deh.
1: Oh, begitu. Nanti kita coba carikan ya karena ada juga versi wanita ini penyanyinya.
2: Oh, iya, iya. Sembarang yang penting bombannya parisinya.
1: Iya.
2: Parisina.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, lanjut, lagu ini, iya, lagu ini saya tujukan buat rekan-rekan yang lagi monitor ini. Pertama ada Ibu Sahara, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, ada Ibu Darmawati juga yang ada di Pulau Karampuan. Ada Ani di Boteng, ada Nurba di Babana juga.

0: juga. Terus yang di Kaltim juga ada Pak Rahim, ada Pak Syukur di sana. Terus yang di Tapalang ada Pak Mahir, ada Anto Duri. Terus yang tadi baru lewat ada Sri di Lu Timur. Ada Pak Imran juga, Pak Salman di Galun Lombok. Terus ada Sidang di Polman juga, ada Kanek Janggo, ada Maulana. Terus yang di Sidrap aja ada Tonden. Terus siapa lagi ya? Terus ada ini di masih di Polman juga ada Pida, Sriani di Majene, Oni Dina. Untuk semuanya aja deh. Yeah. Semuanya aja anu daing.
1: Iya, yeah, yeah,
0: tempat terkecuali yang ngasih na iya. Selamat di Mapelangeri. Cubit-cubit nama Makassar. Apa?
1: Cubit-cubit nama Makassar.
0: Oh iya, cubit-cubit nama Makassar. Selamat tidak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gibran dari Bunga-Bunga Polman. Saya terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo. Coba-coba nama Makassar.
1: Iya, dari siapa di mana ki?
2: Dari Bu Rahma di Mamuju Tasiu.
1: Oh, Tasiu di Kaluku ya?
2: Iya.
1: Makasih sudah hadir di coba-coba nama Makassar.
2: Bisa
1: aku? Bisa, memang tempatnya.
2: Oh iya, kan jarang kan saya bisa nyambung.
1: Oh begitu, kan kalau tidak nyambung itu bisa dikirim pesan. Tadi kita langsung sebutkan, mau kak request lagunya ini, saya atas nama ini, gitu langsung.
2: Iya,
1: tapi kalau tembus telepon kan syukur. Kelona apa Ibu Rahma?
2: Kelona Ancilarinci. Gambus Turate ya.
1: Gambus Turate ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, nanti coba kita carikan ki lagunya di. Teruskan dulu, silakan.
2: Kirim salam saja buat Ibu Dharma dan Pak Hafid.
1: Iya. Yeah.
2: Dan untuk yang menyiar, makasih banyak dan semuanya.
1: Amin, makasih siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Terima kasih tahu Ibu Rahma di Tasiu sana di Kaluku ya. Jadi kita kasih ki lagu dulu karena natungku maki ini Iwan Tompo untuk nyanyi. Sekaligus juga kita kirimkan ki lagunya untuk Bang Asri tadi di Lutim ya karena mau dipilihkan ki lagu Iwan Tompo langsung Bomban Nia Parisina.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih masih bersama kita di Cubit-Cubit Namang Kasara untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Masih bersama kita, saya Randy di sini, temani kita di siang hari ini. Ya, masih cukup panjang untuk jumpa tadi Cubit-Cubit Namang Kasara sampai jam 2 nanti ya. Jadi untuk yang mau gabung, kita masih tunggu Ki. Kirim pesan boleh, telepon boleh di WhatsApp 0822 96090996, juga di 0426 2322443. Dan saya terima untuk yang saat ini sudah gabung lewat telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo.
0: Iya. Dari siapa, di mana Ki?
1: Maulana Burandi di Polman.
0: Pak Maulana di Polman. Apakah reba Pak Maulana?
1: Ya, baji-baji Ji.
0: Baji-baji Ji. Lagi istirahat ini Pak Maulana?
1: Belum, ini masih di tempat tugas ini.
0: Oh begitu, istirahat dulu. Sudah mau, sudah jam 1 lewat.
1: Nah, dulu-dulu ini sambil mendengarkan ini.
0: Oh begitu.
1: Oke, tempat pasar.
0: Oh. Iya. Makasih sudah hadir di Cubit-Cubit Namang Kasar ya.
1: Iya.
0: Kalau ngapa saya bisa?
1: Ancilarici.
0: Ancilarici.
1: Ya.
0: Baik, nanti kita coba carikan ke lagunya ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Iya. Salam-salam paling ini.
0: Iya, terus kamu Ki.
1: Ada Sriani di Majene. Sri di Luhut Timur. Yang ada Kupran juga di Kota Kembang sana ya. Kota Batang Ganggo. Ada Pida juga di sana, di daerah apa ini, Polma Pembusuang ya. Kemudian ada Bang Kumis, ada Pak Salman di Galuh Lombo. Kemudian ada Mama Manda. Kemudian ada Darna juga ya, dia keluar juga ini. Ada Sidang, ada Kamis dengan Bobby, ada Antoduri dan Reka. Ada Pak Syukur di sana ya. Kemudian ada Pak Jamini, Pak Erudin, Pak Aco. Kemudian ada Pak Rizal juga di sana ini, di Tampalang kah itu tempatnya atau bagaimana ini?
0: Pak Rizal di Boteng ya, kalau tidak salah Pak Rizal.
1: Boteng ya, salam. Terus aja di sana ini, belum-belum juga monitor ini, coba di Makassar.
0: Iya.
1: Ya semuanya mau pendengarnya. Lagu-lagu apa ya?
0: Cobek-cobek Namang Kasar. Iya.
1: Tanpa kembali kampung Randi.
0: Iya, siap.
1: Randi, dalam tugas ini mudah-mudahan sehat selalu ini.
0: Amin, amin.
1: Aktivitasnya. Oke, makasih banyak.
0: Yeah. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maulana di Polman. Ya, makasih. Kita yang kita terima kembali yang berikutnya yang mau gabung ya di, oh ini sudah ada di ujung telepon, ada lagi yang coba gabung, kita terima. Halo, selamat tanggal lo. Halo.
2: Halo.
0: Selamat tanggal lo.
2: Coba-coba.
0: Iya, dari siapa, di mana kini?
2: Dari Pulau Karampuang.
0: Pulau Karampuang, Sipatuo.
2: Iya,
0: pakar
2: dong kalau buka
0: sifat juga. Iya. Apa kareba ini?
2: Iya, alhamdulillah. Apa? Baji-baji.
0: Baji-baji Jeki. Oh, iya. Apa dibikin? Ada kue kah?
2: Oh, baru datang di Mamuju beli lagi anu jual-jualan.
0: Oh, baru kita tiba dari kota ya, ini. Oh.
2: Baru makan langsat di sini, beli di Mamuju.
0: Oh, beli ki langsat. Berapa harganya langsat 1 kilo?
2: Oh, 30.
0: 30 ribu harganya?
2: Iya.
0: Oh, mahal itu atau bisa dibilang murah?
2: Masih mahal.
0: Oh, masih mahal itu.
2: Iya.
0: Karena bukan musimnya mungkin ya?
2: Iya, bukan musimnya. Cari-cari ki durian tidak ada.
0: Oh, tidak ada?
2: Ya, mungkin kapan.
0: Pasar lama ini tidak ada.
2: Iya.
0: Iya. iya di arteri kayaknya banyak.
2: Ada, tapi tetap biasa itu kulihat di pasar lawak ada duri yang
0: kenapa
2: yang tidak ada?
0: Mungkin lagi habis. Penjualnya baru pergi ambil lagi di pohon.
2: Iya, Pak, tidak ada juga ini Ibu Murni mengirimkan durian sama anu. Bani.
0: Oh, begitu. Nak jual nih? Dia jual. iya Pak. Kilong apa?
2: Panggil di rumahnya.
0: Saya juga tidak ada ini dipanggil ini.
2: Iya, mungkin makan durian tuh tidak ada.
0: Iya. Kilong apa ini? Saya bisa hadir Kang Ki.
2: Lagunya mau Widian duet.
0: Widi duet.
2: Iya.
0: Tidak ada judul ini dikasih. Pokoknya duet saja, Di.
2: Ya dipilihkan saja nunya lah.
0: Iya, oke, Mi Pale, lanjut Ki, silakan.
2: Kirim-kirim salam Pak Barusan Kak ini gabung baru datang di Wamuju.
0: Iya, teruskan.
2: Ada tadi Maulana, Dek.
0: Iya.
2: Semua tadi yang lewat.
0: Pak Asri Gibran, Mama Rahma, Pak Maulana.
2: Pak Maulana, Ibu siapa?
0: Ibu Rahma.
2: Ibu Rahma?
0: Iya, Kaluku.
2: Salam kenal. Ada juga apa ada juga anakku dibilang Rahma.
0: Oh begitu.
2: Cerita dia.
0: Oh jangan-jangan Nata ini yang nelpon tadi.
2: Ada juga Ibu Lia.
0: Iya.
2: Ya Ibu Ani, ada juga Mida. Ada Ibu Murni. Ada juga Alia, ada juga Dina. Ada Antek di Enrekang. Ada juga Medi Farma, ada Mama Nanda. Ya semua-semuanya saja kami pendengarnya.
0: Coba-coba nama Kasara.
2: Buat Ranti, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur sama keluarga.
0: Terima kasih, Di. Makasih
2: sapaannya, Pan Ranti.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Patu di Pulau Karampuang tahu. Sudah hadir di Coba-coba nama Kasara walaupun baru tiba dari pasar ya. Tiba di rumah langsung gabung ke cewek-cewek nama Kasara. Walaupun capek ya, disempatkan juga. Terima kasih Di. Kita ke yang berikutnya lagi, saya ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Ki?
3: Baturi Mamuju Tengah nih Bun Randi.
0: Mamuju Tengah. Dari Lia.
3: Lia di Mamuju Tengah.
0: Oh iya. Apa kabar?
3: Bagi-bagi Ji.
0: Bagi-bagi Jeki. Oke deh. Lebangan remin tahu ah?
3: Iya. Baru sudah ini. Antara duduk-duduk.
0: Apa anunya? Apa menunya? Ada cobek-cobek nah ada
3: saja Ji. Bun Randi. Ya, ada cobek-cobeknya sama ikan gorengnya.
0: Itu cobek-cobek nah harus ada itu selalu.
3: Iya, harus kalau ada lagi anu misalnya tomat, lomboknya.
0: Harus ada ya.
3: Iya. Tidak enak juga Bun Randi kalau enggak ada cobek-cobeknya.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Iya, makasih Pak Le sudah hadir di sini di RRI Mamuju.
3: Masih bisa request lagu?
0: Iya, kayaknya masih bisa ini.
3: Saya teruskan lagunya. Apa itu judulnya? Si Tau Milampanu.
0: Si Tau Menjolampanu. Tena memang kabaratnu. Itu Di?
3: Iya. Kalau tidak ada lagunya Bun Randi saja yang nyanyi.
0: Oh, saya saja.
3: Iya.
0: Oh, nanti pendengarnya yang tidak ada kalau begitu saya nyanyi.
3: Oh, iya, Kak.
0: Kabur semua ki nanti. Iya, nanti coba kita putarkan ki Di.
3: Ya,
0: oke. Lanjut.
3: Dari Ibu Dharma, Ibu Murni, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi.
0: Iya.
3: Pak Mahir, Pak Jamili, ada juga Pak Hakdong, ada Gunawang, Mama Nanda, Pak Salman, ada Sidan, Bobby Acore, ada juga Piko, Gibran, ada Dina, Alex, ada juga Antuk di Duri, Asri di Luhut Timur. Ada juga Pangeran Kodok di Rawenda. Dan semuanya saja Bun Randi tanpa terkecuali.
0: Iya, ngasihin nama Pak Ale, iya.
3: Iya, buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lainnya masih ditunggu, Ki. Gabung ya di cobek-cobek namang kasara. Langsung saja. Oke deh, saya mau langsung terima untuk yang gabung kembali di line telepon. Halo, selamat tanggal lo. Halo. Kemana? Menghayal Ki Kapang. Iya, coba Ki lagi deh. Karena kayaknya radio monitornya didengar. Atau lagi ke kamar kecil Ki. Atena langir kita telepon. Boleh coba kembali di nomor yang sama 0822-9609-9996 atau 0426-2322-443. Berikut nanti kita sudah pilihkan ada kelom baturi anci lari cisumpain tenaku buntul lagi kelom naibu rahmah gambus turate ya kayaknya bukan lagunya anci lari cik ya, karena ada beberapa lagu itu bukan lagu yang dirilis resmi ya, jadi bukan juga penyanyi Anci Larici. Jadi Anci Larici nanti yang kita hadirkan judulnya itu Ikau Tonji. Itu nanti yang kita putarkan ya. Sebelum itu kita terima dulu satu penelpon. Halo. Putus. Boleh dicoba kembali 0822-9609-0996. Di WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal.
0: Iya, tahu semangat nah. Dari siapa di mana ki ini?
1: Dari Sahara.
0: Sahara, Galulengke.
1: Iya.
0: Oh, Kareba?
1: Kareba biasa.
0: Kareba
1: baju
0: warna. Kareba biasa ya. Seperti kemarin, Karebanya baji-baji tahu, syukurlah. Lagi di mana ini?
1: Ya, di Lalawan, Kak, di rumahnya, Dek.
0: Di Lalawan. Di mana ini Lalawan, Tomo atau masuk kecamatan mana ini?
1: Desa Tadui.
0: Oh, Desa Tadui. Oh, di rumahnya Adik di situ.
1: Iya.
0: Oke, request kelong.
1: Pilih kamu, Kak. Tidak tahu saya mau pilih lagu Makassar.
0: Oh, begitu. Pilih kamu bagi pales saja. Iya. Langsung. Iya.
1: Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lia, ada juga Piko, Sidang, Acore, Bang Kumis, Mak Maher.
0: Iya.
1: Pak Roy. Semuanya mau pendengar RR tanpa dikecualikan.
0: Iya, ngasih nadi. Iya, ngasih nadi. Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahara di Galulengke. Kita langsung kasih ke lompale. Ikau Tonji, Anci Larici.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

buana atingku baturi Ridwan Sau. Nekelongan antar kangki saat ini di pukul 13:38. Ya, sari batangku yang ngasih nah. Terima kasih masih bersama ki di Cobe-Cobe na Mangkasar. Siarannya RRI Mamuju ya, bisa ki juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Ya, pendengar semuanya di mana saja ki berada, ini pesta Piala Dunia sudah akan bergulir ya. Jadi ini pertama kalinya Piala Dunia digelar di tiga negara, Meksiko, Amerika, Kanada. Nah ini nanti malam sudah ada acara opening ceremony, acara pembukaan ya, digelar di waktu-waktu berbeda. Ini acara pembukaannya karena tiga negara, berarti di tiga negara ini masing-masing juga bikin acara pembukaan. Yang pertama itu di Kanada. Nah di Kanada ini digelar sebelum laga Kanada versus Bosnia ya di Toronto Stadium. Dimulai pukul 00:30 waktu Indonesia Barat, Alanis Morissette akan jadi penampil utama di pembukaan di Kanada. Kemudian hari yang sama Piala Dunia juga akan digelar ya di Los Angeles, Amerika Serikat. Pembukaan ini dilakukan sebelum laga Amerika versus Paraguay di Sophie Stadium. Ada Katy Perry yang jadi bintang mengisi acara pembukaan di Amerika Serikat. Ya, kalau di Meksiko, oh ya, di Meksiko ini menjadi pembuka yang pertama. Di sana akan dibuka oleh penyanyi yang juga tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola. Ada Shakira nanti yang buka dari Meksiko, dan Burna Boy yang menyanyikan lagu Dai Dai, lagu resmi Piala Dunia 2026 yang tampil di Azteca, Mexico City, ini nama stadionnya ya. Jadi nanti malam bisa saksikan opening ceremoninya Piala Dunia. Kemudian untuk pertandingan pembuka besok ya di hari Jumat itu sudah ada laga mulai pukul 3 dini hari atau pukul 3 subuh, bisa makin nonton Meksiko versus Afrika Selatan. Dilanjut di jam 10 pagi ada Korea.

0: ni?
1: Alhamdulillah.
0: Baju
1: baju
0: bajik je. Ah itu. Di mana sekarang ini? Posisi di rumah je.
1: Di rumah je.
0: Oh. Oke deh. Kalau ngapa ni? Oh begitu.
1: Kalau lagunya Julero.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Apa siapa itu?
0: Lagu yang judul Ujulero.
1: Iya.
0: Oh, bukan kita yang nyanyi ya, nih. Bukan nih. Nanti dicoba cari dulu. Karena saya tidak pernah dengar ini. Nanti coba kita cari di.
1: Tidak ada yang dipilih kami saja kalau.
0: Bukan jenis lagu Mandar kah?
1: Bukan.
0: Lagu Mandar mungkin.
1: Iya,
0: kurang
1: tahu juga.
0: Iya,
1: pokoknya
0: dipilih
1: kami saja.
0: Oh, begitu.
1: Tahu
0: mikir kalau mas kata. Kepala. Teruskan.
1: Hanya terus. Iya, pokoknya buat semuanya aja bentar.
0: Hmm. Siapa
1: siapa nanti pro dan baru kita sama sama semua teman. Ya, pokoknya salam sehat selalu untuk Pak siapa?
0: Siapa?
1: Randi ya.
0: Yeah. Randi Dinguraga.
1: Ya, sehat dan tambah ganteng juga.
0: Makasih, amin.
1: Iya, salam
0: iya sana. Iya.
1: Iya lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada juga yang bertanya di grup ya untuk siaran Piala Dunia. Jadi yang disiarkan itu misalnya di RRI Mamuju yang tentu tidak bersiaran satu hari penuh atau 24 jam non-stop. Jadi kita hanya siarkan pertandingan Piala Dunia di jam-jam RRI Mamuju mengudara ya, mulai jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Selebihnya itu disiarkan bisa diakses Pro 3 ya, Pro 3 RRI yang memang mengudara 24 jam Punda Pro 3 ya. Jadi kalau kita mau ikuti pertandingan Piala Dunia melalui audio radio selama 24 jam ada Pro 3 yang mengudara. Oke, kita teruskan kembali jumpa tak ya. Saya mau juga terima untuk yang berkirim pesan di WhatsApp ini. Nakana Beden dipilihkan dulu lagu dari Udin Leaders, Sembarang mau katanya. Dari siapa ini? Dari Suaib yang ada di Mamuju. Selamat tanggal lo ya, ngasihna salam kenal dari saya. Oke deh, makasih Bang Suaib dari Mamuju. Pilihkan kita nanti nih lagunya. Siapa tadi dari Udin Leaders. Yang lain juga kita masih tunggu, mau kirim pesan atau mau telepon boleh. Waktu ini tidak begitu lama lagi, kurang lebih 15 menit waktu kebersamaan tak di cobek-cobek Namang Kasar.

Berikutnya yang sudah kita pilihkan ya untuk yang asena sari batangkuri kemaing asingkin eh baturi Lukman Rola ada lagu featuring Enal Gasing Gios Salano.

Iya, sare batangku palangere salapangan FM cobek-cobek namang kasar nih cukup kang irong kebersamaan dari cobek-cobek namang kasar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat mohon maaf karena waktu yang membatasi kita. Dan jumpa kita di siang hari ini, kita tutup dengan lagu dari Udin Leaders featuring Ical Majene, Tiajak Nake. Nakiran di Tenguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Randy. Pendengar, kami hadirkan informasi yang pertama di Kilas Sulbar. Pendengar, rokok ilegal gerus pendapatan Sulbar 5 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatat penurunan penerimaan dari dana bagi hasil pajak rokok pada tahun 2026. Berkurangnya pendapatan tersebut diduga berkaitan dengan masih maraknya peredaran rokok ilegal yang belum tertangani secara maksimal. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP dan Damkar Sulbar, Dermawan, mengungkapkan bahwa kontribusi pajak rokok bagi daerah sebenarnya cukup besar. Namun pada tahun ini Sulbar mengalami penurunan penerimaan hingga miliaran rupiah dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 115 miliar berkurang dari 118 miliar rupiah di tahun 2025. Menurutnya besaran penerimaan tersebut telah tertuang dalam keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dana bagi hasil pajak rokok menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang menopang berbagai program pemerintah daerah. Dermawan menegaskan bahwa persoalan rokok ilegal perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Peredaran produk tanpa cukai resmi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan daerah. Ia berharap pengawasan terhadap distribusi dan penjualan rokok ilegal dapat diperketat agar potensi pendapatan daerah dari sektor pajak rokok dapat kembali optimal di tahun-tahun mendatang. Informasi selanjutnya, pendengar. Kapolres Mamuju Tengah hadiri pemusnahan barang bukti hasil kejahatan di Kejari Mamuju. Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengki Kristianto Abadi menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju melalui bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Mamuju pada Rabu 10 Juni pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait, diantaranya juga disaksikan langsung Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana. Pada kegiatan ini Kejari Mamuju memusnahkan barang bukti dari 104 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara narkotika menjadi kasus yang paling mendominasi dengan jumlah 80 perkara atau sekitar 76,92% dari total perkara yang dimusnahkan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika jenis sabu sebanyak 239 saset dengan total berat kurang lebih 363 gram. Satu butir pil ekstasi, 1470 tablet tramadol, 39.538 butir obat daftar G, serta ratusan barang bukti lainnya dari berbagai tindak pidana. Selain itu, turut dimusnahkan barang bukti perkara orang dan harta benda berupa pakaian dan barang lainnya, serta barang bukti perkara keamanan negara dan tindak pidana umum lainnya berupa 1.500 kg ikan sulir, hasil tindak pidana perikanan dan barang bukti lainnya. Digitalisasi pemerintahan tak hilangkan praktik korupsi. Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat Taufik Abdullah mengingatkan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak serta-merta menghilangkan praktik korupsi. Namun sebaliknya muncul istilah e-korupsi seiring dengan perkembangan e-government. Hal tersebut disampaikan Taufik dalam dialog bersama RRI Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Ia menjelaskan bahwa birokrasi yang semakin cepat juga diikuti
oleh kecepatan korupsi. Menurutnya, begitu pemerintahan sudah masuk era digitalisasi, korupsi pun demikian menjadi e-korupsi. Taufik mengurai tiga komponen utama dalam pemerintahan, yakni alat, manusia, dan political will. Saat ini alat sudah serba digital, namun manusia dan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi masih menjadi faktor kunci. Taufik juga menyoroti budaya di Indonesia yang cenderung menganggap korupsi sebagai hal biasa. Menurutnya, digitalisasi hanya memindahkan cara korupsi dari manual ke digital, bukan menghilangkannya. Lebih lanjut, Taufik menambahkan, untuk memangkas korupsi diperlukan keseriusan politik dan perubahan budaya, bukan sekedar transformasi teknologi.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Randy, selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Pro Dandut. Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan baik pendengar, saya Randy menemani Anda saat ini di sore hari Anda, menemani sampai jam 4 nanti, tentu dengan lagu-lagu dangdut yang akan mengalun untuk Anda. Oke, semoga hari ini semuanya tetap sehat, bahagia juga, dan untuk yang beraktivitas di manapun itu, aktivitas Anda juga dilancarkan. Ya, satu persembahan untuk semua yang mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Kamu istimewa ya, dari Melili untuk semuanya. Dan baik pendengar, untuk jumpa kita di Pro Dangdut hari ini Kamis 11 Juni 2026, kita ajak kembali yang mau gabung, mau ikut request lagu ataupun juga berkirim salam dan sapa bersama teman-teman, keluarga atau sesama pendengar, boleh langsung ringkan telepon kita ya di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Dan pendengar, siaran RRI Mamuju ya bisa juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Baik, kalau begitu tanpa berlama lagi, kita harus langsung terima yang sudah gabung ya di line telepon. Langsung saya sapa. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa, di mana ini? Pak Maulana. Baik, Pak Maulana, terima kasih ya hadir lagi. Terima kasih ya, sudah hadir lagi di Pro Dangdut.
1: Iya, alhamdulillah bisa.
0: Iya, yang pertama Pak Maulana, di mana sekarang ini Pak Maulana?
1: Di tempat tugas ini ya,
0: lagi di luar.
1: Ya, pulang ke rumah.
0: Mantap
1: ini.
0: Semangat ya Pak Maulana ya.
1: Alhamdulillah ini
0: semangat.
1: Semangat selalu.
0: Apalagi Pak, ada Pro Dangdut yang temani.
1: Apalagi ya, ada Pro Dangdut ini menemani ya, di belakang ini.
0: Oh, di belakang.
1: Ya. Iya, ini Pro Dangdut juga di belakang ada masuk juga di sini. Ada pendengar ini
0: cuma. Oh begitu. Iya, diajak juga masuk gabung di Pro Dangdut ya.
1: Iya.
0: Iya, siapa namanya itu?
1: Namanya Ardiansa ini.
0: Oh, Ardiansa. Bang Ardiansa, silakan langsung juga bisa gabung ke RRI. Langsung telepon saja.
1: Selalu juga mengikuti RRI Mamuju.
0: Iya, oke Pak Maulana, diteruskan.
1: Ya, lagunya Gadis Malaysia, Yus Yunus kalau ada.
0: Baiklah, ya, kita catat lagu Yus Yunus. Diteruskan, ya, lanjut.
1: Ya, salam-salam, ada Sriani, kemudian ada Piko, ada Kipran di Kota Kimbel sana, ada Kalne Janggo, ada Abang Kumis, ada Pak Salman di Galulombo, ada Core, kemudian ada Sidan juga ya, di sana, di Busto sana, kemudian ada juga Mamanda, di sana juga ini ada Pida juga di Busto sana. Ya, semuanya mau pendengarnya Pro Dangdut.
0: Baiklah, siap.
1: Kecuali Kang ini. Untuk Bung Randy, salam tugas. Mudah-mudahan sehat selalu melaksanakan aktivitasnya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana di Polman. Baik, kita ke yang seterusnya lagi, masih gabungnya lewat telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa ini, di mana?
2: Dengan Piko di Polewali.
0: Piko di Polewali. Oke, ya. Bagian mana Polewalinya?
2: Di Mami.
0: Mami namanya?
2: Iya.
0: Oh, baiklah. Sehat Ki Piko?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat
2: walafiat.
0: Oke deh. Dari mana nih Piko? Ada kesibukan apa siang ini?
2: Tidak ada, cuma di rumah saja.
0: Oh begitu. Sekali-sekali sih buke.
2: Di mana? Oh kadang juga pergi di kebun kalau.
0: Oh begitu. Oh. Tanam apa kalau Piko di kebun itu?
2: Macam-macam.
0: Macam-macam.
2: Iya.
0: Ada jagung, ada sayur, misalnya buah-buahan.
2: Ada pohon pisang, ada juga pohon segalanya.
0: Oh segalanya. Luar biasa, baiklah. Piko mau kita kasih lagu siapa?
2: Lagunya Fetty Vera.
0: Fetty Vera, yang mana langsung judulnya?
2: Terus terang saja.
0: Disiapkan lagunya, lanjut.
2: Nah, lanjut yang ada di sini ada ponakan saya lagi teriak-teriak.
0: Oh teriak-teriak ya?
2: terus ada juga Saleh, ada juga tadi Mulana yang pada lewat tadi. Kapannya ada juga Core. Terus ada juga Core. Ada juga Mama Nanda, Ibu Lia, Ibu Nurma. Ada juga Alia di Mateng. Siapa lagi?

0: Ada juga katanya pendengar setia di lingkungan RW 09 Panggalo, Kelurahan Pangaliali. Lagu dari Bang Haji Roma Irama, Bencana, di request sama Kak Cumamis. Terima kasih. Nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Kamu kok kepo, jangan sok tahu soal cinta aku yang rasa jauh.
0: Saya ke WhatsApp untuk terima yang sudah gabung lewat telepon. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
2: Dengan Safi di Pulau Wali.
0: Safi. Halo. Oh, sinyalnya kurang. Putus-putus ya. Suaranya.
2: Halo.
0: Mm-mm.
2: Halo.
0: Ya, dari siapa, di mana?
2: Dengan Syarif di Polewali.
0: Syarif di Polewali. Bergeser dulu supaya jaringannya juga bagus ini.
2: Oh iya, iya,
0: iya. Iya. Okay. Baik, terima kasih sudah gabung.
2: Udah bagus, Bang.
0: Terima kasih sudah gabung ke Pro Dangdut, Bang Syarif. Lagu apa yang kita bisa hadirkan?
2: Request lagunya Kemarau.
0: Iya, penyanyinya.
2: Lagunya Ewe Handang ATT.
0: Hamdan ATT. Oke deh, ditunggu ya. Teruskan.
2: Iya.
0: Mau sapa siapa lanjut?
2: Mau sapa-sapa dulu ya. Ada Pikoti, ada Core, ada Bogi, ada Kam S, ada Sidang,
0: yeah.
2: Ada Alessardino, ada Mia, ada Mama Masda.
0: Mm-mm.
2: Ada Lia Ditande, ada ya semuanya mau, Bang, karena barusan saya juga ini masuk.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Iya, buat dengan siapa?
0: Randy.
2: Oh, dengan Pandi, ucapannya salah.
0: Dengan Randy di studio. Baiklah, terima kasih ya untuk tadi. Yang sudah gabung ada Syarif ya. Jaringannya kurang bagus. Ini kalau gini memang itu ya. Akibatnya komunikasi kita kurang bagus. Baik, yang berikut saya sapa lagi yang juga gabung lewat pesan WhatsApp kita. Ada Rahmatia di Pangasaan, mau dengar lagu Faul featuring Selfie. Judulnya Panggilan Cinta. Kirim salam untuk pendengar RRI. Dan untuk Arandi katanya semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih.

Oke, dan baik, sambil menantikan untuk yang mau gabung berikutnya, kita mau kasih dulu persembahan dari Yus Yunus, Gadis Malaysia. Jangan

0: Pendengar, bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favorit Anda. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kok jadi begitu? Kok kamu gitu? Kok jadi cemburu?
0: Ya itu tadi lagu yang mungkin membawa banyak kenangan juga ya bagi pendengar setiap Pro Dangdut. Terus terang saja yang dipopulerkan Betty Vera. Satu lagu yang mengisahkan ungkapan hati dengan jujur dan apa adanya. Dan semoga lagu tadi bisa menemani aktivitas Anda dimanapun berada, baik yang sedang bersantai di rumah, masih kerja mungkin juga saat ini, maupun yang sedang dalam perjalanan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro Dangdut, saluran yang selalu menghadirkan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Kita teruskan untuk jumpa kita di sore hari ini. Saya mau langsung sapa yang sudah gabung lewat line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut. Baik, terima kasih. Dari Tondeng kah? Tondeng, makasih Tondeng sudah hadir. Dari Sidrap. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Sehat ki? Lagi di mana nih rumah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana Tondeng?
2: Di WhatsApp.
0: Iya, baiklah. Oke Tondeng, mau kita kasih lagu siapa? Sepertinya ini sinyalnya kurang bagus ya.
2: Ada juga.
0: Kenapa?
2: Ada
0: langsung lagunya saja Tondeng, silakan. Halo.
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama sudah ada di request bencana.
2: Judi.
0: Sudah ada di request Roma Irama.
2: Oh, kalau belum setika.
0: Iya, judulnya langsung silakan Ki. Lagu yang mana itu?
2: Foto Bugana.
0: Oke deh, dicatat. Oke. Terputus ya. Telepon dari Tondeng. Dan ya pendengar, setiap hari kita hadirkan untuk Anda cek fakta ya, agar juga informasi-informasi yang kita terima dari internet, entah banyak dari media sosial, ini bisa kita antisipasi informasi tersebut benar atau informasi hoax. Berikut kami hadirkan cek fakta sebelum kita lanjutkan kembali acara Pro Dangdut.

0: Cek fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus program MBG atau Makan Bergizi Gratis dan ribuan SPPG terancam gulung tikar. Faktanya klaim ini adalah tidak benar atau informasi hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menata struktur BGN ya agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah Jepang mengajak WNI atau warga negara Indonesia untuk pindah ke warga negaraan. WNI yang ingin pindah ke Jepang dijanjikan pekerjaan dengan gaji 27 juta rupiah per bulan. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid pemerintah Jepang mengajak WNI pindah ke negaranya dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Dan dilansir dari situs Komdigi, foto Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi adalah momen pada 31 Maret 2026 di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu dia bencana dari Bang Haji Roma Irama. Lagu yang punya pesan yang kuat bagi kita semua ya. Dan semoga lagu tadi juga bisa menjadi teman yang pas untuk mengisi waktu sore Anda. Dan bagi yang sedang beraktivitas, tetap semangat. Yang sedang santai di rumah, menikmati suasana sore ini sambil mendengarkan radio, terima kasih sudah memilih Prodangdut sebagai teman Anda di sore ini. Dan baik pendengar, masih panjang untuk jumpa kita di sini, masih sampai jam 4 sore nanti. Kita langsung untuk bacakan dulu pesan yang sudah kita terima ada di WhatsApp ya. Dari Alif di Majene, kata Alif, ya nanti kita coba cek kebenaran informasinya ya. Kemudian untuk berikut Raj Aryan di Kelurahan Pangali-Ali Banggai Majene. Assalamualaikum, selamat siang jelang sore. Baik, terima kasih. Katanya salam untuk semua pendengar Pro Dangdut yang mau dengar lagu dari Melili, Paling Menawan. Lagu ini tadi sudah, ya lagu dari Melili tadi sudah kita hadirkan ya. Mungkin bisa di request lagu yang lain.

0: Kita terima untuk yang berikutnya di jaringan telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut iya. Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih, waalaikumsalam. Iya, tadi kalau monitor di ini bisa langsung didengarkan di telepon tas saja ya.
1: Iya.
0: Hampir saya matikan. Saya tidak dengar orangnya gitu ya. Makasih. Dari siapa di mana, Ki?
1: Dari Mama Nanda, baru gabung lagi.
0: Mama Nanda di Polman ya?
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Terima kasih sudah hadir di Pro Dangdut. Kabarnya baik, sehat, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, baiklah. Mau kita kasih lagu siapa ini di Pro Dangdut?
1: Lagunya Elvi Sukesi.
0: Yang mana itu? Langsung saja judulnya.
1: Sembarangmu.
0: Judulnya Sembarangmu. Terputus ya. Dipilihkan maksudnya. Kita pilihkan ya. Untuk judulnya baiklah. Nanti kita kasih lagu dari Elvi Sukaisi. Mama Nanda di Polman, makasih. Saya ke yang berikutnya lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik. Dari siapa ya, di mana, Ki?
2: Dari Bung Aco Hairudin.
0: Oke deh Pak Aco Hairudin di Pasada.
2: Iya.
0: Sehat kabarnya Pak Aco?
2: Ya.
0: Sehat, Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke deh, baik. Lagi apa sore-sore begini Pak Aco?
2: Lagi di rumah ini, baru pulang dari kebun.
0: Oh begitu. Lagi hitung kendaraan lewat ini, Ndaji?
2: Ya?
0: Lagi hitung kendaraan lewat.
2: Iya, betul-betul kendaraan padat.
0: Oh, nongkrong dekat depan rumah ini, Pak Aco.
2: Iya, depan rumah. Berapa meter saja? Ada 2 meter dari jalan.
0: Iya,
2: 3 meter ya.
0: Iya, maksud saya lagi nongkrong kan di depan rumah.
2: Betul.
0: Oh, iya. Saya kan pernah ke rumahnya Pak Aco. Jadi saya tahu itu.
2: Iya. Pasti ditahu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Saya itu ke rumahnya pendengar ke rumahnya Pak Aco saja yang pernah, yang lain belum pernah.
2: Iya,
0: betul. Iya. Baik, makasih Pak Aco. Diteruskan, mau kita kasih lagu siapa ini?
2: Mana kabarnya, Bung?
0: Kabar sehat luar biasa, baik Pak Aco.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Lagu siapa buat Pak Aco?
2: Muntah lagu di, boleh?
0: Iya, boleh.
2: Tapi ini lagu
0: apa itu?
2: Sudah ada ini penyanyinya tadi. Itu juga aku minta ada Elvi Sukaisi juga, tapi sudah ada ini.
0: Oh, dia minta dipilihkan saja. Jadi kita yang pilihkan paling judulnya.
2: Lomba Hitam saya minta.
0: Oh, Lomba Hitam.
2: Lomba Hitam di.
0: Oke, deh diteruskan ya.
2: Iya, oke.
0: Teruskan.
2: Tadi baru lewat siapa itu?
0: Mama Nanda.
2: Mama Nanda?
0: Iya.
2: Iya, Menanda, ada Sriani, Purnama Sari, ada juga Bobby, Alex, KMS, Pak Kumis, ada juga siapa ini, Sidam, Acore, ada juga Papa Rizal, ada juga Pak Mai Rita Palang, Norma di Bawana, Lia juga di sana, siapa lagi ya, Dharma, Murni di Kalimamuju. Oh, Diadi, Pak Ulang, Ani di Boteng, ada juga siapa lagi satu ini? Lupa lagi. Hamida.
0: Iya.
2: Semuanya saja, ada juga Panto di Andrekan. Ada juga siapa di Lubuk Timur?
0: Asri.
2: Juga bersama Arminya di sana. Semuanya tanpa terkecuali buat Randi, selamat bertugas, semoga sehat selalu beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco Hairudin di Pasada Boteng ya.
3: Seakan-akan di dunia.
0: Kita ke yang berikutnya lagi untuk yang gabung di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut Elkita.
0: Baik. Dari siapa? Di mana ini?
4: Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Pak Abdul Rahim di Kutai Kaltim. Gimana kabar Pak Rahim?
4: Oh, kalau kabar saya baik ya, walafiat.
0: Kabar baik ya. Tapi ya, kayak lemas ini, kedengarannya agak lemas, loyo.
4: Ya memang beberapa hari yang lalu saya mengalami itu. Nah, kalau orang Bugis kasihan penyakitnya itu kasihan.
0: Tapi efek loyonya ini masih dirasakan sampai sekarang.
4: Ya kalau sekarang ini akan lumayan lah.
0: Oh begitu. Oh makanya suaranya saya dengar agak lemas kayaknya gitu.
4: Iya.
0: Baiklah, baik, lekas pulih kembali Pak Abdul Rahim ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Lagu apa buat Pak Rahim?
4: Kalau lagunya Selfie Ama.
0: Selfie.
4: Selfie.
0: Oh ini sudah ada tadi yang diminta panggilan cinta.
4: Oh kalau itu, kalau yang saya mau pesan ini Bidadari Cinta, bisa kan?
0: Yang lain, karena sudah ada yang minta lagunya.
4: Kalau yang lain, ada aja. Miss Call, Ria Melia.
0: Ria Melia, Miss Call lagi.
4: Miss Call ya.
0: Oke deh, ditunggu Pak Rahim. Teruskan, silakan.
4: Tanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro, saya cuma mau antara lainnya ada Pak Syukur di Amburawan Laut, ya Kecamatan Samboja Barat, Kartanegara, Kaltim. Kemudian ada Pak Sidan di Pulman, Pak Antolin di Kanduri. Kemudian ada Pak Kaime, Pak Cure, Haji Tonden, kemudian Pak Sari di Lubuk Timur.
0: Yang terakhir Pak Rahim.
4: Teman-teman terdengar.
0: Baik. Terima kasih. Oke, siap.
4: Terima
0: kasih kembali Pak Rahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Hamdan ATT Kemarau.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, yaitu tepat pukul 15 lebih 31 menit.

wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih menemani Anda di Pro Dangdut. Dan itu dia Lembah Hitam dari Elvi Sukaisi. Suara khas dan penghayatan sang penyanyi memang selalu berhasil ya, membuat lagu-lagunya tetap dikenang hingga sekarang. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami hari ini. Semoga apapun aktivitas yang sedang dijalani, semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Kita teruskan untuk jumpa kita di Pro Dangdut. Benar? Ya, saat ini kayaknya sudah di segmen akhir ya. Jumpa kita 47 menit atau 48 menit ya, sudah berlalu dari pukul 15. Jadi kurang lebih 12 menitan lagi kita bersama di Pro Dangdut. Saya terima dulu untuk yang sudah gabung kembali di jaringan telepon.

0: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Rizal di Taludu.
0: Oh, Bapak Rizal di Taludu. Gimana kabar, Tak? Iya. Kabar sehat, Bapak Rizal, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih sudah hadir ke Pro Dangdut,
1: Pak. Bisa request lagu ya?
0: Iya, sepertinya masih bisa, boleh.
1: Karena
0: satu terakhir.
1: Terakhir ini.
0: Iya.
1: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca dari siapa itu?
1: Enggak tahu siapa, lupa penyanyinya itu.
0: Oh, oke deh. Baik, nanti kita coba kasih ya.
1: Salam-salam saja semuanya.
0: Baik, Pak Barisal.
1: RRI Mamuju.
0: Mm-mm.
1: Buat Randi.
0: Yeah.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Barisal di Taludu. Nanti datangnya. Untuk yang gabung berikutnya, sepertinya tidak bisa lagi kita akomodir untuk requestan lagunya ya, untuk berkirim salam saja. Oke, saya terima untuk yang gabung kembali melalui line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Pulau Karampuang kah ini?
2: Ya, betul.
0: Oke deh, baik. Terima kasih hadir lagi di Pro Dangdut Sipatuo.
2: Iya,
0: baik.
2: Masih bisa kah?
0: Tidak bisa, sudah disampaikan. Aduh, tadi telat gabungnya ini.
2: Iya. Banyak apa tadi orang masuk.
0: Oh, begitu. Iya, kita ikutkan saja di lagu berikutnya ya, Miss Call dari Ria Amelia.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, siap. Bersalam dulu.
2: Wassalam tadi ada Pak Rizal, ada juga Ani di Boteng, ada juga Mida, ada juga Bapak Ulang, salam kenal.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Pak Rahim sama Pak Syukur.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga
0: siapa lagi? Atau teleponnya terputus ini kayaknya. Oke deh, baik. Sepertinya teleponnya terputus ya. Oke deh, terima kasih untuk yang sudah gabung, ada si Patu di Pulau Karampuang ya. Kalau begitu, untuk mempersingkat jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini, kita langsung hadirkan Miss Call dari Ria Melia.

Pendengar tanpa terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut RRI Mamuju sore ini telah sampai di penghujung acara. Dan pendengar, semoga sajian lagu-lagu yang telah kami hadirkan dapat menjadi teman Anda beraktivitas ya. Terima kasih untuk semuanya, tetap ikuti siaran-siaran menarik RRI lainnya dan terus dengarkan Pro Dangdut pada kesempatan yang berikutnya. Pendengar, sebagai penutup jumpa kita di sore ini, kita hadirkan satu lagu dari Boy Sandi, Wajah di Balik Kaca ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, saya Randi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda segera mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang juga disiarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dari RRI Pro 1 Jakarta, kami hadirkan Beranda Asta Cita.
2: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Panitia Kegiatan Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan, mengatakan adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Ya. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, yaitu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih condongnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak. Ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih ya. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak. Walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu. Ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengumpul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negara lain?
5: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negara-negara juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negara di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini

0: wawasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja

0: Kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari kini, dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbi Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Berandasa Cita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Baik pendengar, Anda kembali bersama di Pro 1 RR 5 Wuju dan demikian tadi telah kami hadirkan beranda Stacita berjaringan nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan pendengar tepat pukul 17 nanti himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju. Tetap bersama kami.

agar segera kami hadirkan Gema Saripati Maju untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026, disiarkan dari RRI Pro 1 Kendari. Dan juga pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Kembali kami menyapa dari RRI Toli Toli bersama rekan Mariani. Selamat sore. Ya, sambil kami menantikan ya informasi dari RRI Toli Toli untuk di Gema Sari Pati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kembali kita menyapa rekan Mariani dari RRI Toli Toli. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Jihan dari Toli Toli.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Dari Toli Toli pendengar kami sampaikan, Gubernur Sulawesi Tengah serukan perang semesta melawan narkoba di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Habib menyerukan gerakan perang semesta terhadap narkotika sebagai langkah menghadapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut Anwar Habib, Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat ketiga nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah kabupaten termasuk Toli Toli masuk dalam kategori daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan masing-masing dari narkotika. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah mengaktifkan kembali budaya wajib lapor bagi warga pendatang atau warga yang baru masuk ke lingkungan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika.
4: Saya sudah menyampaikan di rapat Forkompimda bahwa ini kita harus sudah perang melawan narkoba. Bahkan saya bilang ini sudah harus perang semesta, harus dilakukan. Kami sedang merancang untuk supaya semua kepala daerah, mulai dari RT, RW, kemudian desa, kita galakkan kembali wajib lapor itu. Karena cuma itu caranya. Kalau tidak dengan perlawanan masyarakat, kita tidak mampu lagi. Aparat kita tidak mampu karena begitu masifnya peredaran ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa melawan ini adalah kekuatan kita bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melakukan perlawanan ini.
3: Sementara itu Bupati Toli Toli Haji Amran Haji Yahya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, utamanya di kalangan generasi muda. Menurutnya, selain peran aparat keamanan dan pemerintah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta memberikan pendidikan yang baik agar terhindar dari bahaya narkotika.
5: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat, lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita, karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli Toli ini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
2: Ya, rekan Jihan, demikianlah informasi dari RRI Toli Toli. Kami kembali ke Kendari. Silakan, rekan Jihan.
0: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli Toli. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan Andi Imran dari RRI Bone.
6: Selamat sore, Jihan.
0: Selamat sore, rekan Andi Imran. Silakan informasinya.
6: Baik, informasi yang kami hadirkan dari Bone sore ini adalah kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Bone, Sopeng, dan Sinjai. Berikut laporan Suryani Arifin.
7: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka menyatakan, pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di 3 wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, Imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
8: Layanan keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan layanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten, yaitu di Bone, Sopeng, dan di Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian. Jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
7: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arupalaka, RRI Bone. Kerabat yang bertugas, Andi Asir, tim TMB, dan saya Andi Imran dari penyiaran. Terima kasih. Kita kembalikan ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih untuk rekan Andi Imran di RRI Bone. Pendengar, saat ini kita akan menuju RRI Bau-Bau bersama rekan Waude Sabaria. Selamat sore.
9: Selamat sore, Jihan.
0: Ya, silakan informasinya, rekan Waude Sabaria.
9: Baik, rekan Jihan. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui Bank Sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
10: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui Bank Sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
10: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke Bank Sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke Bank Sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
10: Kalau sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulangnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
11: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerjasama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Wode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Informasi dari Mamuju, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menganggarkan dana sekitar 1,9 miliar rupiah melalui APBD untuk program penanganan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada 66 penerima manfaat. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
14: SK-nya itu 461.
15: Itu tahun ini juga pakai jadi?
14: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita di provinsi, ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
15: 66 ya? Kalau BSP itu Pak Elis, dia per unit kena berapa?
14: Kena 20.
15: 20 juta.
14: 20 juta. Sama ini. Dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipan.
13: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, terima kasih. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate kembali ya informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Arfan Yusri. Selamat sore rekan Arfan.
16: Selamat sore rekan Jihan.
0: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
16: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil insernator. Yang informasinya disampaikan rekan Sarifuddin.
17: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insernator milik BNN di halaman Markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba cadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
18: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
17: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
16: Itu dia informasinya dari RRI Makassar. Saya bertugas Arman Yusri dan juga rekan Seth Danin. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
0: Ya baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian.
19: Ya, selamat sore rekan Jihan.
0: Selamat sore rekan Novian, silakan informasinya.
19: Baik, terima kasih ya. Dari RRI Ampana, Pemda tahun audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
20: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tujuh Undang-Undang Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tujuh Undang-Undang menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Una-Una turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Una-Una.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sinergi antara pemerintah daerah dan balai wilayah sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Dari Bumi Sivepa 7, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Jihan Benazir.
0: Ya baik, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana, pendengar dan juga pemirsa Pro 1. Menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
4: Selamat sore rekan Jihan.
0: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
4: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti dalam paket news feature produksi dari RRI Palu dengan judul Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama Ikadek Andika.
5: Program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan mesejahterakan. Di atas kertas, gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Songulara Kelurahan Tondo, Mustika Sari mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bila dilibatkan dalam program sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
22: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
5: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid mengharapkan, program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
23: Harapan kita ini Pak, dengan adanya kampung nelayan ini tentu nelayan kita berdaya saing Pak dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini kan yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu Pak alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pinjam mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
5: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Sejalan dengan visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif dan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojono. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojono.
5: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yakni keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan, yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: Demikian News Feature produksi dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendali.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Adinda Kurnia Islami dan pendengar serta pemirsa. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Jihan Benazir dan seluruh rekan yang bertugas, ada Jerry dan juga Made, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini pesan dari pemerintah Australia.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai. Pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda dalam Pro 1 RRI Mamuju. Nita Wahyuni hadir di ruang dengar Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar akan kami hadirkan berbagai macam rangkaian siaran. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung hati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Cek fakta.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, marilah kita sejenak mendengarkan beberapa informasi-informasi yang beredar di media sosial dan mengecek kebenarannya. Pendengar, Juni 2026, MBG akan diberikan 2 kali sehari. Sebuah unggahan pendengar di media sosial menarasikan bahwa makan bergizi gratis akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai Juni 2026, yaitu saat sarapan dan juga makan siang. Unggahan tersebut menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah anak yang sedang menikmati makanan dalam program MBG di sebuah sekolah. Namun pendengar, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa program MBG akan diberikan 2 kali sehari per Juni 2026. Foto yang digunakan pendengar dalam unggahan tersebut identik dengan gambar yang dimuat oleh Tribun dalam sebuah artikel yang berjudul Prabowo tegaskan program MBG tetap lanjut, tak boleh ada penyelewengan. Nah, dalam konteks aslinya pendengar, foto tersebut digunakan sebagai ilustrasi pemberitaan mengenai komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program MBG karena dinilai penting dan strategis bagi masyarakat. Cek fakta selanjutnya. Prabowo menjual hutan Papua dengan demi keberlangsungan MBG. Pendengar, sebuah unggahan kembali viral di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa penjualan hutan di Papua merupakan tindakan yang mulia demi menjaga keberlangsungan program makan bergizi gratis. Unggahan tersebut menampilkan foto kawasan hutan yang ditebang dan foto Prabowo, lalu menarasikan seolah-olah Presiden mendukung penjualan hutan Papua untuk membiayai program MBG. Namun pendengar, setelah ditelusuri, foto Prabowo dalam unggahan tersebut identik dengan dokumentasi pemberitaan Kompas saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pabrik VKTR Sakti di Magelang pada 9 April 2026. Dan setelah dilakukan penelusuran juga, tidak ditemukan dari media kredibel yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto pernah menyebut penjualan hutan Papua sebagai langkah untuk mendukung program MBG. Sebaliknya pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terus mendorong pelestarian ekosistem hutan termasuk di wilayah Papua.
2: Cek fakta.
4: Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulbar, edisi 11 Juni 2026. Sari berita, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya untuk menekan angka pengangguran. 80 desa di Sulbar pendengar masih belum terlayani sinyal internet, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir terpencil. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar yang dapat kami hadirkan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya untuk menekan angka pengangguran. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Terkait program padat karya yang mungkin beberapa tahun terakhir.
2: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya produktif. Kedua program ini masuk dalam prioritas Gubernur Suhardi Duka. Fungsional pengantar kerja ahli pertama Disnaker Sulbar, Muhammad Idam Al-Amin menjelaskan, padat karya infrastruktur meliputi pembangunan atau rehabilitasi jalan, rabat beton, saluran drainase, irigasi dan juga jembatan. Pembuatan kandang ayam pertelur beserta ayamnya juga termasuk dalam padat karya infrastruktur. Menurut Idam, adapun padat karya produktif mencakup budidaya ikan dengan sistem bioflok. Program ini menyasar desa-desa dengan melibatkan tenaga kerja setempat. Idam menambahkan, setelah infrastruktur selesai, hasilnya langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Kandang ayam dan bioflok dapat digunakan secara berkelanjutan.
1: Terkait program padat karya yang mungkin beberapa tahun terakhir menjadi prioritas kita, apalagi termasuk ke dalam program prioritas Pak Gubernur, di padat karya ini dari Disnaker sendiri sebenarnya ada dua padat karya. Yang pertama adalah padat karya infrastruktur, yang kedua adalah padat karya produktif. Padat karya infrastruktur ini di mana ada pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti jalanan, rabat beton, ada saluran buang, ada irigasi, ada pembuatan jembatan, itu seperti itu. Untuk padat karya infrastruktur kita juga ada pembuatan kandang ayam petelur beserta ayam-ayamnya. Dari kedua program ini sebenarnya itu tadi, ketika proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini itu pemberdayaan tenaga kerja. Kita tidak menggunakan alat berat sama sekali, makanya disebut padat karya. Untuk outputnya itu tadi, setelah mereka untuk infrastruktur sendiri, ketika hasil ini sudah jadi, itu dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana target kami itu kebanyakan menyasar di desa-desa.
2: Lebih lanjut, Ida menambahkan, target utama program ini adalah pemberdayaan ekonomi desa. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari program padat karya ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sebanyak 80 desa di Sulawesi Barat belum terlayani sinyal internet, terutama di kawasan pegunungan dan juga di pesisir terpencil.
3: Sejauh ini memang masih ada 12% wilayah yang belum ada sinyal internet, sekitar 80-an desa.
4: Sekitar 12% wilayah Sulawesi Barat atau sekitar 80 desa masih belum terlayani sinyal internet, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir terpencil. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Japar menjelaskan, kondisi ini menjadi tantangan serius di tengah meningkatnya kebutuhan akses digital masyarakat. Menurutnya, sebaran penduduk yang berjauhan dan karakter geografis membuat pembangunan jaringan tidak sederhana. Ia menyebut banyak desa berada di daerah pegunungan dan pesisir yang bukan jalur utama operator seluler sehingga secara bisnis dianggap kurang menarik untuk investasi infrastruktur. Ridwan menegaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya menggandeng pihak pusat terutama Bakti Kominfo untuk menambah bantuan infrastruktur di wilayah blank spot. Sejumlah titik desa memperoleh pemasangan internet satelit mini dengan jangkauan terbatas radius sekitar puluhan meter di sekitar lokasi perangkat. Namun keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah tidak bisa membiayai seluruh kebutuhan jaringan secara mandiri, sehingga peran swasta tetap sangat dibutuhkan.
3: Ini kan problem juga karena kita terbatas, tapi ya kita berharap pihak swasta juga bisa masuk ya, karena kan yang kami tahu masyarakat pedalaman itu sebenarnya mau kok membayar untuk kuota ya rata-rata, tentu dengan harga yang tidak terlalu mahal mereka mau membayar kuota, tinggal siapa yang bawa infrastrukturnya nih kan, tidak tidak selamanya harus pemerintah daerah atau pemerintah ya kan, bisa saja penyedia swasta kalau itu tidak melanggar ketentuan ya, itu bisa jadi.
4: Ia menambahkan, sebagian wilayah pesisir yang dekat dengan kota pun masih belum terlayani sinyal karena tidak dilalui jalur utama jaringan seluler. Pemerintah berharap operator telekomunikasi dapat mempertimbangkan potensi pasar di daerah tersebut, mengingat warga bersedia membayar layanan internet dengan harga terjangkau. Ridwan menilai penyelesaian persoalan 12% di wilayah tanpa internet ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu roadmap dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Meski progres perlu waktu, ia menegaskan komitmen Sulawesi Barat untuk terus memperluas akses informasi demi mengurangi kesenjangan digital. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, dalam Warta Sulbar di malam hari ini, kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang memicu tingginya kecelakaan di Sulawesi Barat. Bersama laporannya dengan Asmi Saleh.
5: Yang pertama kesadaran dari pengendara. Terus budaya tertib itu belum mengakar di masyarakat.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat menilai rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih menjadi faktor utama yang memicu tingginya resiko kecelakaan di jalan raya. Selain itu, budaya tertib berlalu lintas yang belum mengakar serta sejumlah persoalan infrastruktur turut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan. PS Kasubdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, persoalan keselamatan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi berbagai aspek yang saling berkaitan. Menurutnya, kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, budaya tertib berlalu lintas belum sepenuhnya menjadi kebiasaan yang melekat di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Meski tidak seluruhnya dalam kondisi buruk, masih terdapat sejumlah ruas yang dinilai belum didukung fasilitas dan kapasitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Febrian menambahkan, perilaku pengemudi di jalan turut berkontribusi terhadap tingginya potensi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran aturan, kurangnya disiplin, hingga sikap abai terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan masih sering ditemukan. Selain faktor teknis dan perilaku pengendara, Ditlantas Polda Sulawesi Barat juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan persoalan keselamatan jalan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, hingga masyarakat.
5: Yang pertama kesadaran dari pengendara. Terus budaya tertib itu belum mengakar di masyarakat. Terus kondisi infrastruktur jalan, ya bukan dibilang belum memadai ya mungkin yang belum lengkap. Terus peningkatan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Kenapa banyak jalan rusak di sini ya? Karena itu kendaraan yang meningkat, tapi kapasitas jalannya yang tidak meningkat. Terus perilaku pengemudi sama sinergitas antar sektor. Jadi antar pemangku kepentingan, jadi harus ada sinergitas. Terkadang ya ada yang namanya ego sektoral itu. Jadi merasa saya yang paling apa ya makanya harus kita kesampingkan itu ego sektoral itu.
6: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut dinilai penting mengingat keselamatan jalan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, baik melalui peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, maupun penegakan hukum yang konsisten. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Sulbar edisi 11 Juni 2026. Kementerian Agama pendengar dan Sulawesi Barat mengingatkan bahwa pendaftaran peserta Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat provinsi hanya dibuka hingga 14 Juni 2026. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
8: Persiapan itu sudah lengkap, mulai dari tempat, peralatan, administrasi, semuanya insya Allah sudah ready.
4: Kementerian Agama Sulawesi Barat mengingatkan pendaftaran peserta Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat provinsi hanya dibuka hingga 14 Juni 2026. Kepala Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Barat Dr. Haji Misbahuddin pada 10 Juni 2026 menjelaskan proses pendaftaran masih berjalan di seluruh kabupaten. Ia menyebut tenggat waktu tersebut harus dimanfaatkan maksimal oleh LPTQ kabupaten yang belum merampungkan pengiriman nama kafilah. Menurutnya setelah batas waktu itu panitia provinsi akan memulai melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh berkas peserta yang masuk.
8: Pendaftaran. Jadi pendaftaran ini sampai tanggal 14. Ini sementara proses untuk pendaftaran. Dan kemudian yang lain juga telah kami menyiapkan Dewan Hakim. Dewan Hakimnya sudah ada, panitranya sudah ada, kami siapkan. Jadi untuk secara teknis lomba itu insya Allah kita sudah siap tuntas. Jadi teman-teman dari Biro Kesra yang menyiapkan kepanitiaannya, fisiknya, administrasinya. Jadi kami di Kemenag itu membantu dari sisi teknis lombanya.
4: Lebih lanjut, Kemenag Sulbar mendorong kabupaten segera menyelesaikan seleksi internal agar tidak ada kafilah tertinggal dan seluruh kota lomba terisi optimal. Dengan disiplin tenggat waktu ini, panitia berharap pelaksanaan MTQ ke-11 berjalan tertib, terencana, dan memberi kesempatan adil bagi semua daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Masih dalam Warta Sulbar pendengar, jumlah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tergabung di rumah BUMN Mamuju mencapai 463 UMKM. Marhadi Umar melaporkan.
9: Sejak adanya rumah BUMN 2017 hingga 2026 ini,
2: rumah BUMN Mamuju mencatat perkembangan signifikan jumlah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tergabung sejak berdiri pada tahun 2017 hingga 2026. Total saat ini mencapai 463 UMKM bergabung, didominasi sektor makanan minuman, kuliner, fashion, perdagangan dan jasa. Nia Asniati dari rumah BUMN Mamuju dalam dialog interaktif bersama RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengungkapkan antusiasme pelaku usaha di Mamuju sangat luar biasa. Menurut Nia, digitalisasi menjadi salah satu pemicu utama pertumbuhan UMKM. Dengan digitalisasi, informasi yang disebar semakin luas jangkauannya. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk RRI yang rutin memberikan ruang bagi UMKM untuk mempromosikan produknya. Salah satunya dengan dialog bersama UMKM.
9: Sejak adanya rumah BUMN 2017 hingga 2026 ini luar biasa sangat signifikan. Bagaimana data saya dari 0 sampai sekarang ada 463 UMKM yang tergabung di rumah BUMN. Dan itu didominasi oleh UMKM yang memproduksi makanan minuman, produk kuliner, lalu fashion, perdagangan, usaha jasa. Sangat signifikan, sangat bagus, dan mereka antusiasme untuk menjadi UMKM itu luar biasa. Karena
10: luar biasa, ya.
9: Banyak sekali dukungan-dukungan termasuk dari RRI setiap saat memberikan waktu untuk UMKM bisa berbicara seperti hari ini.
2: Dengan demikian, Nia berharap dengan seiring berjalannya waktu, para pelaku UMKM yang ada di Mamuju dapat terus berkembang pesat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, warga Malawa di Mamuju mulai memasang dan menghias sejumlah bendera negara peserta sebagai bentuk dukungan sekaligus memeriahkan Piala Dunia Sepak Bola. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
11: Kami pemuda Malawa khususnya Desa Semare antusias menyambut Piala Dunia 2026.
12: Antusiasme menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai daerah termasuk di Dusun Malawa, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kalangan pemuda setempat secara swadaya memasang dan menghias sejumlah bendera negara peserta sebagai bentuk dukungan sekaligus memeriahkan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejak beberapa hari terakhir, ruas jalan dan sejumlah titik unik di Dusun Malawa tampak dihiasi beragam bendera yang dipasang oleh para pemuda. Kegiatan itu dilakukan secara gotong royong sebagai wujud kebersamaan sekaligus menambah semarak suasana menjelang bergulirnya turnamen sepak bola internasional tersebut. Salah seorang pemuda Dusun Malawa, Mas Dul, saat diwawancara Kamis 11 Juni 2026 mengatakan antusiasme warga, khususnya kalangan muda, jauh lebih tinggi dibandingkan perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Berbagai persiapan dilakukan untuk menciptakan atmosfer yang meriah di lingkungan mereka. Menurutnya, pemasangan bendera tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perayaan Piala Dunia di dusun tersebut. Jika pada edisi sebelumnya hanya beberapa bendera yang terpasang, kali ini jumlahnya meningkat signifikan dan menghiasi berbagai sudut kampung.
11: Kami pemuda Malawak yang desa Semare antusias menyambut Piala Dunia 2026 bersama teman-teman memeriahkan untuk mensukseskan di Piala Dunia. Yang kami lakukan adalah mengibarkan seluruh bendera dukungan masing-masing dari teman-teman. Yang kedua, kami mewarnai ada beberapa bendera dari dukungan teman-teman pemuda Malawa hari ini. Baru kali ini kami mengibarkan banyak bendera. 4 tahun yang lalu ada beberapa saja. Baru kali ini kami meriahkan.
12: Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat sekitar. Selain menjadi sarana menyalurkan kecintaan terhadap sepak bola, pemasangan bendera juga memperkuat kebersamaan antar warga dan pemuda di Dusun Malawa. Dengan semangat gotong royong dan kreativitas yang ditunjukkan para pemuda, Dusun Malawa kini tampil lebih semarak dan menjadi salah satu titik yang merasakan euforia Piala Dunia 2026 jauh sebelum laga pertama dimulai. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulbar 11 Juni 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, reporter dan juga operator Alfian Nur Alan, saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan program Kipra Desa di ruang dengar Anda. Pendengar, malam hari ini kami ingin mengajak Anda untuk membahas komoditas kakao di Sulawesi Barat. Nah, kalau kakao sendiri pendengar, ini telah menjadi salah satu komoditas unggulan tentunya di Sulawesi Barat selama puluhan tahun. Ribuan keluarga di Polewali Mandar, di Mamasa, Mamuju, Majene, dan Pasangkayu ini banyak yang menggantungkan hidup dari komoditas ini. Dan kakao pendengar tidak hanya menghasilkan pendapatan rumah tangga, tetapi ini juga menggerakkan ekonomi desa melalui perdagangan, juga menciptakan tenaga kerja dan usaha pendukung lainnya. Nah, dalam beberapa dekade terakhir pendengar, kakao ini menjadi salah satu komoditas ekspor penting Indonesia yang sebagian besar diproduksi oleh perkebunan rakyat. Nah, segmen ini pendengar akan membahas tentang bagaimana perkembangan kakao di Sulawesi Barat, kemudian bagaimana kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mengapa kakao masih menjadi komoditas strategis di tengah perkembangan sektor lain.

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbaik di dunia. Dulu, biji kakao hanya dijual mentah ke luar negeri dan nilainya besar justru dinikmati orang lain. Sekarang, melalui hilirisasi dan industrialisasi, biji kakao diolah menjadi coklat, pasta, dan produk olahan lainnya semuanya di dalam negeri. Petani dan pengusaha lokal terlibat langsung. UMKM naik kelas, lapangan kerja baru tercipta, dan nilai tambah kembali ke masyarakat. Inilah kekuatan hilirisasi, mengolah sumber daya alam di negeri sendiri, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan masa depan lebih baik. Dari biji kakao Indonesia, lahirlah karya dan peluang. Mari dukung hilirisasi dan

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar, meski harga kakao yang belakangan tidak stabil, petani juga menghadapi berbagai tantangan. Banyak tanaman kakao pendengar yang sudah berusia tua hingga produktivitas menurun. Nah, selain itu terdapat ancaman hama dan juga penyakit seperti penggerik buah kakao dan busuk buah. Nah, faktor perubahan iklim pendengar ini juga menyebabkan musim berbunga dan panen menjadi tidak menentu. Tanda lainnya mungkin adalah atau tantangan lainnya adalah mungkin keterbatasan akses modal, kemudian rendahnya penerapan teknologi budidaya, serta berkurangnya minat generasi muda ini untuk terjun ke sektor pertanian. Inilah yang menjadi beberapa tantangan petani kakao di Sulawesi Barat saat ini. Dan dalam segmen ini tentunya kami mengajak masyarakat untuk memahami bahwa tantangan tersebut ya perlu diatasi bersama agar kakao ini tetap menjadi sumber kesejahteraan di desa. Nah, pendengar, salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas kakao adalah peremajaan tanaman dan juga penerapan teknologi budidaya. Pemerintah pendengar juga terus mendorong penggunaan bibit unggul, kemudian sambung pucuk, pemangkasan rutin, pemupukan berimbang, serta pengendalian hama terpadu. Nah, melalui teknik budidaya pendengar yang tepat, ini produktivitas kebun rakyat dapat meningkat tanpa perlu membuka lahan baru. Jadi, ini memang penting pendengar ya untuk penyuluh-penyuluh pertanian ataupun peran kelompok tani serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan kebun yang lebih efisien dan berkelanjutan agar masyarakat-masyarakat di desa jadi tahu juga. Mungkin ada yang tahu secara otodidak atau manual dengan melihat kakaonya tumbuh, tapi kalau diimbangi lagi dengan adanya peran-peran dari ini, mungkin akan lebih bagus lagi hasil-hasil dari kakao tersebut.

Ma bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu

kekayaan yang digali dan dikirim ke luar negeri. Di balik setiap mineral, hasil tambang dan komoditas, tersimpan potensi besar untuk menciptakan nilai tambah bagi bangsa. Namun selama bertahun-tahun, terlalu banyak yang pergi dalam bentuk mentah, dan manfaat besarnya justru dinikmati di tempat lain. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Bahan mentah diolah di dalam negeri menjadi produk setengah jadi dan produk jadi bernilai tinggi. Industri tumbuh, teknologi berkembang, dan lapangan kerja berkualitas tercipta untuk generasi masa depan. Hilirisasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kemandirian, ketahanan nasional, dan pemerataan pembangunan dari daerah ke pusat. Dengan inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi, kita bangun industri yang kuat tanpa mengabaikan lingkungan. Dari sumber daya alam, lahir kemajuan. Dari kerja bersama, terwujud Indonesia Emas 2045.

Pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita tiba dalam penghujung segmen untuk Kipra Desa di malam hari ini. Pendengar, sebagian besar petani ini masih banyak dijumpai menjual kakao dalam bentuk biji kering. Padahal pendengar, nilai ekonomi kakao ini ternyata dapat meningkat berkali-kali lipat jika diolah menjadi produk turunan seperti bubuk kakao, minuman coklat atau coklat batangan dan aneka olahan makanan lainnya. Namun mungkin ya kita harus mengerti bahwa mungkin ada tantangan lain sehingga kakao-kakao ini masih dijual dalam bentuk biji kering oleh petani-petani di Sulawesi Barat. Ya, disinilah tentunya peran dari pemerintah baik menghadirkan fasilitas ataupun lain sebagainya untuk membantu agar hilirisasi biji kakao ini dapat diwujudkan di Sulawesi Barat. Nah, pendengar, masa depan kakao ini tentu sangat bergantung juga pada keterlibatan anak-anak. Anak-anak muda desa ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor kakao, mulai dari pemanfaatan teknologi digital, kemudian kalau berubah jadi olahan produk bisa dilakukan pemasaran online, branding produk, menciptakan UMKM, hingga pengembangan agrowisata kakao jika memungkinkan di Sulawesi Barat. Nah, makanya itu pendengar ya, ini kita harus menggait anak muda karena mereka tidak harus menjadi petani dalam arti tradisional, tetapi dapat menjadi pelaku agribisnis modern yang menghubungkan produk dengan pasar. Jadi generasi muda memang ini harus banyak dilibatkan pendengar ya, untuk melihat kakao sebagai peluang usaha yang menjanjikan sekaligus menjadi sarana membangun desa yang mandiri dan juga berdaya saing. Demikian pendengar Kipra Desa untuk hari ini. Kita ketemu lagi dalam segmen-segmen Kipra Desa yang lainnya setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita tutup segmen ini dengan mendengarkan lagu Pandeng Mamuju dari Iskandar Tanriowo.

Baik pendengar, selanjutnya akan kami alihkan Anda ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami sembari menunggu Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI.

ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup
4: yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Hendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Hendi.
17: Salah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurna, kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trifungudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
19: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya bisa, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu dia berpulang, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sama?
22: Bapaknya berdua.
21: Ya berdua, bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda kembali bersama kami pendengar dalam Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, itulah tadi warta berita nasional yang dihadirkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, mari kita menyimak bersama mimbar agama Islam. Ini adalah paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju yang akan menemani Anda di pukul 20.30 mendatang. Sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Fabio Asher yang berjudul Tanpa Rasa Bersalah.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju, Mimbar Agama Islam yang dibawakan oleh Ustaz Sadikin SPD MPD. Beliau adalah penyuluh agama dari Kemenak Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di hari tasyrik, masih hari tasyrik, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bagi kita yang melaksanakan kurban, diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum sempat menunaikan atau melaksanakan kurban itu, maka kita berdoa kepada Allah semoga kita dimampukan tahun-tahun yang akan datang. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa jangan kita berputus asa ketika kita tidak mampu untuk berkurban secara fisik itu. Tetapi kita mesti memahami bahwa kurban itu bukan hanya sekedar mengorbankan hewan-hewan seperti kambing atau sapi, tetapi kita juga harus memaknai lebih jauh daripada itu. Yakni kita berkurban, yang kita korbankan adalah sesungguhnya adalah ego dan kesombongan kita terhadap tamak rakus dunia duniawi itu sendiri. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentunya kita tidak lupa untuk mengirimkan salam dan salawat berjunjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Mudah-mudahan para pendengar RRI dimanapun berada, kita sekalian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis kita diingatkan bahwasanya, dalam hadis qudsi bahwasanya dunia dan segala yang ada dalam isinya ini tidaklah diciptakan melainkan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman dan bertakwa kepadanya, maka selayaknya dan wajar kita senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada malam hari ini kembali kita bersua lewat udara dalam program Mimbar Agama Islam RRI Mamuju dengan tema Makna Filosofis Peristiwa Kurban Demi Keutuhan Bangsa dan Negara. Para pendengar RRI dimanapun berada, Idul Adha bukan hanya sekedar perayaan ritual tahunan semata. Di balik gemah takbir dan penyembelihan hewan kurban itu, terdapat makna yang mendalam. Terdapat makna filosofis yang sangat dalam bagi kehidupan umat manusia, masyarakat, bahkan keutuhan bangsa dan negara kita. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi jauh daripada itu, kurban adalah simbol penyembelihan ego kita. Penyembelihan ego, penyembelihan keserakahan, kebencian, dan segala sifat yang merusak persaudaraan-persaudaraan kita. Itu yang secara makna filosofisnya yang mesti kita sembelih dalam diri kita. Karena itu, ketika umat Islam memahami hakikat kurban dengan benar, maka lahirlah masyarakat yang kuat, masyarakat yang damai dan bersatu. Para pendengar RRI dimanapun berada, kurban juga mengajarkan pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Peristiwa kurban itu bermula dari ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau rela mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Siapa yang paling dia cintai? Yaitu putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang pada saat itu beliau mendapatkan putra yang bernama Ismail alaihissalam yang sudah lama didamba-dambakan kehadirannya. Namun setelah anak ini lahir besar, sudah berumur belasan tahun, sudah dapat untuk bekerja bersama dengan orang tuanya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memintanya untuk dikurbankan. Maka di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sejarah ini. Dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam potongan ayatnya, bahwasanya ayat ini mengandung pelajaran yang besar bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas kepentingan pribadi kita. Harus berada di atas kepentingan pribadi kita. Secara filosofis, bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya mau berkorban demi kepentingan bersama. Negara akan hancur jika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain dan tidak memikirkan bangsanya. Ketika para pemimpin hanya mengejar kekuasaan misalnya, ketika rakyat hanya memikirkan kepentingan pribadinya belaka, maka persatuan akan rapuh. Maka ibadah kurban ini hadir sebagai momentum untuk mengajarkan kita mengalah demi persatuan, berbagi demi kebersamaan, dan berkorban demi masa depan umat serta bangsa kita. Lalu kemudian, filosofi kurban adalah penyembelihan ego dan kesombongan kita. Sesungguhnya musuh yang terbesar manusia itu bukan hanya orang, bukan yang ada di luar dari diri kita, tetapi hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Banyak konflik bangsa terjadi karena kesombongan, karena fanatisme yang berlebihan, dan ketidakmauan menerima perbedaan itu. Maka Idul Adha, Idul Kurban ini hadir untuk mendidik manusia agar menundukkan ego dan kesombongan itu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Layyana lallaha lahumuha waladima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Dalam Quran surah Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu, kata Allah. demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin itu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, makna ayat ini sangatlah mendalam. Allah tidak membutuhkan darah dan daging hewan yang kita sembelih itu. Namun yang Allah lihat adalah ketakwaan dan kebersihan hati manusia yang menyembelihnya, yang berkurban itu. Karena itulah, kurban sejatinya adalah penyembelihan keserakahan manusia. Kurban sejatinya adalah menyembelih atau memotong sifat iri dan dengki itu, menghancurkan kesombongan, serta membunuh ego yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bangsa yang dipenuhi kebencian akan mudah terpecah. Tetapi bangsa yang dipenuhi ketakwaan, yang dipenuhi dengan kasih dan sayang, akan tetap kokoh menghadapi ujian seberat apapun itu. Maka ibadah kurban, momentum yang sangat tepat ini, mari kita jadikan sebagai bahan refleksi kehidupan kita untuk semakin mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah di dalamnya. Maka ibadah kurban mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan itu. Para pendengar RRI dimanapun berada. Lalu kemudian kurban juga mengajarkan kita nilai persamaan dan keadilan-keadilan sosial. Ketika daging kurban yang dibagikan itu, maka Islam menghapus sekat-sekat sosial antara kaya dan miskin. Semua merasakan kebahagiaan yang sama. Tidak ada sekat di antaranya. Daging yang dibagikan bukan hanya mereka yang kaya, bukan hanya mereka yang berkurban, tetapi juga mereka yang tidak mampu untuk berkurban. Juga mereka yang dalam pandangan kita ada yang miskin.

manfaat bagi manusia yang lainnya. Bangsa akan kuat jika rakyatnya saling peduli satu sama lain. Namun jika masyarakat hidup individualis, tidak peduli terhadap penderitaan sesamanya, maka kehancuran sosial hanya tinggal menunggu waktu. Karena itulah Idul Adha mengajarkan kita solidaritas, gotong royong, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini sangatlah penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Para pendengar RRI dimanapun berada. Bukan hanya itu, kurban pun mengajarkan kita pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ribuan pulau, suku, bahasa, budaya, dan perbedaan pandangan yang lain. Kita kaya akan perbedaan itu. Namun perbedaan adalah sunnatullah. Namun masalah muncul ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku, kata Allah. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Wala tafarraku, dan jangan engkau bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan bahwa persatuan adalah perintah agama. Kurban menjadi simbol persatuan umat. Salat bersama, takbir bersama, makan bersama, berbagi bersama. Semua berkumpul tanpa melihat status sosial dan perbedaan-perbedaan golongan. Inilah Islam yang sesungguhnya. Islam yang mempersatukan kita, bukan memecah belah. Filosofi keikhlasan dalam membangun bangsa. Salah satu juga makna dari ibadah kurban yang dapat kita petik di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan keikhlasan total dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan inilah yang menjadi pondasi lahirnya peradaban besar. Bangsa tidak akan maju tanpa keikhlasan. Pemimpin ikhlas melayani rakyatnya. Ulama ikhlas membimbing umat. Aparat ikhlas menjaga keamanan. Guru ikhlas mendidik generasi bangsa. Dan masyarakat ikhlas menjaga persaudaraan. Ketika semuanya itu bekerja dengan penuh amanah dan keikhlasan, maka negara akan damai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, hari ini kita menghadapi tantangan besar. Perpecahan sosial, ujaran kebencian, fitnah di media sosial, fanatisme kelompok, dan lunturnya rasa persaudaraan itu. Maka semangat kurban harus dihidupkan kembali. Dalam momentum kali ini, kurban mengajarkan menahan amarah kita, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, mendahulukan kepentingan bersama, serta menjaga persatuan bangsa. Karena sejatinya, bangsa tidak hancur karena perbedaan, tetapi hancur karena hilangnya rasa persaudaraan itu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban itu. Di balik ibadah ini tersimpan pesan besar tentang keimanan, tentang keikhlasan dan pengorbanan, serta persatuan umat manusia. Juga mengajarkan kepada kita bahwa persatuan tidak akan lahir tanpa pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi menaati perintah Allah. Nabi Ismail pun alaihissalam juga menunjukkan ketundukan dan kesabaran yang luar biasa kepada Allah dan memberikan pelajaran kepada kita semua para generasi bangsa ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, maka Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tadi,

Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail pun menjawab, Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kata Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ayat ini menunjukkan bahwa dialog penuh cinta antara ayah dan anak yang dibangun di atas iman dan ketaatan kepada Allah. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa keluarga, bahwa masyarakat, bangsa akan kuat apabila dibangun dengan nilai-nilai ketakwaan, pengorbanan, dan dialog yang penuh cinta dan kasih sayang. Salah satu hikmah terbesar Idul Adha adalah mempererat persaudaraan itu. Ketika daging kurban dibagikan, Islam menghapus sekat-sekat tadi antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat, antara suku dan golongan. Semua merasakan kebahagiaan yang sama itu. Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan adalah pondasi yang terkuat umat ini. Perpecahan hanya akan melemahkan masyarakat. Karena itu, Idul Adha momentum yang tepat ini hadir untuk mengingatkan bahwa umat Islam harus saling membantu, saling menghormati, dan saling menguatkan sesama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, ibadah kurban juga mengajarkan kepedulian kita. Banyak orang yang hanya dapat menikmati daging ketika Idul Adha tiba. Maka kurban bukan hanya ibadah individual semata, tetapi ibadah sosial yang menghadirkan kasih sayang di tengah masyarakat itu. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari. Bahwasanya tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan bahwa iman harus melahirkan empati. Orang yang beriman tidak akan membiarkan saudaranya hidup dalam kesusahan sementara dirinya hidup dalam kelapangan. Ia sementara menikmati daging, lalu kemudian saudaranya tidak menikmati. Maka disinilah momennya untuk kita melahirkan rasa empati itu kepada sesama kita umat manusia. Para pendengar RRI dimanapun berada, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, bahkan perbedaan kepentingan. Tidak jarang perbedaan kecil berubah menjadi permusuhan yang besar. Kenapa? Media sosial sering menjadi tempat saling menghina dan saling memecah belah kita. Padahal justru itulah media yang paling baik untuk kita menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, berfirman di dalam Al-Quran yang telah dibacakan dari awal, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Ayat ini mengandung pesan yang sangat penting, bahwa persatuan adalah perintah agama. Persatuan tidak berarti semua harus sama, tetapi bagaimana perbedaan disatukan dalam nilai iman, dalam nilai-nilai kasih sayang dan tujuan bersama kita. Idul Adha juga mengajarkan kita melawan ego dan keserakahan itu. Banyak konflik terjadi, kenapa? Karena manusia terlalu mempertahankan kepentingan pribadinya. Maka kurban ini mendidik hati kita agar rela memberi, rela berbagi, dan rela berkorban demi kemaslahatan bersama. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Layyana lallahu lahu muha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Dalam Al-Quran Allah ingatkan kita bahwa
bahwa yang sampai itu bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya kepada Allah, tetapi yang sampai itu adalah hati yang bersih, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya menyembelih hewannya, tetapi inti dari ibadah kurban itu adalah penyembelihan sifat-sifat egois, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat kebencian yang dapat merusak persaudaraan itu. Sebelum kita tutup mimbar agama Islam pada malam hari ini, maka mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah Islamiyah persaudaraan sesama Muslim kita, ukhuwah wataniyah kita. Kita perkuatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa, siapapun kita, ukhuwah insaniyah kita, persaudaraan sesama manusia kita. Jangan jadikan perbedaan yang ada sebagai alasan untuk berpecah, namun sebaliknya, jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Semoga Idul Adha tahun ini melahirkan pribadi-pribadi yang ikhlas, masyarakat yang peduli, dan umat yang bersatu. Mari jadikan Idul Adha momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat persatuan bangsa kita. Mari kita sembelih ego kita, sembelih kebencian kita, sembelih kesombongan kita, dan sifat saling menjatuhkan itu. Kemudian kita bangun kasih sayang, kita bangun persaudaraan, kita bangun kepedulian sosial, serta semangat gotong royong demi keutuhan bangsa dan negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, bersatu, dan penuh keberkahan sebagaimana yang dijanjikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang diproduksi oleh RRI Madiun yang berjudul Rewang. Nah, pendengar, setelah drama radio nanti, pastikan Anda untuk tetap memonitor Pro 1 RRI Mamuju karena akan kami hadirkan dialog interaktif Ngobras, yaitu ngobrol bareng komunitas dengan komunitas terapi sehat air laut Arteri Mamuju. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami.

0: Salam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.
1: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasanya pengen pegang HP, lihat gosip artis.
2: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabai keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Dok. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
3: Iya mbok, tapi Laras tuh bingung, kenapa kita gak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, gak perlu repot-repot begadang gini.
1: Oh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita gak cuma masak loh Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
2: Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Nduk.
3: Tapi apa enggak capek, mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
2: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi, toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
1: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang, toh.

0: Nuwun, Mbok Jiam. Ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT. Alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Iya sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Nduk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih, harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung.
1: Mantep, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus. Pulang ke desa. Cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan ngobrol bareng komunitas di ruang dengar Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
0: Pendengar, malam hari ini di studio Pro 1 RRI Mamuju telah hadir Bapak Haryanto dan juga Ibu Lydia. Beliau atau mereka adalah penggiat dalam kontes alam komunitas terapi sehat air laut arteri Mamuju. Selamat malam Bapak Haryanto dan Ibu Lydia.
2: Selamat malam Mbak.
3: Salam sehat.
0: Iya, keren sekali. Jadi malam hari ini pendengar, kita punya topik terapi laut, terapi alam untuk hidup yang lebih harmoni. Nah, ini bersama dengan para penggiat dari terapi laut itu sendiri. Nah, untuk Anda mungkin pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, mau sharing-sharing, diskusi, atau mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju yang kini sedang melakukan siaran langsung. Atau untuk Anda yang tidak dapat memonitor melalui frekuensi 96 97,6, kemudian 100,2 MHz, Anda bisa bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital atau di website audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, ini isu malam hari ini atau topik yang diangkat ini menarik karena pasti banyak dari Anda yang bisa jadi butuh informasi tersebut atau bahkan sudah ada yang melakukannya, yaitu terapi di laut gitu. Ini biasanya banyak dijumpai untuk warga-warga yang berada di daerah pesisir yang memanfaatkan laut sebagai obat alami untuk berbagai macam penyakit. Tapi sebelum itu kita mau cerita dulu pendengar, mendiskusikan terlebih dahulu tentang komunitas dari terapi sehat air laut arteri Mamuju ini. Komunitas ini adalah komunitas seperti apa, Pak?
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar dimanapun berada, pecinta Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Mamuju. Malam ini saya sangat berbahagia bisa hadir bersama dengan para pendengar bahwa komunitas terapi sehat ini awalnya memang menjadi suatu dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian beberapa punya keluhan dan sebagainya, ternyata banyak manfaatnya. Kemudian saya bergabung, waktu itu masih terapi laut, kemudian kami teringat bahwa kita beri nama saja yang bisa untuk mengingat itu, yaitu kontes alam. Ya, kontes ini kan menampilkan kita, ada keberadaan kita, yaitu kontes itu komunitas terapi sehat kontes.
0: Kontes singkatan ya.
3: Komunitas terapi sehat kontes. Nah, alam itu air laut arteri Mamuju.
0: Nyatu sama singkatan-singkatannya ini ya.
3: Jadi ini mudah diingat dan kita singkat aja terapi laut gitu, karena di sini di pantai arteri ini sepanjang jalan gitu ya, sepanjang jalan arteri itu, kemudian di sana kita lihat juga Karampuang ya, Karampuang, dan air ini sebenarnya air laut ini banyak manfaat luar biasa. Dan ini saya yakin dirasakan oleh teman-teman, bahkan kebanyakan adalah mereka yang usia sudah lanjut ya, atau yang pensiun, ya, kemudian tetap menjaga kebugaran. Nah, ada beberapa yang punya keluhan sakit pinggang, kemudian kaki kebas-kebas, tangan kebas-kebas, ada juga yang stroke atau apa sebagainya. Nah, ini menurut kesehatan, ini sedikit saya mengambil sebuah ini ya, istilah juga ya.
0: Iya.
3: Jadi terapi laut yang secara ilmiah ini dikenal sebagai talasoterapi.
0: Mm-mm.
3: Nah, memanfaatkan air laut ya itu sebagai penyembuhan dan kebugaran.
0: Mm-hmm.
3: Jadi air laut itu memiliki komposisi kimiawi yang sangat mirip dengan plasma darah manusia.
0: Mm-hmm.
3: Sehingga mineralnya dapat diserap oleh tubuh dengan efektif.
0: Ah.
3: Nah, jadi dengan kita apa berendam di air laut ini kan apa peserap-serap air ke pori-pori. Nah, ini juga pertama juga ini ada kesehatan kulit.
0: Mm-hmm.
3: Ya, ada beberapa yang punya keluhan kulit atau dermatologis, ini adalah manfaat paling populer terapi laut. Air laut kaya akan magnesium.
0: Mm-mm.
3: Kemudian kalsium, kalium, yodium, dan zinc.
0: Banyak yang manfaatnya ya.
3: Jadi mengatasi penyakit kulit sangat efektif untuk penderita psoriasis,
0: yeah.
3: Ya, eksim, dermatitis, atopik, dan jerawat.
0: Bahkan sampai jerawat.
3: Ya,
0: berarti kalau punya jerawat tinggal pergi berenang gitu ya. Tapi apa bedanya berenang dan berendam? Ini apakah kalau terapi ini kan berendam ya atau berenang ya?
2: Berenang kalau yang mau yang suka berenang. Yang kalau yang berendam sih rata-rata orang yang berenang. Sudah tua ya, yang nggak bisa berenang.
0: Iya. Ini kalau Ibu Lydia sendiri dan Pak Haryanto ini berarti nanti ketemu di laut baru kayak oh kita buat deh ini komunitas.
2: Kalau saya baru bergabung juga sih.
0: Mm-hmm.
2: Kebetulan Pak Satria duluan.
0: Mm-hmm.
2: Saya juga baru bergabung 1 tahun kurang lebih.
0: Mm-hmm.
2: Itu pun secara ya tidak
0: sengaja.
2: Sengaja karena awalnya memang saya pernah didiagnosa.
0: Mm-hmm.
2: Itu saraf kejepit.
0: Oh.
2: Tapi ketika saya diarahkan ke terapi rumah sakit tapi di terapi pakai itu yang
0: laser
2: listrik yang dipasang kabel gitu
0: iya.
2: Kan iya jadi katanya bukan saraf kejepit tapi lebih ke kekakuan otot. Kekakuan otot jadi saya kan kalau sakit itu nggak harus langsung obat kan. Saya jarang minum obat jadi katanya saya baca-baca referensi untuk saraf terjepit itu bagus untuk aktivitas berenang gitu kan. Cuman selama ini saya memang suka berenang cuman kalau di laut itu jarang sekali. Setelah saya tahu untuk saraf kejepit dan terkait dengan tulang-tulang itu ya saya disarankan untuk mandi di air laut katanya. Ya di situ saya gabung dan ketemulah sama teman-teman dan alhamdulillah 3 bulan saya sudah bisa duduk. Saya kan nggak bisa duduk lama ya.
0: Yeah.
2: Saya kalau duduk lama sakit sekali tulang belakang dan mungkin juga pengaruh habis sesar.
0: Mm-hmm.
2: Ya jadi cuman saya seminggu dulu sempat 5 kali.
0: Berendam.
2: Seminggu ya. 5 kali seminggu. Terus selama 3 bulan.
0: Mm-mm.
2: Alhamdulillah sudah yang sehat sekali.
0: Dan itu tanpa minum obat.
2: Tanpa minum obat.
0: Wow.
2: Tanpa minum obat saya sudah bisa duduk lama, sudah tidak sakit lagi.
0: Iya.
2: Kalau Papa gejalanya kan selalu
0: sakit pinggang.
2: Bahkan untuk tidur pun itu sangat sulit.
0: Iya, yang tidur harus datar.
2: Iya, harus yang keras.
0: Iya. Sekarang bisa tidur di spring bed.
2: Bisa.
0: Iya, berarti langsung terasa manfaatnya ya. 3 bulan rutin.
2: 3 bulan rutin, tapi sekarang sudah seminggu 1-2 kali aja.
0: Seminggu, kenapa bisa? Karena sudah sembuh berarti ya.
2: Iya, sudah. Dan memang sudah secinta itu dengan air laut.
0: Kalau dari Bapak Haryanto ini sebelumnya ada penyakit juga kan sebelumnya sampai akhirnya kayaknya wah ini saya pergi deh berendam atau berenang di arteri atau sebelumnya ada ajakan dari teman-teman ayo kita ini atau seperti apa kalau dari pengalaman Pak Haryanto?
3: Ya, jadi gini, saya ini kan orang gunung.
0: Oh, orang gunung.
3: Lereng Gunung Merapi Merbabu.
0: Uh-uh.
3: Ya, saya di Boyolali kan Jawa Tengah kan Gunung Merapi Merbabu jauh kalau mau ke laut harus ke Jogja atau ke Solo gitu.
0: Uh-uh.
3: Jadi memang saya di Jawa jarang lihat laut, mm-hmm. ya. Tapi setelah saya di sini, ditugaskan di sini, saya sering kali ke lewat di arteri. Memang saya suka olahraga, bersepeda, jogging, senam. Nah, ini kebetulan ada teman. Saya itu memang awalnya juga nggak bisa berenang ya, nggak bisa berenang. Jadi kalau mau ke laut ya hanya di pinggir gitu. Nah, lama kelamaan saya ada teman-teman. Pada ada di laut, oh ada tempatnya banyak di sana.
0: Yeah.
3: Nah, saya ingin mencoba juga ke sana. Pernah ada ditanya, kamu di sini punya penyakit apa? Oh yeah. Enggak, saya suka kalau orang Jawa keceh, main air.
0: Oh, main air.
3: Main air. Tadi akhirnya saya senang, wah main air. Jadi ada teman-temannya gitu ya, kan takut kalau sendiri gitu kan, namanya laut luas ya. Nggak ada yang ngawasin gitu kan. Yeah. Kalau ada teman-temannya itu kan happy, ada oh ada yang lain. Oh di sini nggak terlalu dalam, di sini nggak dalam, jadi ada bisa mengukur kita sendiri. Nah dari situ akhirnya saya, aduh, mulai menyukai untuk renang. Ya, walaupun teman-teman pada berendam di pinggir, kadang-kadang saya kadang bawa pelampung. Kalau nggak bawa pelampung juga pakai
0: kacamata ya?
3: Gitu, bisa lihat
0: snorkeling.
3: Bawah snorkeling. Gitu. Nah, sampai lihat bawah. Jadi kita saking asik di main air, saya kadang-kadang jam subuh itu jam 5.20 atau setengah 6 itu sudah ke laut. Nanti sampai jam 7 atau setengah 8 itu.
0: Oh lama juga ya, ya.
3: Terus kalau sudah main air laut itu, kita bawa keluar, sayang senang gitu. Nah, ternyata manfaatnya juga kan, saya kadang-kadang itu kena luka apa sebagainya, tapi ternyata cepat sekali pulih luka saya.
0: Iya,
3: kan?
0: Tanpa obat ya.
3: Tanpa obat. Kemudian kulit juga halus, kemudian muka juga ini. Oh ternyata ada manfaatnya banyak sekali. Nah terus teman-teman yang lain udah banyak komunitas itu, saya bergabung. Awalnya diajak sih sama teman, ayo kita ini main air laut. Memang saya di awal karena di sini banyak laut, udahlah kita banyak teman gitu, akhirnya ikut dalam komunitas. Nah akhirnya komunitas itu yang sesepuh-sepuh di sana itu banyak orang pensiunan dan sebagainya. Nah, kemudian bertanya air laut, akhirnya saya punya ide nama kontes alam itu. Waktu itu gimana Pak Arya, kita punya bikin nama dan sebagainya. Akhirnya di air laut itu dikasih foto biar orang tahu di sini tempat untuk berendam, untuk terapi laut. Dan akhir-akhir ini kita kan dulu ada seragam, kita buat seragam warna biru pertama. Nah ini akhir-akhir ini kita buat seragam, bagaimana kita edukasi. Akhirnya kita punggung kita
2: manfaat
3: terapi. Akhirnya apa? Kita mengedukasi kepada yang lain bahwa ini loh manfaatnya. Ayolah kita menjaga kebugaran kesehatan dengan air yang apa, merasa bersyukur lah bahwa kita ini ternyata Tuhan itu mempunyai apa istilahnya, alam yang kita jaga ini, agar kita juga bisa merasakan manfaat daripada alam ini. Dan kita juga pertama itu Bu, kedua ini kita harus peduli.
0: Harus peduli dengan lingkungan.
3: Agar kita itu, kita berpikir bahwa laut ini kadang-kadang kan orang banyak buang sampah. Coba bagaimana deh kita ini, teman-teman, sampah apa laut ini kita harus jaga.
0: Kalau di kawasan ini arteri Mamuju, kalau berendam pagi-pagi masih ditemukan sampah banyak.
2: Masih banyak.
0: Wah.
3: Kita kan tahu Bu, kalau malam itu banyak orang-orang
0: duduk-duduk ya.
3: Kemudian kita sudah dikasih tempat sampah. Tapi ya kita buang sembarangan. Karena kalau laut sedang apa pasang, itu sampah-sampah itu
0: naik,
3: sampai semua kelihatan kotor ya.
0: Betul.
3: Inilah kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya, kita jangan membuang sampah di sembarangan, apalagi kalau plastik ini kan tidak bisa membusuk. Apalagi kalau kita lihat laut kita ini sangat bermanfaat. Kalau kemudian kena sampah dan sebagainya kotor, ini kitalah yang harus, semua harus peduli. Kita tanggung jawab bersama.
0: Ya, berarti ini betul-betul ini ya, apa manfaatnya tuh bukan hanya keindahan, tapi bahkan untuk membawa kesehatan ya untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Ini kalau boleh tahu rentan usia yang tergabung atau ada berapa banyak sekarang anggotanya? Ada banyak?
2: Banyak sih kalau yang digabung, yang dia gabung yang di terapi lama-lama. Yang dulu, yang masih yang lama sama yang sekarang itu yang aktif sekarang itu malah lebih bertambah lagi. Dulu berapa ya Pak yang
3: telah dulu
2: yang...
3: sekitar sudah 65 Bu.
0: Banyak. Dan ini maksudnya mereka pasti ada di di setiap hari setiap subuh
2: jadi
0: gitu.
2: Ada beberapa yang mungkin sudah merasa badannya fit, jadi udah jarang lagi muncul di pantai kayak gitu. Ya begitulah, jadi yang aktif yang sekitaran banyak juga sih, ada sekitaran 60.
0: Wih, berarti ini kalau kita subuh-subuh lewat arteri aman berarti ya, karena banyak yang berenam
3: gitu.
2: Cuma kan kebanyakan yang pensiunan, jadi yang tiap hari yang pensiunan, karena mungkin dia lebih banyak waktu. Kalau kami kan kalau pagi harus ke kantor.
0: Iya, betul. Ini kalau ada tidak pengalaman-pengalaman selain pengalaman dari Ibu Lydia, terus pengalaman dari Pak Haryanto juga terkait dengan penyakit-penyakitnya yang sembuh. Kalau dari teman-teman lain ada yang kayak
2: ada yang pernah bercerita sama saya, cuman bukan dia langsung tapi temennya. Dia bercerita dulu dia penyakitnya saya nggak tahu penyakit apa, tapi dia sampai berobat ke Singapura.
0: Oh ya.
2: Bahkan dokter yang di Singapura menyuruh solusinya untuk berendam saja di laut. Jadi bilang, ya Allah sudah jauh-jauh, banyak biaya, obatnya cuma berendam.
0: Berarti sebermanfaat itu ternyata ya ini air laut yang mungkin orang menganggap ya sebatas air laut gitu. Paling untuk apa ya, ikan, untuk view saja. Tapi ternyata banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, yang bisa diobati dari air laut ini. Nah ini kan namanya terapi laut, apakah kadang-kadang menarik juga menggait juga terapis-terapis yang memang ahli terkait ini di komunitas ini atau seperti apa?
3: Sebenarnya gini Bu, banyak kesaksian dari teman-teman, tapi setelah saya melihat dari berbagai referensi itu, selain untuk kesehatan kulit itu juga ada kesehatan sendi dan otot.
0: Sendi dan otot juga.
3: Jadi meredakan nyeri sendi, kandungan magnesium dalam air laut terbukti sebagai relaksan otot alami dan anti inflamasi, sangat membantu penderitaan rematik, kemudian juga pemulihan cedera olahraga. Jadi berenang di air laut memberikan resistensi alami yang memperkuat otot tanpa beban ini sendi. Jadi kalau kita berenang ini kan semua bergerak Bu ya.
0: Iya.
3: Kita bergerak. Jadi bahkan ada juga yang melakukan pemulihan pasca cedera karena sirkulasi darah yang lebih relaksasi. Nah, kemudian juga ada kesehatan pernapasan juga.
0: Oh, pernapasan. Nah,
3: jadi membersihkan saluran napas, menghirup udara laut yang mengandung aerosol, garam alami, membantu mengencerkan lendir, membersihkan sinus dan meredakan gejala asma, bronkitis dan alergi. Nah, ini saya lihat di sini. Yeah. Di situ meningkatkan kapasitas paru-paru, itu di pantai dengan udara bersih dan lembab, melatih pernapasan menjadi lebih dalam dan efisien. Ini saya lihat referensi-referensi ini, ternyata setelah dialami betul juga ya.
0: Dialami manfaatnya gitu ya.
3: Iya, manfaatnya.
0: Ya.
3: Jadi contohnya kadang-kadang kita kan sering pernapasan seorang itu kan kadang-kadang kalau di laut kita menyelam ke atas kemudian menahan itu. Ini sebenarnya
2: melatih,
3: merelaksasi. Karena ini kalau di di air laut itu kan semua bergerak semua.
0: Iya, betul.
3: Jadi dari tangan, kaki semua bergerak. Bahkan kita kadang-kadang ada yang berenang ya, pandai berenang ya. Itu coba waktunya itu capeknya minta ampun gitu. Tapi ya itu kemudian dan paling manfaat yang saya rasakan itu setelah mandi gitu
0: enjoy
3: kemudian mengurangi stres.
2: Dan memang dipercaya bahwa memang ini melalui riset juga bahwa itu kan dia bisa mengurangi hormon meningkatkan hormon serotonin dan mengurangi menurunkan hormon yang apa itu yang stres. Hormon stres.
0: Iya. Berarti mengurangi stres juga.
2: Iya.
0: Apakah ada testimoni dari orang yang kalang kabut ini tapi berendam lebih plong jadinya? Iya.
2: Jadi memang kan dari suara ombak juga itu
0: iya,
2: itu
0: betul,
2: adalah ya. Ternyata setelah diriset itu suara dari deburan ombak itu ternyata dia menghempaskan ion negatif. Makanya ketika orang biasa ngomong kalau sebelum masuk ke laut itu kita afirmasi dulu dengan hal-hal yang positif, karena memang itu dia bisa menangkap elektron negatif itu bisa dia
0: serap gitu, serap dia serap gitu. Dibawa kabur sama ombaknya yeah. Gitu. keren.
2: Makanya orang ketika kebanyakan orang yang melakukan yoga meditasi itu kebanyakan di
0: pinggir laut.
2: Iya, karena betul. Selain dia menghirup udaranya, dan udara di laut itu ternyata lebih bagus dan lebih banyak ketimbang yang di daerah pegunungan.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Baru tahu juga
2: iya,
0: ini.
2: Saya baca-baca risetnya, baca-baca pengetahuan ternyata manfaat laut itu bukan hanya cuman air doang, air lautnya saja yang bermanfaat. Udara dan suara laut itu sangat-sangat obat jiwa.
0: Ya betul, obat jiwa yang mungkin juga banyak orang yang secara sadar tidak sadar justru mendapatkan manfaat itu ya. Untuk mungkin yang jalan-jalan pagi di sekitar pantai dan lain-lain.
2: Makanya bisa orang awam bilang ke pantai biar buang sial. Nah itu ada
0: ternyata
2: manfaatnya. Ada
0: ternyata ada ilmiahnya, dikira tuh cuman kayak ya mungkin jalan-jalan. Yeah. Ternyata memang manfaatnya dari mendengar suara ombak saja.
2: Suara ombak dia menghempaskan elektron negatif.
0: Keren. Ini untuk Anda pendengar mungkin yang di malam hari ini mau bergabung bersama kami, berbagi pengalaman juga mungkin ada dari Anda yang juga selama ini rutin melakukan terapi, yang mungkin selama ini tidak mengetahui bahwa ternyata ini saya sudah terapi dengan berendam atau berenang dengan rutin, namun ternyata manfaatnya tuh sangat banyak yang bisa didapatkan sadar tidak sadar jadinya.
2: Sadar, sadar ketika dia berada di laut, dia menghirup udara laut, lalu kemudian masalah-masalah itu pasti akan berkurang dan pasti tidurnya lebih nyenyak.
0: Lebih nyenyak.
2: Tidurnya pasti lebih nyenyak ketika dia habis berjalan di pasir basah.
0: Pasir basah.
2: Berjalan nyeker gitu di pantai basah, kemudian menghirup udaranya. Insya Allah itu pasti beban-beban yang di yang tadinya di kepala sudah menumpuk itu ada relaksasinya. Jadi pasti enak tidurnya.
0: Dan ini bisa dilakukan loh oleh siapa saja dan gratis.
2: Dan gratis.
0: Iya kan? Kayak gratis, terus bebannya hilang, stresnya berkurang. Kalau utang sih mungkin tidak bisa berkurang.
2: Mungkin itu satu yang bisa diobati.
3: Lupa dulu.
0: Utangnya lupa ya. Utangnya cicilannya lupa ya. Iya, tapi setidaknya manfaat-manfaat lainnya yang selama ini mungkin sekedar jadi kayak ini manfaatnya ternyata jauh daripada itu ada ilmiahnya juga yang maksudnya sudah diriset oleh ahli-ahli sebelum kita, orang-orang yang cerdas dan memang seberpengaruh itu. Berarti ini keren sih untuk komunitas ini, dan siapa saja ternyata bisa bergabung.
2: Iya, bisa dari yang masih remaja yang bisa bawa anaknya, silakan.
3: Bahkan sekarang ini saya lihat itu kalau hari Minggu cukup banyak, karena kan mereka itu kan ada KPRD kan, kemudian banyak yang
2: mengajak
3: anak-anak. akhirnya enjoy di situ sambil wisata gitu kan.
2: Dan riset juga riset juga ada Pak terkait tentang anak yang tantrum. Ketika dia
0: berenang,
2: sering dibawa ke laut bermain aja dengan pasir-pasir itu, dia bisa
0: mengurangi
2: gitu.
0: Oh iya.
2: Tantrum tersebut.
0: Wah, ini untuk Anda mungkin pendengar orang tua yang mungkin anaknya tuh banyak nangis, banyak tantrum.
2: Wah, sering-sering aja ke laut.
0: Iya, sering-sering aja ke laut. Oh, berarti anak-anak juga dapat manfaatnya. Yeah. Wih, keren ini. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya maksudnya yang usia lanjut, yang pensiunan begitu, tapi anak-anak juga ini ternyata laut bisa menjadi obat untuk itu. Untuk Anda ini betul-betul harus di notes ini karena segitu banyaknya manfaatnya yang bisa didapatkan dan gratis. Cuman pergi saja, datang, yang penting jangan bawa sampah ya. Ini kalau terkait dengan edukasi lingkungan, kalau dari komunitas terapi laut ini sendiri, apa yang dilakukan ke masyarakat ya, atau jadi, ke lingkungan di arteri Mamuju inilah secara khusus?
3: Jadi kami gini Bu, kemarin sama teman-teman, sekali-sekali kita peduli alam, kita pungut sampah.
0: Oh, pungut sampah.
3: Ya, jadi sampah-sampah yang ada di sekitar itu kita apa pungut, kemudian kita taruh di tempatnya. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita itu mengedukasi kita ini laut ini biar indah terlihat di sana kan tempat untuk wisata. Jadi kadang masih kurang adanya kesadaran masyarakat. Jadi kadang-kadang buang sampah sembarangan. Betul. Bahkan di bawah-bawah itu yang di batu-batu di anu itu cukup banyak sampah-sampah plastik. Ya memang ini kita butuhkan kesadaran untuk masyarakat agar kita lebih peduli laut. Artinya apa? Kita ini kan laut ini kan di arteri ini kan sekarang ini kan sebagai tempat wisata. Karena kita di Mamuju ini tempat wisata itu ya, kalau nggak di Tapan dulu yang di Malawa, kalau di Karampuang, di sini. Nah, ini kan semua berdekatan dengan laut semua.
0: Iya,
3: kan,
0: betul.
3: Ya. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ini? Nah, maka kami dengan teman-teman sekali-sekali kita juga harus ada bakti sosial.
0: Oh, bakti sosial.
3: Ya, kemudian mengajak kita untuk ya penuh kesadaran untuk ada tempat sampah yang kemarin itu sekarang sudah ada. Cuma ya ini kemanfaatan tempat ini kadang-kadang masih aja banyak orang yang masih udah ada tempatnya masih dibuang di tempat yang enggak anu apa itu yang seharusnya kan. Nah, ini yang perlu kita anu kita jaga. Dan sebenarnya juga bahwa pemerintah ini juga nanti juga harus memberikan apa ya
2: perhatian
3: lah ya. Bagaimana sekitaran apa di arteri ini dibuat seindah mungkin. Ya. Bahkan kemarin ya kita berpikiran juga bagaimana kalau di sini kan banyak orang mandi, ada tempat ganti.
0: Oh iya, karena ya belum ada ya sekarang.
3: Atau mungkin ya di situ kan banyak orang yang mandi, mungkin ganti baju kan ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya gini kan mau kemana kita itu juga mungkin masukan juga untuk pemerintah daerah kalau memang itu seperti tempat-tempat kalau lain ya di ini tuh dibuat seindah mungkin ya, kemudian kenyamanan
2: salah satu wisata kan.
3: Ya tempat wisata sehingga disinilah kita apa bisa memberikan apa ya nuansa nyamannya nyamannya. Jadi kalau mau ada orang yang mau berganti ada tempatnya kan gitu.
0: Iya sih dibuat maksudnya tempat gantinya juga dibuat yang cantik-cantik begitu supaya tidak mengurangi kecantikan dari pantai itu. Iya sih memang

0: Karena itu kan belum ada tangga. Jadi banyak orang yang tua itu kalau mau apa melangkah itu kadang takut jatuh. Nah, kita dengan teman-teman komunitas ini coba ayo kita punya berapa kita kumpul-kumpul uang, kita beli semen, kita bikin ini, bikin tangga.
1: Dan sudah ada tangganya.
0: Tangganya sudah bikin. Biar biar orang yang datang mau masuk ke pantai itu tidak kesulitan gitu kan.
1: Berarti sudah ada tangganya. Untuk Anda mungkin pendengar yang selama ini bingung mau turun ke pantai lewat mana, ternyata sudah ada tangganya yang disiapkan. Berarti subuh-subuh pun datang ke sana amannya. Ini di bagian yang banyak batu-batu itu, yang di sekitar Car Free Day itu memang biasanya
0: Jadi dekat itu yang
2: mas depan
0: biasanya, apa itu
2: lapangan balai.
0: Ya itu kan ada apa dari jalan sampai ke anu dikasih tangga tadi.
2: Ada kok pendek. Gambar yang ada pelang komunitas terapi laut.
1: Oh, ada pelangnya di sana.
0: Ada pelangnya. Jadi termasuk komunitas kita itu kita pasang pelang sana. Nah, agar di sinilah tempat kita terapi. Nah, kemudian ide ini yang kemarin itu pakai kaos ini. Ini juga gimana ya kalau kita kasih apa manfaat terapi laut biar semua orang kalau kita pakai kaos bisa baca. Di sini manfaatnya juga dicantumkan lebih ringkas ya sebenarnya. Ini ya manfaat terapi laut, menenangkan pikiran, mengurangi stres dan kecemasan, terus kemudian meningkatkan kesehatan, udara laut segar untuk paru-paru, nah terus kemudian menambah energi, tubuh lebih segar dan bertenaga. Nah, kemudian meningkatkan imunitas, tubuh lebih kuat melawan penyakit. Nah, meningkatkan kualitas tidur, tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, kemudian membawa kebahagiaan.
1: Kebahagiaan.
0: Laut menyegarkan jiwa dan hati. Jadikan laut sebagai terapi, rawat diri, nikmati hidup. Nah, ini motonya. Dan lagi, terapi laut, terapi alami untuk hidup lebih harmonis. Inilah moto dari terapi kita.
1: Jadi meskipun mungkin orang yang selama ini kayak kalau sudah pensiun, sudah tidak ada kegiatan, akhirnya jadi kayak lebih bahagia lagi karena punya teman baru gitu ya di terapi laut ini. Wah, ini mungkin untuk Anda pendengar yang ada di, karena sekarang masih ada di Mamuju ya, ini untuk komunitas ini. Untuk Anda mungkin yang ada di sekitar kota Mamuju boleh bergabung. Pokoknya setiap hari pasti ada anak-anak dari anggota terapi laut ini ya. Dengan manfaat yang segitu banyaknya pendengar, yang kalau dari Ibu Lydia tadi katanya tanpa obat saraf terjepitnya ini alhamdulillah
2: kekakuan otot sih.
1: Kekakuan otot ini alhamdulillah bisa sembuh. Jadi bisa milih ya antara terapi di rumah sakit atau terapi di alam. Kalau terapi di rumah sakit antrinya subhanallah. Kalau terapi di laut ya tinggal turun.
2: Terus lebih adem ya kan. Dan memang saya rasakan juga kulit saya lebih shining gitu, lebih.
1: Oh ya.
2: Berarti jadi saya sudah ada berapa bulan enggak pernah pakai perawatan skincare gitu kan. Saya lebih ke alam sekarang.
1: Oh, berarti yang katanya air laut bikin hitam itu justru tidak ya? Kalau mungkin kalau siang.
2: Kalau kita berenangnya siang dan lama mungkin jadi hitam. Kalau pagi sebaiknya 30 menit lah.
1: Waktunya 30 menit yang efektif ya.
2: Iya, 30 menit sejam.
0: Jangan terlalu lama juga ya, karena mungkin kalau terlalu lama itu apa ya, kulit tuh seperti
1: jadi,
0: kayak
1: ini
2: kering kan.
0: Kering apa ya.
2: Ada yang menyebabkan
0: apa kisut lah kalau ada
1: Iya, betul.
2: Tapi ya jerawat itu bisa hilang.
1: Ini sih jerawat, kayaknya mau Kak coba deh supaya. Dan ini bisa dicoba sama anak muda juga ya, tidak harus menunggu tua. Kalau terapi lebih cepat, maksudnya hidup sehat ya, pasti manfaatnya jadi lebih cepat juga, maksudnya lebih baik gitu. Ini keren sih untuk komunitas terapi laut yang bisa bergabung pendengar di malam hari ini. Kita, untuk Anda pendengar, kami informasikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan untuk Anda yang mau bergabung menyapa dua narasumber kita atau berdiskusi tentang terapi laut ini yang ternyata

0: pokoknya masih speechless sih, karena banyak sekali ternyata manfaatnya yang tanpa kita sadari itu sudah bermanfaat mungkin untuk kita, apalagi kalau kita ikut berendam, ikut berenang. Wah. Oke, terakhir mungkin dari Ibu Lydia dan Pak Haryanto di malam hari ini, closing statement, ada yang ingin disampaikan dari Ibu Lydia terlebih dahulu, silakan.
1: Itu aja sih, ajakan untuk menjaga laut, menjaga kebersihan, dan itu juga ya, sakit itu ya menurut pengetahuan spiritual ya. Mm-hmm. Jadi sakit itu bukan hanya gangguan, tapi itu lebih ke media komunikasi tubuh. Mm-hmm. Jadi tubuh itu harus memang selaras antara manusia, hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Jadi dulu orang dulu enggak langsung sakit ke dokter, tapi ditanya dulu habis ngapain, dengan alam seperti apa. Iya, orang dulu ya.
0: Iya, jadi, tapi kayaknya tuh masih relate ya sampai saat iya. ini. Iya.
1: Kalau apa, orang-orang leluhur yang dulu seperti itu, yang aku tahu ya.
0: Iya.
1: Nggak langsung ke dokter.
0: Betul. Karena bisa sembuh buktinya, iya, kan.
1: Jadi sebenarnya Tuhan itu kan sudah mengasih kita obat sebenarnya. Untuk kalau saya itu kalau sakit jarang langsung ke dokter. Saya lebih karena sebenarnya tubuh memperbaiki diri sendiri. Ketika kita memperbaiki pola hidup kita, kita nggak boleh cemas, berhubungan baik dengan manusia, menjalin hubungan baik. Tidak apa itu Pak.
0: betul.
1: Bukan cuma manusia tapi Tuhan
0: juga. Pokoknya manusia ada hubungannya dengan alam dan ada hubungannya pasti dengan Tuhan gitu. Keren. Kalau dari Pak Haryanto?
2: Ya, kalau kami hidup selaras dengan alam. Jadi sehat itu kita harus upayakan.
0: Oh, diupayakan ya.
2: Nah, dengan alam semesta ini sebenarnya adalah obat seperti yang disampaikan ini, hanya bagaimana kita tuh menyikapi. Jadi gunakan kesempatan untuk menjaga kesehatan ini dengan tetap peduli dengan alam, kita menjaga alam, dari alam itulah kita akan sehat.
0: Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Haryanto dan Ibu Lydia di malam hari ini. Ini menarik sekali pendengar, karena ada ternyata hal yang bisa kita lakukan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak harus bayar ratusan ribu, bahkan ratusan juta, berobat sampai Singapura. Ternyata tuh bisa dilakukan di pantai di sekitar rumah kita dengan manfaat yang segitu banyaknya, mulai dari ini ya, otot-otot yang kaku dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan tadi sempat disinggung ada asma juga, ini bisa dibantu. Wah, ini rugi ya kalau tidak melakukan.
1: Iya, cuman kadang orang gitu kalau mau
0: mager ya.
1: Mager dan itu tadi malas gantinya dan kayak gitu.
0: Berarti sudah cocok itu, harus memang ada tempat ganti di arteri, supaya warga-warga Mamuju tuh sehat-sehat semuanya, bugar-bugar. Baik, terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda juga di malam hari ini. Kepada kedua narasumber juga kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di studio, berbagi cerita tentang komunitas dari terapi laut arteri Mamuju ini. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Comelkan, Dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
4: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung request lagu juga boleh, boleh juga melalui chat WhatsApp, nanti kami bacakan dan putarkan. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk tidak melewati kan siaran Pesta Bola Dunia 2026 pendengar. Nah, ini untuk siarannya pendengar, ini nanti malam akan dimulai di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang mau mengikuti keseruan Piala Dunia 2026, Anda pastinya bisa mengikuti siaran kami di Pro 1 RRI Mamuju pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda untuk memonitor tentunya dan mendukung jagoan-jagoan Anda di Pesta Piala Dunia 2026 ini.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Ada chat yang masuk dari Mbak Tiara di sudut kota di malam hari ini. Request lagunya Rudiat RB, ini lagu Malaysia yang berjudul Apa Yang Kau Cari. Ini katanya lagunya buat diri sendiri sebagai pengantar bobo. Selamat beristirahat untuk Mbak Tiara. Terima kasih telah memonitor sampai pukul 22 di malam hari ini. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung juga boleh bergabung melalui chat WhatsApp kami. Boleh di 0822-9609-0996. Kami tunggu pendengar.

0: itu pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emu dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mu ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya iya.
0: Mu dia disimbor pegawai dia tahu mu dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia seipe jabat ta, seipe kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tamu, engkau engkau beg bergaul mendulu dia, mencari masjid lawai tau. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walori vir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya iya iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang baruan. Ah, kan itu namanya jadi mungkin mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak nari sakwe enten berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa sih saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai. Nama dek Pak Kepala Dinas Pak ya tu dek ni harap nama dek selama hari
2: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mojo.

0: na dia yang tetorawa lah. Dia ndo wai de na apa segala bahkan dia yang anak na. Melok lo lupa. Mereka nak kira lo lupa. Ia mesti biasa ku istilah kan ikut. Ia mesti kuat STNK. Sudah tua nakal kembali. Dia tu terapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sapona. Sejauh sejauh mampu bomo. Ia mesti biasa ku mengkuat itu mampu pengantin baru tu wai ne. Waspada tak guna kita mesti tentu. Semua nanti tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nampi untuk disapo. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

peringatan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu Nusantara se-Indonesia, se-Nusantara untuk menemani Anda menuju mimpi-mimpi yang seindah Indonesia itu juga. Dan jangan lupa pendengar bahwa di pukul 3 dini hari akan kami hadirkan siaran langsung Piala Dunia, jadi pastikan Anda untuk ya yang mau memonitor di pukul 3 ini ada Meksiko pendengar. Nanti yang akan melawan Afrika Selatan, ini untuk lokasi siaran langsungnya langsung di Stadion Meksiko City pendengar ya. Dia dari fase grup A. Untuk Anda yang punya atau mengidolakan Meksiko atau Afrika Selatan, nah ini tim kesayangan kalian akan bermain di pukul 3 dini hari, jadi pastikan Anda memonitor. Lagu-lagu Nusantara pendengar untuk Anda di malam hari ini dimulai dari lagu Aceh yang berjudul Mubetehireta dari Mahlil.

0: aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Talk show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
2: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
3: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
4: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tempat itu, tepat sasaran dan tepat guna.
1: Sampaikan komentar, opini ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
5: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Talk show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.
6: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kuat

0: sampai itu pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Anda malah sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungguan itu dari emuah dia tanggung jawab na saya pegawai, saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayari kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya iya.
0: Muah dia disimbor pegawai dia tahu muah dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Hmm. Kan relaksasi sosial tu dia. Ia tiapa ina, ia tiapa ina pusing saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi.

0: cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh, saya pejabat apa saya mau kata di masyarakat eh pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena Anda melewat HP, malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nah, ada Pak Kepala Dinas, Pak Iyatu ada ni harap, nah, ada selama hari.
1: Pampasan Melati, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook, RRI Mewujud.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu Nusantara yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan, ini adalah risalah-risalah menutup siaran dari Edi Siswanto yang berjudul Hidup Benar.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya. "Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
3: "Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar."
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

2026. Jangan lupa pendengar untuk tidak melewatkan siaran Piala Dunia pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Tetap memonitor kami tentunya di Pro 1. Siarannya akan kami relay langsung dari Pro 3 RRI. Dan usai sudah pendengar perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih telah membersamai kami. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda sejak pukul 3 dini hari untuk edisi 11 Juni 2026. Saya Nita Wahyuni, pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12, pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan 2 game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah penghambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, Hadani Sabil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

0: Serius dan Prakudas Mia. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soeba, lepaskan tenaga, masuk gol!

ID Media Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan pemilu udah banyak.
2: Ini benar.
0: Yes.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten.

0: Pradulce teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya lo, excusez-moi. Just me though.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, aku kru salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRINN. Informasi, budaya, dan global. RRINN, Radio Visual.

zaman kejayaan Islam, banyak kita jumpai para penemu di bidang ilmu pengetahuan. Seperti Al-Biruni, pakar geografi dan astronomi, Al-Haitsam, pakar optik, Jabir bin Hayyan, pakar kimia, Ibnu Sina.

pakar kedokteran, Ibnu Nafis penemu pembuluh darah kapiler, dan masih banyak lagi. Di samping memiliki keahlian ilmiah, para cendekiawan muslim tersebut ternyata tidak melupakan masalah religius. Mereka terdiri dari orang-orang yang alim, yang setiap menemukan suatu ilmu pengetahuan, bertambahlah iman dan syukurnya kepada Allah. Mereka tidak pernah sombong dengan ilmu yang didapatnya. Karena itu, terhadap orang yang tinggi hati dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung."

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan Mutiara Pagi Perjaringan Sekarwil 4 Nusantara dengan tema Salat Tiang Agama bersama narasumber Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LC/MA, selaku anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen UMI Makassar, dan bersama host Risna Supratio yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Yang agama bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LC/MA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821-3333-9440. Kita akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar Pak pagi ini, sehat?
2: Baik, alhamdulillah. Yes. Semoga semua pemirsa dan kita semua dalam siap latihan.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kami persilakan untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini membahas salat tiang agama. Silakan.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan memasuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini, khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada sah dan batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya, maka Nabi mengatakan kepada ini, irdi fasalli fa innaka la tusalli. Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya. Karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabuhi ushasabil 'abdi yawmal qiyamati as-salat. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, pondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu dalam rukun Islam itu, hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka tidak jangan keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji, dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram. Ya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayidina Muhammad, itu adalah sunnah. Kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun. Harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salat. Apa? Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan ibadah salat kita. Jadi kalau rukun ini ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa atau saya khilaf atau saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat di Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu baca Al-Fatihah ini luar biasa banyak salahnya. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salahnya. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran. Karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairil maghdubi alaihim, dia banyak dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Pada saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. belajar ki kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah maka batallah salatnya, batallah semua salatnya orang di dalam masjid, dan kita yang imam yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
2: Makanya Rasulullah mengatakan al-imamu aqra'ukum, imam itulah yang paling pandai bacaan. Jadi saya percaya seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang mendiringkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Laude Muhammad di Kota Bogor.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bogor. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
3: Iya, sholat yang agama luar biasa, karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya tempat orang sholat seperti masjid, itu masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh dari tangga atas sampai bawah. Kemudian kedua, permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang, ada orang buang ingus sembarang, atau hujan basah, ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok, ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Yeah.
3: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai semen kasar atau apakah itu sudah tidak itu, orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi maksud saya supaya tempat salat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak
1: Terima kasih banyak Pak Laudi Muhammad di Kota Bauba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laudi Muhammad?
2: Bisa diulang, kurang jelas ya.
1: Iya, boleh. Tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini, Pak Ustadz. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini, ya, Pak Ustaz?
2: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau-Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjid Haram, semuanya sudah melihat bagaimana Masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid Mekah. Itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang berjatuhan kena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang bendahara masjid itu masjid. Artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu uang masjid, uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketenteraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah salat. Jadi tolong kepada ini panitia masjid atau pegawai masjid atau khususnya bendaharanya dan ketuanya, sepakat jangan masjid, jangan menggunakan, harus tepat sasaran itu dana masjid. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, dipertanggungjawabkan ini dengan jawaban Allah, membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat tidak masjid gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini, itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masya Allah.
2: Ya, tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih ke atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik, jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 0821-3333-9440, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam 1 hari. Nah kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasanya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong, itu seperti apa Pak agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
2: Ya, jadi kalau kita hanya rajinnya sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya sama. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghalahu fardhu 'anil nafli fa huwa mabrur, wa man syaghalahu nafl 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang mendahulukan yang sunat dari yang wajib, dia tidak diterima ibadahnya. Jadi harus didahulukan yang wajibnya dulu. Nah setelah wajibnya dilakukan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Maka di akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, jadi bolong-bolong salatnya, tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa enggak, tidak sempurna salatnya? Akhirnya dirobalah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajahnya. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salah sunatnya? Allahu min tatawwu, ada salah sunatnya? Ada ya Allah. Ah, coba kalau begitu sempurnakan salatnya karena salah sunatnya. Jadi itu pentingnya, jadi ada kolaborasi antara salat wajib dengan salat sunat. Maka tapi dia cik mana ni? Salat wajib tak dan salat sunatnya. Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya seperti itu.
1: Oke, baik. Wong saat ini ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya, apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
2: Nah ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita ke masjid usahakan yang putih, yang tidak tulisannya, ya. Memang kadang kalau kita sholat ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar ya, terus ada tulisan-tulisan lain-lain. Nah usahakan, tidak masalah sebenarnya, tidak merubah, tidak, itu sah saja salatnya. Tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqamah, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa, kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya. Ini membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu. Janganlah kita ke masjid dan memakai kaos-kaos yang, yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku, kelihatan auratnya di bawah karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk salat?
2: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu makin bagus, mukena itu pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Ya. Jadi sahnya salatnya tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat. Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya, mahal, ya, mukenanya ke masjid. Apalagi kalau itu hari lebaran ya. Memperlihatkan padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihat kah, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dosa itu, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian, dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan, dan itu berbahaya.
1: Baik, di 08213333944 pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami, masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi berjaringan.
4: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Abdullah dari Bone, Pak. Ya, ya, agak keren, Pak.
2: Alhamdulillah, makasih Ustaz Rebosi. Sudah hujan.
1: Iya.
3: Iya, Bosi ni koro, Bosi ni, iya, iya.
2: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang artinya Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz artinya yang bantu untuk ke masjid oleh orang lain. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti hanya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu yang rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini berdosa untuk mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua saya tanyakan, biasanya saya kalau hari Jumat itu sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat itu subuh, terus saya sering selalu bacaan Ustaz, membaca pasti membaca membaca ayatul kursi Ustaz, setelah membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
1: Iya.
2: Makasih Ustaz.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz?
3: Iya. Begini. Jadi saya doakan Bapak Abdullah dari Bone, ya Allah membuka penglihatannya.
1: Amin.
3: Dan dibersihkan hatinya.
1: Amin.
3: Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak, ya. Bapak itu ahli surga, Bapak. Jadi pernah satu saat, sebentar Pak saya harus jawab, ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada beliau, kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka kata sahabat ini, saya mau melihat, ya Rasulullah doakan saya. Nah, jadi maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa, diajarkan Rasulullah. Tidaklah kemudian langsung melihat, ya, berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga, bandingkan kita-kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi sabar Aki, Pak Abdullah, insyaAllah tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah, karena ada uzurnya, ya, apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing. Ya, memang ada di zaman Rasulullah namanya umum maktum. Umum maktum ini

0: laksana apa namanya, jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah kita berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi bapak khususnya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, apa tadi ya?
1: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustadz.
0: Ya, ya boleh sekali, bagus sekali. Nah, ada yang itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silahkan kalau kita suka ayat itu, kita suka teruskan saja. Pernah seorang sahabat Nabi kalau salat selalu qulallahu ahad. Ya, bahkan menjadi imam selalu qulallahu ahad. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran tapi dia suka Al-Qulallahu Ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, hey, kenapa kau suka Al-Qulallahu Ahad? Padahal kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka Al-Qulallahu Ahad karena di dalamnya ada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga gara-gara Al-Qulallahu Ahad. Nah, begitu juga Abdullah, insyaallah karena bapak suka itu kursi, semoga itu menjadi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya,
0: seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya, dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari bapak. Di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, Pak Ustaz boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita sholat yang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
0: Ya. Kepada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semuanya kita usahakan untuk yang lebih baik. Demi kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah salat kita, mari kita berdecengimani sebanyak tak. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa salat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekiranya demikian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala rasulillah. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu. Wa la tahkinna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalal wal ikram. Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة من أي وقت
1: السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Jumat 12 Juni 2026. Sari berita. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya untuk menekan angka pengangguran. Sebanyak 80 desa di Sulawesi Barat masih belum terlayani sinyal internet, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir terpencil. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Meidi. Dengan mengawali berita kita yang pertama, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya untuk menekan angka pengangguran. Radio Umar melaporkan.
1: Terkait program padat karya yang mungkin beberapa tahun terakhir,
2: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengutamakan program padat karya infrastruktur dan padat karya produktif. Kedua program ini masuk dalam prioritas Gubernur Suhardi Duka. Fungsional pengantar kerja ahli pertama Disnaker Sulbar, Muhammad Idam Al-Amin menjelaskan, padat karya infrastruktur meliputi pembangunan atau rehabilitasi jalan, rabat beton, saluran drainase, irigasi dan juga jembatan. Pembuatan kandang ayam pertelur beserta ayamnya juga termasuk dalam padat karya infrastruktur. Menurut Idam, adapun padat karya produktif mencakup budidaya ikan dengan sistem bioflok. Program ini menyasar desa-desa dengan melibatkan tenaga kerja setempat. Idam menambahkan, setelah infrastruktur selesai, hasilnya langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Kandang ayam dan bioflok dapat digunakan secara berkelanjutan.
1: Terkait program padat karya yang mungkin beberapa tahun terakhir menjadi prioritas kita, apalagi termasuk ke dalam program prioritas Pak Gubernur, di padat karya ini dari Disnaker sendiri sebenarnya ada dua padat karya. Yang pertama adalah padat karya infrastruktur, yang kedua adalah padat karya produktif. Padat karya infrastruktur ini di mana ada pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti jalanan, rabat beton, ada saluran buang, ada irigasi, ada pembuatan jembatan, itu seperti itu. Untuk padat karya infrastruktur kita juga ada pembuatan kandang ayam petelur beserta ayam-ayamnya. Dari kedua program ini sebenarnya itu tadi, ketika proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini itu pemberdayaan tenaga kerja. Kita tidak menggunakan alat berat sama sekali, makanya disebut padat karya. Untuk outputnya itu tadi, setelah mereka untuk infrastruktur sendiri, ketika hasil ini sudah jadi, itu dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana target kami itu kebanyakan menyasar di desa-desa.
2: Lebih lanjut, Ida menambahkan, target utama program ini adalah pemberdayaan ekonomi desa. Masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat jangka panjang dari program padat karya ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 80 desa di Sulawesi Barat belum terlayani sinyal internet, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir terpencil. Muhammad Ilham laporkan.
3: Sejauh ini memang masih ada 12% wilayah yang belum ada sinyal internet, sekitar 80-an desa.
4: Sekitar 12% wilayah Sulawesi Barat atau sekitar 80 desa masih belum terlayani sinyal internet, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir terpencil. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Japar menjelaskan, kondisi ini menjadi tantangan serius di tengah meningkatnya kebutuhan akses digital masyarakat. Menurutnya, sebaran penduduk yang berjauhan dan karakter geografis membuat pembangunan jaringan tidak sederhana. Ia menyebut banyak desa berada di daerah pegunungan dan pesisir yang bukan jalur utama operator seluler sehingga secara bisnis dianggap kurang menarik untuk investasi infrastruktur. Ridwan menegaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya menggandeng pihak pusat terutama Bakti Kominfo untuk menambah bantuan infrastruktur di wilayah blank spot. Sejumlah titik desa memperoleh pemasangan internet satelit mini dengan jangkauan terbatas radius sekitar puluhan meter di sekitar lokasi perangkat. Namun keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah tidak bisa membiayai seluruh kebutuhan jaringan secara mandiri, sehingga peran swasta tetap sangat dibutuhkan.
3: Ini kan problem juga karena kita terbatas, tapi ya kita berharap pihak swasta juga bisa masuk ya, karena kan yang kami tahu masyarakat pedalaman itu sebenarnya mau kok membayar untuk kuota ya, rata-rata tentu dengan harga yang tidak terlalu mahal mereka mau membayar kuota, tinggal siapa yang bawa infrastrukturnya nih kan, tidak sedak selamanya harus pemerintah daerah atau pemerintah ya kan, bisa saja penyedia swasta kalau itu tidak melanggar ketentuan ya, itu bisa jadi.
4: Ia menambahkan, sebagian wilayah pesisir yang dekat dengan kota pun masih belum terlayani sinyal karena tidak dilalui jalur utama jaringan seluler. Pemerintah berharap operator telekomunikasi dapat mempertimbangkan potensi pasar di daerah tersebut, mengingat warga bersedia membayar layanan internet dengan harga terjangkau. Ridwan menilai penyelesaian persoalan 12% di wilayah tanpa internet ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu roadmap dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Meski progres perlu waktu, ia menegaskan komitmen Sulawesi Barat untuk terus memperluas akses informasi demi mengurangi kesenjangan digital. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang memicu tingginya kecelakaan di Sulawesi Barat. Nurasmi Saleh melaporkan.
5: Yang pertama kesadaran dari pengendara, terus budaya tertib itu belum mengakar di masyarakat.
6: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Kepolisian Daerah atau Polda Sulawesi Barat menilai rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas masih menjadi faktor utama yang memicu tingginya resiko kecelakaan di jalan raya. Selain itu, budaya tertib berlalu lintas yang belum mengakar serta sejumlah persoalan infrastruktur turut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan. PS Kasubdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, persoalan keselamatan lalu lintas tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi berbagai aspek yang saling berkaitan. Menurutnya, kesadaran pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, budaya tertib berlalu lintas belum sepenuhnya menjadi kebiasaan yang melekat di tengah masyarakat. Ia menjelaskan, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Meski tidak seluruhnya dalam kondisi buruk, masih terdapat sejumlah ruas yang dinilai belum didukung fasilitas dan kapasitas yang memadai untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat. Febrian menambahkan, perilaku pengemudi di jalan turut berkontribusi terhadap tingginya potensi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran aturan, kurangnya disiplin, hingga sikap abai terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan masih sering ditemukan. Selain faktor teknis dan perilaku pengendara, Ditlantas Polda Sulawesi Barat juga menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan persoalan keselamatan jalan tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis, hingga masyarakat.
5: Yang pertama kesadaran dari pengendara, terus budaya tertib itu belum mengakar di masyarakat, terus kondisi infrastruktur jalan ya bukan dibilang belum memadai ya mungkin yang belum lengkap, terus peningkatan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Kenapa banyak jalan rusak di sini ya karena itu kendaraannya meningkat tapi kapasitas jalannya yang tidak meningkat, terus perilaku pengemudi sama sinergitas antar sektor, jadi antar pemangku kepentingan, jadi harus ada sinergitas. Terkadang ya ada yang namanya ego sektoral itu, jadi merasa saya yang paling apa ya makanya harus kita kesampingkan itu ego sektoral itu.
6: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut dinilai penting mengingat keselamatan jalan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, baik melalui peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, maupun penegakan hukum yang konsisten. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Dengaran, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Kementerian Agama Sulawesi Barat mengingatkan pendaftaran peserta Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat provinsi hanya dibuka hingga 14 Juni 2026. Muhammad Ilham melaporkan.
8: persiapan itu sudah lengkap, mulai dari tempat, peralatan, administrasi, semuanya insya Allah sudah ready.
4: Kementerian Agama Sulawesi Barat mengingatkan pendaftaran peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-11 tingkat provinsi hanya dibuka hingga 14 Juni 2026. Kepala Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Barat Dr. Haji Misbahuddin pada 10 Juni 2026 menjelaskan proses pendaftaran masih berjalan di seluruh kabupaten. Ia menyebut tenggat waktu tersebut harus dimanfaatkan maksimal oleh LPTQ kabupaten yang belum merampungkan pengiriman nama kafilah. Menurutnya setelah batas waktu itu panitia provinsi akan memulai melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh berkas peserta yang masuk.
8: Pendaftaran. Jadi pendaftaran ini sampai tanggal 14. Ini sementara proses untuk pendaftaran. Dan kemudian yang lain juga telah kami menyiapkan Dewan Hakim. Dewan Hakimnya sudah ada, panitranya sudah ada, kami siapkan. Jadi untuk secara teknis lomba itu insya Allah kita sudah siap tuntas. Jadi teman-teman dari Biro Kesra yang menyiapkan kepanitiaannya, fisiknya, administrasinya. Jadi kami di Kemenag itu membantu dari sisi teknis lombanya.
4: Lebih lanjut, Kemenag Sulbar mendorong kabupaten segera menyelesaikan seleksi internal agar tidak ada kafilah tertinggal dan seluruh kota lomba terisi optimal. Dengan disiplin tenggat waktu ini, panitia berharap pelaksanaan MTQ ke-11 berjalan tertib, terencana, dan memberi kesempatan adil bagi semua daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tergabung di rumah BUMN Mamuju mencapai 463 UMKM. Maradi Umar melaporkan.
9: Sejak adanya rumah BUMN 2017 hingga 2026 ini,
2: rumah BUMN Mamuju mencatat perkembangan signifikan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang tergabung sejak berdiri pada tahun 2017 hingga 2026. Total saat ini mencapai 463 UMKM bergabung, didominasi sektor makanan minuman, kuliner, fashion, perdagangan, dan jasa. Nia Asniati dari rumah BUMN Mamuju dalam dialog interaktif bersama RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengungkapkan antusiasme pelaku usaha di Mamuju sangat luar biasa. Menurut Nia, digitalisasi menjadi salah satu pemicu utama pertumbuhan UMKM. Dengan digitalisasi, informasi yang disebar semakin luas jangkauannya. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk RRI yang rutin memberikan ruang bagi UMKM untuk mempromosikan produknya. Salah satunya dengan dialog bersama UMKM.
9: Sejak adanya rumah BUMN 2017 hingga 2026 ini luar biasa sangat signifikan. Bagaimana data saya dari 0 sampai sekarang ada 463 UMKM yang tergabung di rumah BUMN. Dan itu didominasi oleh UMKM yang memproduksi makanan minuman, produk kuliner, lalu fashion, perdagangan, usaha jasa. Sangat signifikan, sangat bagus, dan mereka antusiasme untuk menjadi UMKM itu luar biasa karena banyak sekali dukungan-dukungan termasuk dari RRI setiap saat memberikan waktu untuk UMKM bisa berbicara seperti hari ini.
2: Dengan demikian, Nia berharap dengan seiring berjalannya waktu, para pelaku UMKM yang ada di Mamuju dapat terus berkembang pesat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Warga Malawa di Mamuju mulai memasang dan menghias sejumlah bendera negara peserta sebagai bentuk dukungan sekaligus memeriahkan Piala Dunia Sepak Bola. Azmi Saleh melaporkan.
10: Kami pemuda Malawa khususnya Desa Semare antusias menyambut Piala Dunia 2026.
11: Antusiasme menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai daerah, termasuk di Dusun Malawa, Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kalangan pemuda setempat secara swadaya memasang dan menghias sejumlah bendera negara peserta sebagai bentuk dukungan sekaligus memeriahkan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Sejak beberapa hari terakhir, ruas jalan dan sejumlah titik Masjid di Dusun Malawa tampak dihiasi beragam bendera yang dipasang oleh para pemuda. Kegiatan itu dilakukan secara gotong royong sebagai wujud kebersamaan sekaligus menambah semarak suasana menjelang bergulirnya turnamen sepak bola internasional tersebut. Salah seorang pemuda Dusun Malawa, Mas Dul, saat diwawancara Kamis 11 Juni 2026 mengatakan, antusiasme warga, khususnya kalangan muda, jauh lebih tinggi dibandingkan perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Berbagai persiapan dilakukan untuk menciptakan atmosfer yang meriah di lingkungan mereka. Menurutnya, pemasangan bendera tahun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perayaan Piala Dunia di dusun tersebut. Jika pada edisi sebelumnya hanya beberapa bendera yang terpasang, kali ini jumlahnya meningkat signifikan dan menghiasi berbagai sudut kampung.
10: Kami pemuda Malawak yang desa Semare antusias menyambut Piala Dunia 2026 bersama teman-teman memeriahkan untuk mensukseskan di Piala Dunia. Yang kami lakukan adalah mengibarkan seluruh bendera dukungan masing-masing dari teman-teman. Yang kedua, kami mewarnai ada beberapa bendera dari dukungan teman-teman pemuda Malawa hari ini. Baru kali ini kami mengibarkan banyak bendera. 4 tahun yang lalu ada beberapa saja. Baru kali ini kami meriahkan.
11: Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat sekitar. Selain menjadi sarana menyalurkan kecintaan terhadap sepak bola, pemasangan bendera juga memperkuat kebersamaan antar warga dan pemuda di Dusun Malawa. Dengan semangat gotong royong dan kreativitas yang ditunjukkan para pemuda, Dusun Malawa kini tampil lebih semarak dan menjadi salah satu titik yang merasakan euforia Piala Dunia 2026 jauh sebelum laga pertama dimulai. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi menjumpai Anda semua dalam program acara Mamuju Pagi Ini. Pada tanggal 12 Juni 2026 di hari Jumat ya. Hari ini alhamdulillah kita melihat suasana cerah ya, yang diiringi dengan semburat-semburat cahaya dari matahari pagi. Wow, patut kita syukuri karena di hari Jumat kali ini semoga menjadi hari yang berkah untuk kita semua ya. Mulai dari pagi kita mulai bangun mood-mood yang baik. Semoga kedepannya juga menjalani aktivitas di hari Jumat ini bisa lebih baik lagi ya untuk para pendengar semua. Oke, tadi ada Afgan, jodoh pasti bertemu ya. Semoga dari Jumat ini untuk Anda yang sedang mencari jodoh, baik itu jodoh pasangan, rezeki, semoga hari ini bisa menemukan jodohnya masing-masing. Amin. Baiklah, Mamuju pagi ini akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan informasi ya faktual dan aktual tentunya ya, hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mamuju pagi ini.
2: Mamuju pagi ini.
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: Masih bersama saya Indah Midi di Mamuju pagi ini. Dan informasi kali ini pendengar datang dari berita nasional, dikutip dari laman rri.co.id. Festival Etik DKPP libatkan generasi muda awasi pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengumumkan pemenang Festival Etik 2026. Pengumuman mencakup lomba video kreatif dan karya tulis jurnalistik. Festival Etik 2026 menjadi bagian peringatan HUT ke-14 DKPP dan kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu anggota DKPP, Ratna Dewi Petalolo, menyebutkan bahwa perlombaan tersebut ini menjadi terobosan baru. Dan menurutnya kegiatan ini mendukung perbaikan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Ratna juga menilai bahwa perlombaan ini mampu mengingatkan penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga integritasnya dan juga etika dan integritas dinilai penting diterapkan di setiap waktu. Dan dia juga menegaskan bahwa tanggung jawab moral tidak hadir pada saat tahapan pemilu. Komitmen menjaga kualitas pemilu juga harus berjalan berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa melihat di laman rri.co.id. Dan juga untuk informasi-informasi lainnya, Anda bisa juga mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah Meidi di Mamuju Pagi Ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Kementerian PPPA soroti ancaman judi online pada anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Dan Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami resiko dan manipulasi digital secara utuh. Ia juga menegaskan bahwa perlindungan daring harus menjadi prioritas nasional. Dan menurutnya, dampak judi online dapat merusak berbagai aspek kehidupan anak. Salah satunya adalah gangguan mental dan kecanduan yang menjadi resiko yang sering muncul. Anak yang terjerat judi online juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik, dan kondisi itu terjadi akibat hilangnya fokus belajar. Untuk info selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: 야.
1: 람프 메라 불한티 람프 고닝 하티하티 람프 히야우 렛츠고.
2: 아나 kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pintu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata. Yo, yo, yo, ayo.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal